proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib Wilhalmus melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia

0: menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74.72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
0: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawan Daru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
2: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
0: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
3: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
0: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Saudara pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melaksanakan prosesi pernikahan secara adat. Salah satunya adalah suku Bugis. Jika menyangkut adat pernikahan suku Bugis, mungkin kita langsung terfikir dengan uang panaiknya yang fantastis. Selain uang panaik, suku Bugis memiliki serangkaian adat pernikahan yang menarik untuk kita tahu. Salah satunya yakni ritual Mapasikarawa. Dalam adat pernikahan tradisional Bugis, ritual Mapasikarawa dilakukan setelah mempelai pria menunaikan akad kepada wali nikah mempelai wanita. Sederhananya, ritual ini merupakan proses bersentuhan pria dan wanita dalam ikatan sah sebagai suami istri. Prosesi ini juga dikenal sebagai tanda batal wudu. Dalam tradisi Mapasikarawa, ada beberapa bagian tubuh mempelai wanita yang harus disentuh mempelai laki-laki, yakni telinga, kerongkongan, pundak, dan bagian dada. Proses sentuhan ini memiliki makna masing-masing, di mana menyentuh telinga berarti harapan agar istri senantiasa mendengar apa kata suami. Menyentuh kerongkongan adalah simbol bahwa suami akan menjamin rezeki yang didapat dan diberikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal dan nikmat. Menyentuh pundak berarti kedua mempelai siap untuk saling bahu-membahu dalam membangun rumah tangga. Dan terakhir, menyentuh bagian dada istri sebagai pertanda kesuburan. Sentuhan ini menjadi harapan agar mereka diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Prosesi Mapasikarawa menjadi ritual yang wajib dilakukan pada saat pelaksanaan pernikahan adat Touji yang syarat dengan makna dan penuh dengan pengharapan serta doa-doa.
1: Indonesia is a wonderland.
0: Indonesia memang kaya akan kaya keragaman tradisi dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Dan tugas kita lah untuk menjaga dan melestarikan kekayaan Indonesia ini.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Indonesia.
5: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
2: Ini Indonesia.

0: Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti peleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama nasu peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.
1: Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat elek ki pendengar Gato Karebata ya soe tanda podo sehat-sehat maneng. Nah, alhamdulillah ya sehat mua. Selama ki majama-jama ya soe so selesai tanggal 18 di uleng. Juli di tahun 2026. Tanda podo maneng jama-jamata berjalan lancar pendengar ya yang kedigalungi makoko e. Loko maka pamadogi, pawatu-watu mandogi i. Nah, untuk tamana yang kedipasai selama mana ki majama-jama. Agus tu buk mendre, Pak Dendre de informasi da pro 3, mendre gerelina la sunda putih. Magarodi. Nah, makaroto selesai ya beraktivitas di puskesmas, rumah sakit, beraktivitas di lelenge, di kantor, di sekolah ga, ya soe. Selama mereka lingga mana ki program na elong kelong, makaroto selesai yang ke dibolai, macam-macam dibolai selama elek mana ki. Nah, tanda podo ya soe karebata sehat, bahagia. Nah, ya meloi bergabung matu no di matelpo, tapi utapung aki dolo pendengar di elong-elong aga do di dipile. Engka elona angga la genggong melo mabene. Engka to elona Dani Malik bele micapana dianti Oslan Sulon Atik. Engka Yona Bella Mapadua Riki Rizka Musalai Pasaka Anca Es Terima Batalangi. Nah, engka to Elona Andin si Pupura Paka Jusero Andrika Mapoji Cendi Tebu Asi Mayang Sari Tandro Takri Tomato Aku. Engka Elona Evi Evriani Fitri Upalabe ki engka Haji Cica Alwi si bawa Ambo Intang Toto Purai napa tentu si bawa Jumri Anastasia Cindong Papojiku. Nah ya roy elong-elong ini dipilih ya soe di langsung dipilih dulu diterima telepon elong kelong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eleki.
0: Selamat eleki Asri. Agatuh karibata ya soe Asri.
1: Alhamdulillah keribu madecemua.
0: Alhamdulillah madecemua Asri.
1: Alhamdulillah
0: syukur. Nah ya soe elong na iglo yang kelinga tuh.
1: Lena nu kapi ya,
0: roda
1: angga.
0: Angga lagi engko melok mabine.
1: Iya kapi ya.
0: Iga lo di pelatukar nggak Elona?
1: Elona pelatukar ini untuk sahabat kompi selama ini mana ki, tanah podo siapa mana ki sebagai keluarga ta, tanah podo lancar mang ini jemaah jemaah tanah lancar tapi dalek.
0: Amin.
1: Engko pelik ke aku Alwi selama ini toki kawi tanah podo siapa ki. Berkat muruk melampe, nah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Angkat tahi Pak Ajar di Pondre, putar keliling di Solo bersama Pak Ida, selama eleman ki, tanah podo sehaki.
0: Okay.
1: Nah berkat muruk melampe dan lancar mana ngaji macam tadi, putar keliling. Untuk iman-iman na, pacilingan elong kelong. Dega mas ngadi, selama ini mana ki, tanah podo, sehat mana ki, na lancar mana ngi jema jemata, na lancar tapi dalek tak.
0: Amin.
1: Mau pakai tahu pelai di, jadi tanah podo sehat atau ki, sebab keluarga tak, tanah podo lancar mana ngi jema jemata, na lancar tapi dalek tak.
0: Amin, terima kasih mai gayi.
1: Iya, sama-sama Mas Imana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega untuk Iya Sri pura bergabung menjadi telpon pamula dia soe. Diterima si telponnya elong-kelong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Nurdin ga di Sinjai ya?
2: Iya, Nurdin.
0: Agak tukar rebata, Pak Nurdin.
2: Alhamdulillah, kada ada merecin mandi.
0: Maruah-ruah sedih mengkeli gitu.
2: Ya.
0: Maruah-ruah sedih ke cara ga?
2: Lah.
0: Maruah mengkeli ga ke cara?
2: Apa kamu bisa dia sedih mengkeli ga anu tak? Kalau masuk itu kami dia.
0: Ya rumah kada kamaruah bong ke ga cara tuh?
2: Ya.
0: Oh, gak cara?
2: Aduh, pada lihat kemulia, lalu mah berombo.
0: Wih, nyamak petumbo mah berombo. Parma tebak udanda, Pak Nurdin.
2: Agak dua, nanti kalau melu udang.
0: Oh, berga, dinandri udah tau ikut tuh?
2: Dia mah sang aja, takut jirang ngerle.
0: Oh.
2: Jadi terpaksa kayak aja ntar anu udang.
0: Oh, barobo anu di Cinda.
2: Iya.
0: Oh, menyama mata tuh mah atuk tuh anu dana sana.
2: Barobo anu rini mah aku di para mata sabo ngol.
0: Oh, cocok ya tuh do. Apalagi aku kece-kece kira pemandre.
2: Iya mah.
0: Nah, Elona pula iga ada yang kelinga Pak Nurdin.
2: Eh, berapa kira Elona yang telepasa?
0: Musalai pasa deh, Pak. Musalai pasa, oh, Kak. Untuk iga,
2: ya, Elona? Ya, Elona, kalau ingin untuk anggota sejatiku, kecerah diri bawah ini, nama hari kanan kami kira kira-kira diri kiri. Elona Muhammad Ali, kateri riba di pasi itu, kateri di pasi. Kalau safari di bonteng untuk yang mana-mana tidak bersama di selama ini mana sih?
0: Okey nih.
2: Aku minta orang lain di Indonesia, mama itu ya sekeluarga. Mami berani tanding malam timurutka.
0: Amin. Iya, terima kasih.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marwarwai, Pak Nurdi, Pak Lohima, barobok ternyata. Nama aku kena yang kelinga pedolo Elona Angga lah genggom meloma bini pendengar di tetap kini ya. Asir pulau saya di FMR Ribone. Pangka mau pergi itu di program na Elong Kelong ya soy.

0: Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, salah satu makanan khas yang wajib Anda coba adalah kue tradisional Barongko. Kue tradisional ini sangat terkenal dalam masyarakat Bugis Makassar. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih yang bisa membuat lidah ketagihan. Barongko terbuat dari pisang kapok atau uti manurung dalam bahasa Bugis yang sudah masak. Terlebih dahulu, pisang akan diolah dengan cara ditumbuk atau diblender sampai pisang halus. Setelah itu, adonan pisang dicampur dengan gula, santan, dan telur ayam. Selanjutnya, adonan dituangkan ke dalam daun pisang yang sudah membentuk pola seperti tas untuk dibungkus. Kemudian akan dikukus sampai masak. Orang Bugis Makassar memandang Barongko bukan hanya sekedar kue tradisional yang memiliki cita rasa yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai filosofi, sehingga setiap pelaksanaan upacara adat atau kegiatan resmi, Barongko senantiasa dihidangkan untuk menjamu para tamu undangan. Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi. Nilai utama adalah siri atau harga diri. Jadi, membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari nilai siri itu. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan keluarga. Sampai saat ini, Barongko menjadi salah satu kue tradisional yang wajib ada di acara masyarakat Bugis Makassar.
1: Adangang adalah ritual kematian sakral di Tanah Toa Bulukumba. Dalam masyarakat Kajang, adangang terbagi menjadi tiga. Adangang biasa untuk masyarakat umum yang biasanya disemayamkan satu hari satu malam. Adangang lajo-lajo untuk pemangku atau tokoh adat berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Sedangkan adangang dampo adalah tingkatan tertinggi yang khusus dilakukan untuk amatoa atau pemimpin adat Kajang yang rangkaiannya dapat berlangsung hingga 100 hari. Prosesi diawali dengan pasili memandikan jenazah. Setelah itu dilakukan narapi bangina, yakni penjagaan jenazah pada malam hari oleh keluarga dan kerabat. Tahap berikutnya, saklak bangi, malam duka yang diisi doa bersama. Lalu angal lebangi, yaitu prosesi penghormatan kepada almarhum. Dilanjutkan dengan akbasing, memainkan alat musik tradisional yang diiringi nyanyian atau lantunan adat yang disebut basing. Prosesi ini adalah salah satu bagian penting dalam ritual adangang yang terkadang disertai penyembelihan hewan seperti kerbau. Setelah akbasing, berikutnya adalah akkali, yaitu pemagaran atau penataan area kuburan. Puncaknya adalah adangang, ritual peringatan hari kematian yang dipercaya sebagai momen pelepasan roh dari urusan duniawi yang dilanjutkan dengan akbatu, akdedek, dan ditutup dengan papasoro. Bagi masyarakat Kajang, adangang menjadi penghormatan terakhir kepada leluhur, simbol pelepasan arwah sekaligus wujud kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam mengantar seseorang kembali kepada sang pencipta yang telah diwariskan turun-temurun melalui pasang Rikajang.

0: Asara Polona CDFM RRI Bone pendengar nang kamu pikir di program Na Elong Kelong. Terima kasih Maiga ya purai bergabung dendreng ke Pak Nurdin yang kato Asri. Nah selama ile maneki ya napai bergabung di Asara Polona CDFM RRI Bone atau ka merengkelinya di website Na RRI Bone di rri.co.id atau ka di RRI Digital di. Nang kamu apa Elona Dianti Oslan Sulona Atiku Yaona Bella Map Padua Anca Esteri Mabatalangi Andin Sipupureng Pakajusero Andrika Mapoji Cendit Tebu Asimayang Sari Tandro Takri Tomatowaku Evi Erviana Fitri Upa Labeki Angkato Cica Alwi Sibawa Ambo Intang Toto Purae Napat Tentu Jumri Anastasia Cino Papojiku Nolo Arwa 5 Sedi Asera Sedi 5 Sedi Arwa Asera Nolo Sedi Elong Kelong Assalamualaikum.
1: Hello. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye, niga idi tuh.
1: Ani.
0: Iga?
1: Ani.
0: Ani teki mondro Ani.
1: Iye, li Lagosi.
0: Di Lagosi agak to karebat tak ya soy.
1: Iya, kariba madece.
0: Alhamdulillah, macaka-caka mua cuacana lagu sih ya soya nih.
1: Iya, macaka.
0: Macaka, di. Iya. Ya, Lona pula igelo yang kelinga tuh.
1: Sulona Atiku.
0: Sulona Atiku, pole Dianti Oslan.
1: Iya.
0: Igelo di pula tukang ya, Lona?
1: Pula tukang ini, anggota saja tiku, selama elemana ki, ketur ka alwi, riba. Iya. Sehat mana ki, ikut huru ini, sehat ki bersama keluarga ta.
0: Iya nih, gapiro.
1: iya mana-mana nah, orang kelingana elok kelong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mengkelinga kak, sedia senganit, langsung sedih yang ngerangi kesina. Kak Ani Urip. Iya, tena podo, mata ratu to'i kuburana Ani Urip di. Nah, materi masih kelong, kelong, kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye, Eci. Sehat-sehat semua, Eci.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Eci agak kareba.
1: Alhamdulillah, sehat mato.
0: Sehat, purni itu manrele, Eci.
1: Aku nandre pia depa, depa. Tapi karena sarapa gorengan.
0: Oh, sarapa gorengan di. Nah, ya agak pek tepegok-pegok tuh do, sampai dengan elong-kelong.
1: Detona gak tuh datu dami merengkeling elong-kelong. Iya,
0: santai-santai mik itu pele bawang. Biasanya aku santai-santai kima pakai tuh porotoni sarapa porni jam tapi cakar duduk gitu ya Ci. Jangan sampai tambah tidur Rocky. Ya Elona pula iga ada yang kelinga.
1: Upala beki.
0: Iya. Iga lah dipeletukang Elona roh.
1: Upeletukang untuk sahabat kompi. Ucapan na salamah elemana ki. Tanah pada pada sehat ki.
0: Iya.
1: Angkatoi ka alwi di bongsel. Kapaida di solo si bawa putra kelilina. Tanah pada pada sehat mana ki sekeluarga.
0: Amin.
1: Ya kudung tama-tama toki. Kapaida. Wadah ni.
0: Iya majaran buat tama. Tama, pura biasa tawa tama kira salah nomor roi. Tama kira salah nomor roi. Nah, ikut perlu dijumpai sih.
1: Untuk yang mana-mana na, paling kelingan na, elong-kelong dekat kau pasangan di. Salam elemana ki, tanah pada pada sehat mana ki. Untuk dia, tanah pada sehat tu ibarat lancar zaman na, lancar tu pada le na.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi no dito kita matalpo di WhatsApp na RRI Bone atau kemakiri pesa ponco di nah diterima sih cedi telpo sebelum dihadirkan siki elo pilih hata ya soe. Assalamualaikum.
1: Elo kelo.
0: Iya elo kelo. Selama ele toki ninggai di itu.
1: Iya Sherly
0: di MT Haryono. Wih Sherly di MT Haryono. Agak tumbok karya Sherly.
1: Alhamdulillah magelo mua.
0: Magelo mua karena magelo cuaca iya magelo. Prasata agak magelo.
1: Iya bang magelo tuh.
0: Oh ya maneng.
1: Ya menena.
0: Oh ya menena semangat apa tuh dengkelinga. Nah elona pula iya dengkelinga Sherly.
1: Iya benar loh.
0: Ah benar rombo.
1: Tentu sosok.
0: Agar
1: dan rekoro.
0: Tega ya.
1: Rupat tentu.
0: Oh toto purai di pat tentu.
1: Iya benar loh.
0: Oke nih, gila di pelatukan Elona.
1: Engkau sabar setia selama Elena neki, karena podo sama neki si bawa keluarga ta.
0: Iya.
1: Kaji kaji nopi disentuh lagi selama ini kaji karena podo tu nggak bisis sembuh.
0: Oh masa mas malas saja jinovi.
1: Iya dia podo sehat.
0: Oh senang tadi nggak tahu mana.
1: Iya yang ketirban di bune.
0: Iya.
1: Ketirban. Rendi di Salima selama ini terakhir Rendi.
0: Okey ni.
1: Ya mana pasti lagi naik lokelon dengan masanya di sana polis sama nanti.
0: Iya.
1: Untuk dia selama kita perlu jemaat mata di kedaleta.
0: Amin. Amin ya Allah. Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makokwe hadir kaki dolo elo pilih hata pendengar diengka elona Dianti Oslan Sulona Atiku. Nah, matu tetek 10 tuh berakhir program na elong kelo. Tapi makokwe yang kamu pelong ilo si bau matu terima telpota atau kau baca angki peseponco tadi. Jadi teteki di asera pulona se di FM RRI Bone di program na elong kelong.

Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

Asara Polona Sede FM RRI Boni. Nah, terima kasih Maiga pendengar Sila Londeng Kelinga Elona Yona Bela Mapadua Tete Asar ini lebe 55 menit makokoe matu di Tete Sapulo Sede yang ketu program bincang siang dipandu sibawa Andi Imran Bate di ruang dengar tana matu narasumberna Kepala KPP Pratama Watampone dengan topik perbincangan nah Hari Pajak 2026 perluasan basis pajak sebagai strategi ketahanan fiskal di tengah dinamika global. Jadi untuk tamane ngajak talecek frekuensi ta tetegi di Asera Polona Sedi FM RRI Bone di Tetesa Polo Sedi engka program bincang siang. Nah ya via undur diri pada ruang dengar tas di bawah ada pacapureng. Terima kasih Maiga. Selamat kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Thank you.

dengar Budiman, satu temang persembahan dari kelompok musik muda Pijar Raya 1989 dengan tembangnya yang bertajuk Katakan, menemani malam rindu pendengar

0: Memangnya kamu punya modal apa? Tampang pas-pasan, kaya juga tidak. Jadi, jangan pernah bermimpi bisa mendekati anakku.
1: Saya punya cinta.
0: Hah? Cinta? Hah, sudahlah. Kamu punya telinga untuk mendengar, kan? Dan kamu juga punya mata untuk melihat pintu keluar dari rumah ini.

0: Dinda mungkin tidak datang. Ya, sudahlah. Orang tuanya mungkin lebih penting dibanding
1: aku. Gary!
0: Indah?
1: Maaf. Syukurlah. Saya tidak terlambat.
2: Sudah waktunya saya berangkat. Indah! Ingat untuk menunggu kedatanganku kembali.
1: Iya. Saya pasti akan menunggumu. Hati-hati di rantauan orang. Cepat kembali.

0: Di sinilah titik awal kebangkitanku dimulai.
1: Eh, maaf.
2: Ya, saya juga minta maaf.
0: Andi?
1: Gary?
2: Hai, astaga.
1: Tidak menyangka bisa ketemu kamu di kampung orang. Sudah lama ya, semenjak kita di bangku SMP kali ya?
2: Iya ya, kamu di sini juga sekarang.
1: Ya, gitulah. Ingin mencari perbaikan hidup. Kalau kamu?
0: Ya, tujuan kita sama lah. Harapan memiliki masa depan yang cerah. Akan kuawali di kampung orang ini.
1: Namun kampung sendiri tidak pernah terlupa. Terlebih falsafah orang Bugis Makassar yang selalu Nabi bilang orang tua tak. Telu cepat.
2: Cocok ini.

0: Kalian semua ini bagaimana sih? Kerja tidak becus. Kalian-kalian dipekerjakan di sini pakai uang, tahu? Tiap bulan kantor ini mengeluarkan begitu banyak uang gaji kalian-kalian. Tapi kalian malah membalas dengan hasil pekerjaan yang kacau balau seperti ini.
1: Maaf, Pak. Saya mewakili karyawan lain berjanji akan bekerja lebih baik lagi.
0: Janji, janji. Buktikan dong.
1: Iya, Pak.
2: Gary, tidak menyangka kembali bisa bertemu bersama kamu di kantor ini. Pakai jas lagi. Keren. Kamu terlihat tampan loh.
0: Maaf, saya lagi sibuk.
2: Apa mungkin dia bukan Gary ya? Tetapi orang lain yang kebetulan mirip dengan Gary. Tapi masa saya salah orang sih?
1: Hey Andy, cepat kerja. Kamu karyawan baru di sini, harus bekerja lebih baik lagi.
2: Oh, iya Pak. Tapi boleh saya bertanya Pak?
1: Memangnya ada apa?
2: Pria yang tadi marah-marah itu siapa ya Pak?
1: Oh, Pak Gary. Dia itu dulunya karyawan biasa, sama seperti kita. Hanya saja nasibnya bagus. 3 bulan yang lalu, langsung diangkat menjadi manajer pemasaran di kantor ini. Memangnya kenapa?
2: Tidak Pak, tidak apa-apa.
1: Kalau begitu, kamu langsung kerja ya. Takutnya Pak Gary marah lagi.
2: Iya Pak. Ternyata memang Gary. Tapi

0: Ini Pak, tehnya dicicipi selagi hangat.
1: Ah, iya Bu. Terima kasih ya Bu. Bu, cobalah bicara lagi sama Indah. Sudah lamaran ketiga yang dia tolak. Mau jadi apa dia kelak? Apa mau jadi perawan tua?
0: Gus, jangan bicara seperti itu, Pak.
1: Makanya, Bu, biar Bapak tidak bicara aneh-aneh. Bicaralah sama anak perempuanmu itu.
0: Mungkin Indah punya pilihan sendiri, Pak.
1: Pilihan sendiri? Pilihan Bapak lebih baik lagi daripada pilihannya, Bu. Dan beritahu lagi Indah ya, Bu, ya. Lamaran yang keempat yang datang di rumah ini untuknya akan Bapak langsung terima, Bu. Suruh dia mempersiapkan diri.

0: Kalian ini bagaimana sih? Hanya janji saja yang bisa kalian berikan pada saya.
1: Ada apa, Pak?
0: Coba lihat hasil pekerjaan kalian.
2: Tidak ada yang beres.
0: Semua perhitungan pendapatan dan pengeluaran penjualan perusahaan kita, semuanya salah.
1: Kenapa bisa seperti ini, Pak? Kami melakukannya dengan sangat hati-hati.
0: Terus, maksud kalian saya yang salah?
1: Bukan begitu maksud kami, Pak.
3: Sabar, Ger. Pak Anto benar. Kami semua melakukan perhitungannya dengan sangat hati-hati dan teliti.
0: Kalau teliti, maka hasilnya tidak akan seperti ini jadinya.
3: Ger, ingat salah satu falsafah Bugis Makassar. Cepat lila, jaga bicaramu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar agar
0: kita selamat di perantauan.
2: Alah, sudahlah.
0: Urusi saja pekerjaanmu sana. Kamu kan hanya karyawan biasa di kantor ini.

0: kita minum lagi.
1: Saya yang traktir.
0: Kalian semua cantik cantik. Malam ini ingin menghabiskan waktuku bersama kalian. Perkeras musiknya ya, supaya suasana hatiku ini bisa menjadi lebih senang.
1: Mari,
0: mari kita menikmati hari ini sampai pagi.

0: Bagaimana ini? Sekarang sudah hampir jam 11 siang, tetapi Pak Giri belum juga datang.
1: Ada apa, Panto? Mengapa Anda terlihat gelisah?
0: Bagaimana saya tidak gelisah? Pak Giri belum juga datang ke kantor. Padahal ini sudah hampir jam 11 siang.
1: Ya, namanya juga bos. Datang terlambat biasalah.
0: Tetapi hari ini berbeda dengan hari-hari yang lain. Pak Giri sendiri yang menyuruh saya mengingatkannya untuk hari ini.
1: Memangnya ada hal apa sih, Pak? Ada apa dengan hari ini?
0: Memangnya kamu tidak tahu ya? Hari ini pemilik perusahaan akan menunjuk langsung hasil pemasaran produk. Dan hal ini sangat penting menyangkut posisi Pak Giri.
2: Ya, meskipun Pak Giri bicaranya selalu kasar, tetapi sebagai bawahannya, saya harus profesional menjalankan tugas.
1: Saya salut pada Anda, Panto. Saya akan mencoba membantu untuk mencari keberadaan Pak Giri ya.
0: Iya, makasih ya.

0: Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. The number you are calling is not assigned.
1: HP-nya pun sama sekali tidak aktif. Apa saya mencari ke rumahnya saja ya? Iya, mungkin sebaiknya seperti itu.

0: Ger? Gary? Kamu ada di dalam? Ger? Eh, ternyata pintunya tidak terkunci. Sebaiknya saya masuk saja. Astagfirullah! Gary!
1: Apa-apaan kamu ini, Andi? Tidak seharusnya kamu masuk ke kamar orang lain tanpa permisi dulu.
0: Sebelumnya saya minta maaf, tapi kamu berubah, Ger. Apa kamu lupa falsafah Bugis Makassar yang lainnya, yaitu Capa Urane? Tidak seharusnya kamu hancurkan tubuhmu dengan begitu banyak wanita asing yang mungkin tidak kamu kenal di dalam rumah kamu lagi.
1: Bukan urusanmu, Andi.
0: Apakah setiap harinya kamu menghabiskan malam bersama wanita-wanita yang berbeda?
1: Sekali lagi saya katakan, bukan urusanmu, Andi.
0: Kamu itu temanku, jadi sudah sepatutnya kita saling mengingatkan. Terlebih kita ini sebagai orang Bugis Makassar menjunjung tinggi adat dan budaya kita.
1: Kamu saja yang seperti itu. Jadi jangan sok menceramahi saya, ya. Lagian kamu ini hanya bawahan di kantor. Punya etikalah sedikit untuk menghargai pimpinan kamu.
0: Baik, kalau kamu hanya menganggap saya sebagai bawahan di kantor dan bukan sebagai teman kamu, saya akan terima. Tapi sebagai bawahan Anda, saya hanya ingin mengingatkan, jika hari ini ada rapat penting bersama pimpinan perusahaan jam 11 siang ini. Permisi.
1: Apa?

0: Maaf, Pasman. Saya terlambat.
1: Apa-apaan kamu ini, Ger? Coba lihat, jam berapa sekarang? Ini sudah hampir jam 1 siang.
0: Maaf, Pak. Saya tadi...
1: Lihat penampilan kamu. Ditambah lagi dengan bau alkohol dari mulut kamu. Bagaimana mungkin saya mempercayakan perusahaan saya kepada orang seperti kamu ini?
0: Saya bisa jelaskan semuanya, Pak.
1: Saya tidak memerlukan penjelasan apa-apa dari kamu. Jangan kira saya tidak mengetahui situasi dan kondisi di perusahaan saya. Mulai sekarang, kamu saya pecat.
0: Tapi, Pak...
1: Dan Pak Andi yang akan menggantikan posisi kamu sebagai manajer pemasaran di perusahaan saya. Pak Andi, besok Pak Andi saya tunggu di ruangan saya. Permisi.

0: pengkhianat kau.
1: Apa maksud kamu, Giri? Saya tidak melakukan apa-apa. Apalagi mengkhianati pertemanan kita.
0: Kalau kau bukan pengkhianat, apa namanya yang mengambil posisiku sebagai manajer di perusahaan ini?
1: Saya sungguh tidak tahu menahu tentang hal ini. Saya hanya...
0: Dasar kamu, penipu, pencilat, musuh dalam selimut, pengkhianat.
1: Jaga ucapan kamu ya. Saya punya harga diri. Saya tidak ingin dihina seperti ini.
0: Kamu memang pantas untuk dihina, Andi.
1: Giri, apa kamu ingat? Terlalu campak dalam budaya Bugis Makassar di kampung kita. Campak lila, campak urane, dan campak padi. Saya tidak terima kamu hina seperti ini.

0: Bapak Andi, sabar. Jangan terpancing. Tahan emosi Bapak. Security, security.
1: Bawa orang ini keluar dari kantor ini.
2: Awas kalian ya. Kalian semua tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Awas kalian.

kalau di kampungnya orang, kamu harus jaga tiga hal. Capa lilamu, capa uranemu, dan capa badimu. Pokoknya, telu capa ini harus kau jaga baik-baik. Kalau tidak, bisa-bisa hancur kau di tempatmu nanti.

gagal ke kodong. Mama, Bapak, Indah, Bapak, Gangga. Saatnya saya untuk kembali. Entah apa yang akan Indah katakan jika kembali bertemu denganku lagi. Akankah dia menungguku seperti janjinya dulu? Indah, tunggu Kak Kodong.

0: Orang pertama yang ingin kujumpai saat menginjakkan kaki di kampung halaman adalah Inda. Suara musik itu sepertinya ada pesta. Tapi itu pesta pernikahan siapa? Di rumah Inda ada pesta. Pesta pernikahan siapa ini?
1: Apa?

Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang biar saya makin kaya ya. Cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di program Bincang Siang RRI Bone edisi Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, hari ini kita memperingati Hari Pajak 2026 dengan mengangkat tema yang relevan, yakni perluasan basis pajak sebagai strategi ketahanan fiskal di tengah dinamika global. Pendengar dan juga pemirsa, di tengah tantangan ekonomi dunia yang terus berubah, penerimaan pajak menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Perluasan basis pajak bukan semata-mata soal meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga tentang menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, inklusif, dan mampu mendukung ketahanan fiskal Indonesia di masa mendatang. Untuk mengupas tema ini, telah hadir bersama kami di studio Kepala KPP Pratama Watampone, Bapak Dr. Amran SE AKMPA. Kita langsung sapa saja beliau. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Pak Imran.
0: Sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan Bapak Dr. Amran akan berbincang-bincang dan memberikan pemahaman yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua masyarakat Bone, khususnya bagaimana pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Kita juga membuka ruang diskusi, Anda boleh berinteraksi dengan Pak Dr. Amran di 0851-9151-8901. Dialog kita pada siang ini juga kami siarkan langsung melalui channel YouTube RRI Bone, nanti juga Anda boleh berkomentar di sana. Pak Amran, Hari Pajak diperingati setiap tanggal 14 Juli. Lalu tentu masyarakat dan kita semua perlu tahu apa sebenarnya makna peringatan Hari Pajak di setiap tahunnya. Lalu apa peran utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya para pengguna dan juga yang menjadi wajib pajak.
1: Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak Imran kepada RRI Bone atas kesempatan yang diberikan kepada kami menyampaikan informasi terkait dengan Hari Pajak 2026 ini. Yeah. Memang Hari Pajak ini itu kami jadikan momentum untuk mengingat kembali bahwa pajak itu adalah wujud gotong royong nasional. Mm-hmm. Jadi bukan jangan di sekedar dipahami bahwa itu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari warga negara saja. Hmm, hmm. Tetapi itu adalah wujud gotong royong kita, bahwa kita sama-sama tahu bahwa pajak itu adalah tulang punggung APBN, yeah, ya, yang membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, ya. Mungkin pemirsa harus tahu juga bahwa secara bruto itu kontribusi pajak itu terhadap pendapatan negara itu sampai 80%.
0: 80%
1: sampai 80%. Iya. Okay. Jadi ya memang kami berharap itu tidak jadi sekedar angka statistik saja, mm-hmm, gitu loh. Ya, kita ingin masyarakat tetap paham, tetap sadar bahwa dengan 80% itu sekolah tetap beroperasi, ya, rumah sakit tetap melayani,
0: jembatan dibangun,
1: jalan fasilitas umum itu dibangun, mm-hmm, bantuan sosial juga tetap hadir bagi masyarakat. Mm-hmm. Jadi itulah, apalagi dengan tema di tahun 2026 ini, kami tema besarnya itu ada Pak Imran.
0: Iya. Yeah.
1: Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.
0: Oke.
1: Nah, kami harapkan pajak tumbuh bukan hanya terkait jumlah pajak saja, tetapi kepatuhannya. Kepatuhan wajib pajak, kepatuhan masyarakat itu tumbuh, pasti penerimaan negara itu akan tumbuh karena semakin banyak orang sadar, gitu. Kalau kalau penerimaan tumbuh, berarti kemampuan negara untuk membangun semakin kuat. Kemampuan untuk melindungi masyarakat semakin stabil, ya, seperti itulah kira-kira.
0: Oke, dan goalsnya adalah dunia semakin tangguh, ya, menjadi, ya, negara yang kuat karena dari aspek fiskal sudah sangat terpenuhi begitu, ya, ya. Pak Amran, baiklah. Lalu sebenarnya kita juga ingin tahu kan, di topik kita ini kan ada yang namanya perluasan basis, Pak, basis, ya, pajak gitu. Betul. Ya. Lalu apa kemudian urgensi dari perluasan basis pajak ini? Kenapa kemudian ini menjadi hal yang penting, menjadi krusial di tengah kondisi ekonomi global saat ini.
1: Baik, ya kita sama-sama tahu bahwa dinamika global itu kan sangat sekarang itu nggak pasti ya, apalagi misalnya ada perang di mana-mana gitu kan, ada beberapa kondisi yang istilahnya itu diwarnai ketidakpastian, perlambatan ekonomi, ya ada perubahan harga komoditas, macam-macam. Sehingga dalam situasi seperti itu, kita negara Indonesia ini memerlukan fondasi penerimaan yang luas dan kuat agar pembangunan, pembiayaan pembangunan kita itu tetap terjaga. Perluasan basis pajak itu akan memastikan bahwa seluruh potensi ekonomi yang memang telah memenuhi ketentuan, nah ini tolong di highlight ini Pak Imran, telah memenuhi ketentuan, jadi bukan semuanya gitu loh. Yang ini bisa kita masukkan secara sistem secara proporsional. Jadi orientasinya itu bukan hanya sekedar mengejar penerimaan dalam jangka pendek saja, tetapi lebih membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, dan juga mungkin pemirsa juga harus paham juga bahwa perluasan basis pajak itu bukan hanya sekedar, tidak boleh selalu dipersepsikan sebagai untuk menaikkan tarif. Nah, kayak gitu, atau menciptakan jenis pajak baru. Enggak kayak itu Pak Imran, bahwa yang kita lakukan adalah kita perbaiki administrasi di internal, kita mutakhirkan data kita, kita reaktivasi ya wajib pajak yang dulu-dulu itu nggak aktif tapi sekarang sudah mulai aktif lagi, kita aktivasi kembali seperti itu.
0: Oke.
1: Kita tingkatkan pelayanan dan edukasi ya, kita jangkau aktivitas ekonomi yang

0: Jadi bagaimana Bapak mencermati kondisi real kepatuhan masyarakat Bone dalam membayar pajak, Pak? Apakah sudah sesuai dengan target yang diharapkan ataukah masih lemah, masih kurang begitu?
1: Kalau sesuai dibandingkan dengan targetnya mungkin belum cukup.
0: Oh, belum cukup.
1: Tapi menunjukkan nilai yang positif, Pak. Menggambarkan pertumbuhan yang positif itu dulu yang penting gitu loh. Ya, baik dari sisi penerimaan pajaknya maupun dari sisi kepatuhan formal penyampaian SPT laporan tahunan, Pak. Itu dulu yang penting. Ya. Kami tidak akan tahu berapa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kalau dia tidak melaporkan SPT-nya. Nah, jadi dari dua hal itu menunjukkan hal yang positif, tren yang positif. Walaupun memang misalnya kalau di kepatuhan SPT okay, udah 100%. Ya, tapi mungkin dari sisi penerimaan pajak masih perlu kita coba lihat lagi kira-kira sektor mana yang kira-kira masih bisa kita edukasi lagi masyarakatnya supaya bisa mereka memiliki kesadaran yang lebih kuat. Gitu mungkin, Pak.
0: Karena kan Bone ini 27 kecamatan, salah satu kabupaten yang terluas, jadi sebenarnya prospektif sekali untuk menjadi daerah yang bisa menjadi penyumbang pajak terbesar di Sulsel, ya Pak ya?
1: Betul, Pak. Betul sekali, Pak Imran. Ya memang KPP kami kan memang ada 3 kabupaten ya. Ada Bone, Sopeng, Wajo. Nah, khusus untuk Bone ini, saya kemarin kebetulan ini ada yang menarik nih, Pak Imran. Ini agak ini sedikit nih ya, jadi kemarin saya ada tugas itu di Bau-Bau, Pak. Di Bau-Bau, di kota Bau-Bau kan terkenal dengan butonnya ya. Terkenal dengan buton. Saya melihat sebenarnya kondisi ekonomi di Bone dengan di Bau-Bau itu memang cukup jauh. Cukup jauh dalam arti gini, Pak. Saya lihat itu dari kendaraan berseliweran, Pak. Dari kendaraan, dari mobil gitu ya. Nah, kalau saya lihat mungkin di Bone ini kayaknya masyarakatnya juga lebih ya levelnya tuh
0: lebih di atas,
1: lebih di atas ya. Pak. Dilihat dari tipe kendaraan yang mondar mandir. Nah, itu saja yang menjadi
0: indikator ya.
1: Indikator jadi gampang, Pak. Jadi melihat sebenarnya potensi ekonominya ini banyak gitu. Banyak, Pak.
0: Betul, Pak. Saya juga kadang-kadang berpikir seperti itu. Banyak yang mengeluh bahwa kondisi kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, tapi masih banyak orang yang bisa beli mobil Alphard ya, warawiri mobil Pajero Sport dan segala macam. Artinya sebenarnya kondisinya sebenarnya ya masih bisa dikatakan stabil lah ya.
1: Ya, seperti itulah mungkin ya dari perspektif kami orang pajak.
0: Oke. Tapi tadi disampaikan bahwa memang trennya dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan masyarakat Bone itu semakin membaik ya, Pak.
1: Pasti, Pak, Amran, semakin membaik. Pasti semakin baik. Kalau memburuk malah kami gagal nanti, Pak. Kalau kami gagal nanti enggak.
0: Ada ini enggak sih, Pak? Ada punishment enggak sih dari Kanwil terhadap kantor-kantor di kabupaten kota di Sulsel yang kemudian tidak memenuhi target atau bahkan tingkat kepatuhan masyarakat di wilayahnya itu menurun?
1: Pasti, Pak. Kami kan sebagai organisasi birokrat ya, pemerintah, bagian dari pemerintahan, itu kami memiliki namanya itu indikator kinerja utama.
0: Ada
1: evaluasinya, ada target gitu yang harus kami capailah seperti itu. Baik dari sisi jumlah pajak yang harus berhasil dikumpulkan maupun dari sisi aktivitas pendukungnya. Nah, itu yang kami selalu ada di setiap kantor manapun, nggak hanya di pajak. Pasti kantor pemerintah itu pasti ada indikatornya. Indikator itu yang harus, bagaimana mekanisme punishment-nya? Nah, memang ada di internal kami. Ada di internal. Kalau kami enggak ini, berarti nanti kira-kira apa kira-kira reward-nya kalau tercapai, kalau punishment-nya apa, itu pasti ada, Pak.
0: Baik.
1: Pasti ada.
0: Perusahaan atau wajib pajak yang bandel masih ada di Bone?
1: Ya pasti, Pak. Kalau enggak kan saya enggak bilang tadi target penerimaan belum tercapai pasti, kan. Walaupun pertumbuhannya sudah semakin bagus. Seperti
0: baik,
1: itu, Pak.
0: Sepertinya ada yang bergabung, Pak. Coba kita sapa dulu yang berikut ini. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Ari di Centana.
0: Pak Ari di Centana, silakan, Pak. Pertanyaannya untuk Bapak Dr. Amran.
2: Iya.
0: Silakan pertanyaannya, Pak Ari.
2: Ini masalah pajak ya?
0: Betul.
2: Pendapat saya, Pak ya. Ini cuma pendapat.
0: Iya, silakan, Pak.
2: Biarpun beberapa itu pajak, masyarakat itu tetap begitu saja, Pak.
0: Bagaimana, Pak? Oh, biarpun
2: berapa tarif pajak itu per tahun, keadaan masyarakat itu kayaknya begitu-begitu saja, Pak.

0: Oh begitu, tidak ada progres yang Bapak rasakan. Iya. Ya. Baik. Iya. Silakan dilanjutkan Pak, nanti kita tanggapi.
1: Ya, seperti Kecamatan Cendrana itu infrastrukturnya, jalannya itu tidak ada yang stabil, Pak.
0: Baik. Iya. Baik. Tapi Bapak sendiri masih bayar pajak kan ya? Pajak
1: iya,
0: motor.
1: Iya. Pasti aktif pajaknya.
0: Oke, tapi Bapak merasa iya, bahwa dampaknya belum terasa secara maksimal ya Pak Ari ya, belum, termasuk belum infrastruktur. Hanya itu Pak Ari?
1: Iya,
0: Pak. Baik, terima kasih Pak Ari di Cendrana. Satu tanggapan dari masyarakat Pak, bahwa ya meskipun kita bayar pajak juga kok rasanya belum sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Tanggapan Bapak gimana?
2: Baik. Terima kasih Pak Ari untuk tanggapannya. Memang ini justru persepsi ini yang kami harapkan tumbuh di masyarakat. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan masyarakat-masyarakat yang lebih maju ya, bahwa mereka itu katanya itu mereka bangga kalau bayar pajak. Nah seperti itu. Nah ini saya menganggap ini sebagai suatu perspektif lah di masyarakat yang mempertanyakan kenapa pembangunannya belum mencapai ya yang diinginkan, padahal udah bayar pajak kan, sebenarnya seperti itu. Nah mungkin yang perlu kami sampaikan di sini adalah tugas kami memang dari kantor pajak itu mengumpulkan penerimaan pajak, jadi ngumpulin duitnya dulu, Nah kemudian uang ini ya nanti pemerintah pusat yang akan menurunkan ke daerah-daerah. Berapa porsinya. Nah memang akhirnya ini tergantung dari strategi, dari prioritas yang dibuat oleh pemerintah daerah. Apa dulu yang mau dikeluarkan uangnya. Nah jadi sebenarnya kalau pertanyaannya itu ya memang itu bukan wewenang kami sih sebenarnya Pak Imran.
0: Bukan ranahnya Pak.
2: Bukan ranahnya saya ya. Kalau memang biaya pembangunan itu kita serahkan ke pemerintah daerah dan instansi-instansi vertikal yang memang bertugas untuk yang menjalankan roda pembangunan itulah seperti itu. Jadi tugas kami cuma ngumpulin duitnya aja gitu loh.
0: Iya, baik. Ini ranahnya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota sebenarnya gitu, untuk mengetahui yang mana yang merupakan skala prioritas untuk dibangun infrastrukturnya begitu ya. Tapi ya saya berharap bahwa Pak Ari ini adalah masyarakat yang terakhir yang kemudian pesimis bahwa sepertinya kita masih membayar pajak juga begini-begini saja. Tidak seperti itu kondisinya, karena juga banyak masyarakat yang kemudian memahami bahwa dengan membayar pajak banyak hal positif yang bisa kita rasakan begitu ya.
2: Betul.
0: Termasuk kondisi jalan dari Makassar ke Watampone pun juga itu semua bisa dibangun aksesnya karena pajak.
2: Iya. Gitu. Bahkan ya kalau kita ingat juga, kita lihat juga ya Pak Imran, kalau misalnya dari Watampone ke Makassar itu kayaknya kok kita ngeliatin jalur Benggo itu kayak kelihatannya rusak kan. Ternyata itu kan lagi diperbaiki kan, sedang diperbaiki gitu loh. Dan itulah uangnya untuk keluar untuk itu misalnya, salah satunya itu.
0: Baik. Ini mungkin ya lagi-lagi bahwa peran pemerintah daerah untuk kemudian bisa meyakinkan dan memanfaatkan APBD dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat itu harus betul-betul diperjuangkan. Baik, lalu Pak Amran, ekonomi digital juga sekarang sudah sangat berkembang kan Pak ya? Kita paham betul bahwa sekarang juga masyarakat lebih nyaman berbelanja, transaksi dengan menggunakan digital gitu ya. Lalu terkait dengan perpajakan Pak, apakah yang kemudian berdampak tantangannya dengan sistem perpajakan tadi, dengan kondisi perkembangan digitalisasi, apakah juga berdampak pada sistem perpajakan kita?
2: Baik, pasti seperti itu Pak Imran. Kita tahu, mungkin teman-teman kemarin sempat heboh tuh di tahun kemarin tentang Cortex itu Pak Imran. Cortex itu kan memang adalah salah satu respon dari pemerintah, dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya, bagaimana kita bisa menciptakan suatu sistem, suatu lingkungan yang memudahkan wajib pajak itu nantinya untuk melakukan pemenuhan perpajakan mereka dengan menggunakan Cortex yang memang full digital. Seperti itu. Dan full digital itu perbaikan yang kami lakukan di internal kami ya, sehingga diharapkan memang masyarakat itu ya sebenarnya nggak perlu lagi datang ke kantor gitu ya, cukup dengan aplikasi itu saja, selesailah urusan perpajakan mereka. Nah itu dari sisi internalnya. Nah kemudian dari sisi kebijakan, dari sisi aturan teknis perpajakan, kami keluarkan juga beberapa hal yang memang menyasar itu dunia digital tadi tuh Pak Imran. Jadi misalnya kalau misalnya ada peraturan baru tentang siapa sih yang wajib memungut PPN, ya memungut pajak khusus untuk transaksi online. Nah, betul. Itu kami buatlah aturan barunya. Masyarakat komennya, loh kok ada pajak baru? Nggak ada sebenarnya, itu nggak bukan pajak baru. Kalau misalnya saya jualan di pasar, ya kan udah jelas tuh pajaknya Pak Imran. Yang sekarang itu yang mungkin orang-orang karena memang ini perkembangan teknologi, ada jualan di online, orang-orang belum ngeh. Ini pajaknya gimana, kan nggak mungkin yang melakukan perdagangan di online tidak dipajakin, ya beda dengan orang yang jualan di pasar harus dipajakin. Akhirnya kita keluarkanlah peraturan-peraturan yang mengingatkan kembali dan kemudian menjelaskan kembali ke masyarakat, kalau untuk online seperti ini pajaknya, kalau untuk offline seperti ini pajak. Jadi bukan pajak baru sebenarnya, ini hanya kita ciptakan, kita buat mekanisme baru untuk gimana sih kalau yang dagang online. Nah itu antara lain kira-kira yang kami lakukan untuk memenuhi perkembangan zaman gitu Pak Imran.
0: Oke. Ya. Jadi ini bagian tadi adaptasi dengan
2: adaptasi.
0: Perkembangan digitalisasi begitu ya.
2: Iya.
0: Karena betul Pak, saya dengar kabarnya, kenapa sekarang kalau kita belanja online itu harus dipajaki lagi? Padahal memang yang harus dipajakin gitu ya, karena dipajakin. Ada transaksi jual beli kan, iya. Sama dengan offline.
2: Iya.
0: Oke.
2: Jadi contohnya ini yang menarik nih Pak Imran. Contohnya kalau kemarin ketika zaman SPT, ya kemarin bulan Maret, bulan April, masyarakat heboh. Kok saya dapat uang dari Shopee, kok udah masuk Kortek, katanya gitu. Ini harus dipajakin, ya itu kan reward apa istilahnya, penghasilan diterima oleh masyarakat karena afiliasi kah, karena apa. Dulu nggak ada, ya sebenarnya sama aja. Kalau kita, saya misalnya bicara, mengisi acara di mana, kan kena PPH juga, kena pajak juga kan.
0: Gitu.
2: Jadi kan sebenarnya sama kan. Cuman kalau dulu nggak pernah ada transaksi online, jadi nggak pernah tahu orang seperti apa. Nah sekarang sudah ada. Gitu loh.
0: Aduh. Gitu ya. Oh begitu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Tapi ini persentasenya sama Pak, nilai pajaknya sama.
2: Sama.
0: Oke.
2: Sama pajaknya.
0: Bukan lebih tinggi yang online.
2: Enggak.
0: Sama ya. Oke. Baiklah. Jadi tapi saya ini jadi bertanya-tanya Pak, kenapa kemudian pemerintah lebih menekankan perluasan basis pajak ketimbang menaikkan tarif pajak Pak? Itu kan lebih prospektif sebenarnya, lebih cepat gitu dapat untuk meningkatkan pendapatan asli negara.
2: Iya, memang fungsi pajak itu kan sebenarnya ada dua Pak ya. Dia sebagai fungsi anggaran itu untuk memenuhi pemasukan, untuk mencari duit masuk Pak. Kemudian ada namanya fungsi fiskal, inilah yang menjaga keutuhan kestabilan ekonomi. Nah mungkin pemirsa juga tahu bahwa sekarang kan kondisi ekonomi itu kan sekarang ya mungkin tidak sebagus yang beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian juga kita lihat kondisi global juga semakin nggak jelas juga. Kalau kita menaikkan tarif ekonomi, menaikkan tarif pajak, ini justru itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan beban masyarakat. Seperti itu. Iya, jadi
0: dampaknya jadi tidak stabil,
2: betul,
0: perekonomian kita.
2: Iya, makanya tadi seperti saya sampaikan di awal tadi Pak Imran, bahwa kami tidak fokus ke penerimaan jangka pendek saja. Kalau mau penerimaan jangka pendek, jangka setahun ini, ya paling gampang yaitu naikin aja tarifnya, gitu loh. Tapi kami lebih kepada coba kita fundamental kita stabilkan dulu, ya seperti itu mungkin Pak.
0: Oke. Tapi secara nasional Pak, apakah memang yang sekarang dilakukan mengenai perluasan basis pajak ini dirasa efektif begitu?
2: Pasti Pak. Pasti efektif ya, karena apa? Karena ini tadi semacam kayak misalnya reaktivasi tadi Pak. Wajib pajak yang wajib pajak kemarin itu sempat nggak aktif ya, kemudian mereka nggak lapor pajak, nggak masalah. Kalau mereka nggak aktif nggak lapor pajak kan nggak masalah Pak. Cuman ketika mereka sudah aktif kembali lupa untuk aktif melapor pajaknya lagi, ini coba kami giring lagi, ayo jangan lupa ini ada kewajibannya, seperti itu.
0: Oke, dan pihak KPP Pratama aktif untuk itu ya?
2: Pasti Pak, karena itu juga menjadi salah satu itu tadi yang saya bilang indikator kinerja dari kami, bahwa kami juga menggunakan untuk wajib pajak yang sudah ada, yang existing, itu bagaimana kami pelihara kepatuhannya. Untuk yang kemudian kami reaktivasi kembali, itu seperti apa edukasi yang kita lakukan, itu ada penilaiannya.
0: Oke. Baiklah. Jadi sebenarnya bukan menambah objek pajak ya, sekali lagi saya tekankan dia, Pak.
2: Bukan.
0: Oke, jadi bukan. Tidak ada tambahan objek pajak kan, Pak ya?
2: Enggak ada.
0: Masyarakat. Baiklah. Yeah. Oke. Lalu nanti kita juga akan lebih dalam lagi membahas hal-hal lain terkait dengan topik kita pada siang ini. Anda tetap juga boleh bergabung bersama kami di 0851-9151-8901 setelah kita mendengarkan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Bincang Siang RRI Bone.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita kembali lagi bersama saya Imran Bate dan Bapak Dr. Amran. Kita masih berbincang-bincang seputar peringatan Hari Pajak yang bertepatan dengan hari ini 14 Juli 2026. Tadi ada topik menarik bahwa Indonesia tangguh itu apa sebenarnya, Pak?
1: Oh, pajak tumbuh Indonesia tangguh.
0: Itu tema besarnya, Pak,
1: ya. Tema besarnya itu.
0: Pajak tumbuh Indonesia tangguh.
1: Iya.
0: Itu maknanya luar biasa ya, Pak, ya, bahwa kalau pajaknya bisa dimaksimalkan, insya Allah bisa membuat Indonesia menjadi negara yang kuat begitu ya.
1: Betul, Pak. Iya.
0: Kami membuka interaktif lagi, yang mau bergabung silakan di 0851-9151-8901. Tadi sudah Pak Dr. Amran sampaikan bahwa sebenarnya pada prinsipnya perluasan basis pajak ini tidak perlu dimaknai bahwa akan ada penerimaan pajak baru atau objek pajak baru atau meningkatkan perluasan objek pajak, tidak seperti itu begitu ya. Lebih pada kayak reaktivasi dan hal-hal lain yang mungkin bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi penerimaan kita. Lalu kalau bisa dijelaskan, Pak Amran, kelompok atau sektor apa saja yang masih memiliki prospek atau potensi untuk masuk dalam basis pajak tanpa membebani masyarakat kecil, Pak?
1: Baik, sebenarnya ini punya pertanyaan agak tricky juga ini, Pak Imran. Agak tricky karena kami mesti memang memilah-milah. Dalam arti tentu itu kita hubungkan dengan aktivitas ekonomi, contohnya di Bone saja, di Bone saja. Mungkin seperti yang tadi sempat kita singgung tuh, kalau dari sisi kendaraan, wah begini modelnya, berarti kami akan mencoba melihat kira-kira, kan kalau pajak itu dikenakan atas penghasilan, penghasilan itu apa? Nah, penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Jadi sebenarnya dibilang sektor tertentu enggak juga. Jadi kami akan melihat saja gimana ini tambahan kemampuan ekonomis dari Bapak A gitu loh. Oh, kelihatannya kok secara ekonomi beliau kelihatannya ya misalnya secara fisik ya, Pak, ya rumahnya bagus seperti ini. Ya kami akan cek kembali. Akan cek kembali. Oke, kita lihat karena ada beberapa kasus, Pak Imran, ya. Kasusnya itu rumahnya bagus, mobilnya banyak, tapi kalau kita lihat laporan pajaknya kok nihil. Nah, kami tentu akan klarifikasi. Kami akan klarifikasi seperti apa ininya, realitanya seperti apa. Dan mungkin ada juga lagi ada hal yang menarik yang baru ini, Pak Imran, yang sedang sering kami lakukan adalah data rekening, Pak Imran.
0: Oke.
1: Data rekening. Jadi kami memang secara ketentuan undang-undang memang kami diberikan data rekening. Cuman memang nggak semua ini ya, nggak semua masyarakat. Jadi itu nanti dipilah lagi di kantor pusat. Ibaratnya difilter lagi lah, difilter lagi misalnya itu penghasilan sekian miliar gitu lah, atau di rekeningnya ada sekian miliar. Itu nggak langsung diserahkan ke kami. Nanti sistem akan melihat, oh ternyata laporan pajaknya nihil. Sistem akan mematchkan itu. Akan dipadankan. Kalau memang nggak sesuai profilnya, barulah itu data itu diturunkan ke kami. Ini tolong diklarifikasi. Kan nggak mungkin kami, akhirnya kan nggak mungkin kita lihat ini ada yang misalnya pedagang UMKM kecil, ya, kemudian kita ganggu-ganggu deh gara-gara itu, kan nggak. Ya, kayak seperti itu. Kita lihat dulu ininya. Jadi memang apalagi sistem kami bekerja itu sekarang karena full digital, Pak Imran. Kami itu wewenang kami untuk menentukan siapa wajib pajak yang akan kami teliti itu boleh dikatakan nol, nihil, karena semua itu by system.
0: Okay.
1: Jadi sistem di kantor pusat yang Cortex itu, Pak Imran, itulah akan memadankan semuanya. Misalnya ada pedagang HP gitu loh, melakukan transaksi pembelian sekian miliar gitu loh, sekian miliar, atau nggak hanya pedagang HP ya, pedagang-pedagang lain juga seperti itu. Akan dipadankan, oh SPT-nya segini, cocok nggak profilnya, seperti itu. Jadi kita
0: dan
1: tidak
0: itu otomatis kan ya, Pak?
1: Otomatis.
0: Oh keren ya.
1: Ya, jadi kami tidak berbicara masalah sektor apa, misalnya sektor perdagangan eceran, enggak seperti itu lagi.
0: Lebih ke personal sebenarnya.
1: Lebih ya. Jadi umum sifatnya.
0: Iya.
1: Umum sifatnya. Jadi ya, saya pikir sih kalau masyarakat sudah patuh, sudah ini dan tidak ada data yang mereka sembunyikan, ya. Kayaknya juga nggak perlu khawatir itu, Pak Imran, ya, karena semua itu akan dinilai oleh sistem,
0: Akan dinilai. Tapi sebenarnya juga selama ini kan KPP Pratama tidak serta merta bisa berani kan ya memberikan punishment kepada pengusaha-pengusaha nakal yang tidak membayar pajak misalnya.
1: Kami bekerja itu berdasarkan data Pak Imran, berdasarkan data. Baik itu mayoritas data internal kami. Itu tadi yang saya sampaikan tadi bahwa data itu semua itu wewenangnya ada di kantor pusat. Sistem komputer yang akan memfilter seluruhnya untuk disuplai ke setiap kantor pajak di seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Nah, ada juga memang berdasarkan masukan dari masyarakat.
0: Iya.
1: Nah, itu yang akan kami teliti kembali. Nah. Dan itu tidak serta-merta kami telan gitu loh. Wah, ada masyarakat, Pak, ini enggak bayar pajaknya. Kami terima informasinya terus kami teruskan ke kantor pusat untuk diolah. Benar enggak ini? Kalau memang ternyata ya memang ada kemungkinan dia tidak melaporkan, tentu akan masuk ke kami juga. Gitu Pak Imran.
0: Sampai mana ranahnya?
1: Ranah yang bisa kami lakukan. Ya. Kami itu kalau dari tahap proses bisnis kami, Pak, itu pertama itu pasti ada edukasi. Yang kedua itu pengawasan. Yang ketiga pemeriksaan. Ya, setelah pemeriksaan enggak mempan juga baru kami penyidikan. Kalau penyidikan itu biasanya larinya nanti ke selain ke uang pajaknya juga ke tindak pidananya. Nah, wewenang kami itu tidak semuanya ada di KPP. Jadi kami harus berdasarkan perintah dari kantor pusat.
0: Oke, lagi-lagi kantor pusat.
1: Dari kantor pusat. Kantor pusat menurunkannya tentu saja karena ada data yang dipadankan tadi datanya. Muncullah di filter, oh ternyata ini dia yang bermasalah gitu.
0: Baik, baik, baik. Ada penelpon, Pak Amran, kita coba sapa lagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke, boleh dicoba kembali. Kami nantikan telepon Anda di 0851-9151-8901. Jadi artinya tidak ada ruang bagi para pengusaha-pengusaha untuk bermain mata atau ya membangun kebersamaan dalam tanda kutip dengan oknum-oknum di kantor pajak begitu Pak?
1: Kalau di kantor pajak enggak Pak. Zero tolerance kita.
0: Oh, okay.
1: Ya, karena ya itu ya mungkin bahasa kasarnya itu yang digantung bukan hanya mereka tapi saya juga sebagai atasan, sebagai pimpinan. Yeah. Jadi memang kami harus memastikan seperti itu. Jadi memang saya pastikan kembali bahwa setiap masyarakat yang memang harus dalam tanda kutip berurusan ke kantor pajak ya, karena dipanggil karena apa? Itu bukan karena kemampuan orang pajak, bukan. Itu murni itu adalah berdasarkan sistem. Keluar dari sistem itu kemudian kami kelola sesuai dengan tingkatannya Pak. Apakah perlu kita edukasi kah?
0: Iya.
1: Atau kita perlu pengawasan kah? Atau justru langsung pemeriksaan seperti itu.
0: Oke. Nah. Jadi sama-sama ini ya harus bekerja dengan penuh integritas ya.
1: Betul Pak.
0: Pak Amran, baiklah. Lalu ada pertanyaan lagi Pak. Apa sebenarnya hubungan antara penerimaan pajak dengan ketahanan fiskal kita?
1: Baik, ini pertanyaan tadi di awal tadi sudah sempat saya singgung bahwa secara bruto Pak, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara itu 80%. Berarti APBN kita itu memang dibentuk dari 80% tuh dari uang pajak. Otomatis kalau uang pajaknya banyak berarti rencana pembangunan pemerintah biaya-biayanya itu berarti akan tercukupilah seperti itu. Ya, jadi sangat berhubungan antara ketahanan fiskal dengan penerimaan pajak. Penerimaan pajak tumbuh, insya Allah ketahanan fiskal kita juga semakin bagus.
0: Oke. Dan Indonesia semakin tangguh.
1: Indonesia semakin tangguh, itu dia yang penting.
0: Baik. Lalu sejauh ini tantangan apa yang paling terasa di Bone Pak? Di Bone, Sopeng dan Wajo ya. Gitu terkait dengan penerimaan pajak yang harus lebih dimaksimalkan potensinya.
1: Ya mungkin yang jelas mungkin relatif mungkin kalau kita di daerah yang tidak seramai yang di kota-kota lain, contohnya di Jawa saja ya seperti itu. Nah ini memang menjadi tantangan bagi kami, luasnya wilayah kerja itu Pak, Bapak bayangkan saja Pak Imran. Kalau di Jakarta ya satu kantor pajak itu menangani satu kecamatan, Bapak.
0: Oh.
1: Ya, satu kecamatan. Nah, kalau kami ya bukan kecamatan tapi kabupaten ya. Sedangkan pegawai kami itu memang hanya 70 orang. Yeah. Jadi memang akhirnya memang itulah salah satu yang menjadi keterbatasan kami.
0: Tapi kan objek pajak di kota besar jauh lebih besar, Pak, ketimbang di kabupaten.
1: Pastinya itu juga, Pak Imran. Tapi memang kami tetap kami balancing ya, tetap kami seimbangkan antara potensi dengan kemampuan dari kami untuk menggalinya seperti itu. Okay. Jadi kita tetap harus ada prioritasnya seperti apa.
0: Oke. Okay. Termasuk juga mungkin bagaimana memastikan bahwa seluruh aparat di Dirjen Pajak dalam hal ini KPP Pertama Tampunnya juga punya sinergitas yang sama, kan, komitmen yang sama.
1: Itu dia, Pak. Sinergitas itu enggak hanya internal kami, Pak. Justru itu yang kami bangun dengan stakeholder kami. Okay. Ya, kami bangun dengan stakeholder kami, baik itu dari Pemda, bahkan dari pihak-pihak swasta juga seperti itu, Pak. Sebagai contoh, Pak Imran, kemarin kami di Wajo itu bikin edukasi itu untuk komunitas TDA, Pak, tangan di atas.
0: Oh iya.
1: Kalau Bapak mungkin pernah dengar ya, komunitas di Wajo itu ada para pengusaha itu bikin komunitas TDA. Kami bikin edukasi, Pak. Ya, jadi itu salah satu sinergi yang kami lakukan. Jadi ya supaya tanggung jawab kami, ya bukan tanggung jawab ya, istilahnya apa yang kami butuhkan itu juga bisa diakomodir oleh pihak-pihak lain seperti itu, Pak.
0: Baik. Kita sapa yang berikut ini. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Ya, silakan. Opi, singkat saja karena waktunya semakin sempit. Silakan.
2: Begini, saya mau tanyakan saja sebagai singkat ya. Bagaimana artinya apa progres penerimaan pajak di Bone setelah baru setelah dadakannya beraktifan korteks bagi seruan
0: wajib pajak. Ya, baik.
2: Tentu korteks ya. Baik, itu aja, makasih.
0: Terima kasih, Opi di Lapri, ini pendengar setia kita, Pak Amran. Bagaimana progres penerimaan pajak setelah pengaktifan korteks, Pak? Positif kah trennya?
1: Pasti positif, Pak Imran. Karena apa tadi yang saya sampaikan tadi, ya Pak Imran punya penghasilan dari afiliator sebagai di Shopee masuk, ya pasti kami akan cekkan ke laporan pajaknya gitu loh. Jadi pasti akan mengalami peningkatan.
0: Ini aplikasi yang sangat keren gitu ya, karena
1: iya, Pak,
0: luar biasa ya semuanya. Semuanya bisa terdata dengan jelas ya.
1: Jadi itu yang Shopee, bahkan kemudian kalau ternyata ada misalnya kalau Pak Imran ada sebagai MC di manakah, terus apalagi kemudian dapat itu penghasilan semua dipotong oleh mereka pajaknya, itu akan masuk ke kortek kami. Akan masuk kortek kami. Oh, ini ada datanya seperti ini. Ya kami tinggal bukan kami ya, Pak. Sistem akan langsung memvalidasi itu. Penghasilan yang dilaporkan oleh Pak Imran misalnya di SPT mungkin hanya segini, tapi kok bukti potongnya segini? Ya kami akan, sistem akan memberikan warning, ini tolong diklarifikasi dulu. seperti itu.
0: Iya. Pantas kan saya kalau MC itu tiba-tiba maaf ini dipotong, Pak, sekian persen untuk pajak. Saya pernah jadi juri juga dipotong pajak. Aduh, semua dipotong. Baiklah, Pak, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Closing statement, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan, apa yang perlu Bapak himbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bone, Sopeng, dan Wajo yang mendengarkan kita terkait dengan peringatan hari pajak hari ini, termasuk kemudian bagaimana memotivasi mereka untuk lebih patuh terhadap membayar pajak. Silakan.
1: Baik. Para pemirsa sekalian, kita sama-sama tahu bahwa pajak itu memang merupakan yang paling kewajiban paling dasar kalau dilihat dari undang-undang dasar dari UUD 1945 bahwa pajak itu menjadi kewajiban sebenarnya. Namun ya kami mengingatkan, cobalah pajak itu dilihat sebagai bentuk gotong royong, sebagai bentuk gotong royong kita untuk sama-sama membangun negara ini, karena tanpa adanya uang pajak yang Bapak Ibu bayarkan itu tidak akan ada apa sekolah, tidak akan ada rumah sakit, tidak akan ada jalan. Jadi kita semua kita niatkan untuk gotong royong, untuk bersedekah seperti itu. Nah, kami harapkan kami juga akan terus memberikan, meningkatkan layanan edukasi kami kepada masyarakat, tidak hanya di Bone saja, tetapi juga ada di Sopeng dan di Wajo. Jadi silahkan apabila ada pertanyaan atau masukan ya, atau ada keluhan, itu bisa langsung disampaikan ke kami di Watampone atau di kantor pajak di Sengkang maupun di kantor pajak di Sopeng. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas aspirasi ya dari pendengar RRI, pemirsa RRI dan masyarakat umum ya, untuk selalu mendukung kami ya dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan khususnya di Bone dan sekitarnya. Terima kasih sekali lagi Pak Imran, terima kepada RRI juga.
0: Terima kasih. Pak Dr. Imran. Tidak terasa pendengarnya pemirsa, kita telah berada di penghujung bincang siang hari ini yang spesial edisi Hari Pajak 2026. Terima kasih kepada narasumber kami, Bapak Dr. Imran SE, AKMPA, Kepala KP Pratama Watampone, atas berbagai penjelasan dan wawasan yang tadi bagikan hari ini. Semoga informasi yang disampaikan semakin meningkatkan kesadaran kita bahwa pajak bukan sekedar kewajiban, tetapi merupakan bentuk nyata kontribusi seluruh masyarakat. Tadi sudah sampaikan Bapak bahwa gotong royong yang menjadi falsafah nilai luhur bangsa Indonesia dalam mendukung pembangunan dan menjaga ketahanan fiskal negara. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, sudah menonton, sudah menyaksikan kami. Saya Imran Bate pamit. Sekali lagi selamat Hari Pajak buat seluruh rekan-rekan dari KPP Pratama Watampone. Kami pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
2: Partai final yang datang terlalu cepat. Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen, sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap

0: Saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu

0: klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
2: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Perhatian.
5: Pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda peringkat perut 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan sudah kami persiapkan untuk menemani siang hingga sore Anda nanti. Di antaranya, MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat akan digelar bertahap dalam 4 gelombang. Mencari formula nominal ideal biaya haji 2027. Kemudian topik kami yang ketiga, menelusuri ancaman bom di SDN Srengseng Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nanti kami juga akan hadirkan topik pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang melibatkan masyarakat. Dan jangan lewatkan dialog Ikatan Alumni atau IKAL Lemhanas. Penguatan konsolidasi internal mewujudkan IKA Lemhanas bermartabat. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Siang, kami awali kebersamaan kita dalam sesi Video Potensi Daerah.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Ekowisata Hutan Sagu Negeri Rutong, Lei Timur Selatan Kota Ambon menarik perhatian Gen Z karena udaranya yang segar, tenang, dan nyaman. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, ekowisata Hutan Sagu Negeri Rutong di Lei Timur Selatan Kota Ambon pekan lalu ramai dikunjungi warga. Menyusul digelarnya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di negeri tersebut. Para pengunjung dibuat terkesan dengan nuansa alam yang segar, disertai panorama hutan sagu yang tak kalah memukau. Fali, Jacqueline, Moni, Ana dan kawan-kawan dibuat takjub dan ingin berlama-lama di atas jembatan sagu sepanjang kurang lebih 200 meter.
3: Oh, sejuk, nyaman, dan memang jarang ada tempat wisata yang memang punya identitas.
4: Mungkin dari kita berharap kedepannya disediakan tempat-tempat sampah agar kalau pengunjung datang bisa buang sampah langsung di tempatnya. Kemudian mungkin disediakan UMKM-UMKM yang dari desa saja atau dari negeri saja biar nanti bisa kedepannya juga bisa menciptakan perekonomian dari negeri juga mungkin gitu.
5: Dan karena ini saya baru pertama kali, jadi saya cukup panjuk melihat hutan sagu. Ternyata sangat meneduhkan sekali.
6: Suka.
7: Iya, harus dilestarikan.
8: Buku mana buku? Buku ada di saya.
2: Dari Kota Ambon, Dewi Matimena didampingi Raja Rutong, Resa Paldo Mas Paitela, diajak mencoba mengolah sagu sambil mendendangkan lagu Ambon Tempo Dulu. Wali Kota bahkan bernyanyi bersama anak-anak ukulele di bawah rindangnya hutan sagu.

Objek wisata hutan sagu negeri Ruteng tak hanya menarik minat kunjungan warga lokal, tapi juga wisatawan domestik dan mancanegara. Kebanyakan yang berkunjung tak hanya menikmati panorama hutan sagu, tapi juga mempelajari dan mempraktikkan cara mengolah sagu.

0: dari Ambon Maluku, Abdullah 25 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berarti tambah lagi.
2: Bermodal 150 ekor ayam, pensiunan kota Bau-Bau Mandiri memproduksi telur. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan.
3: Pemirsa Rinet, saat ini kita sudah berada di lantai 3 kediaman Pak Pemran, di mana lokasi ini menjadi tempat budidaya ayam petelur. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Pemran. Pak, ini sudah berapa lama berjalan, Pak, untuk peternakan ayam ini?
4: Nah, ini diambil sejak 8 bulan. Mm-hmm. 8 bulan yang lalu.
3: Baik, ini ya, saya ada banyak sekali ayamnya, Pak. Ada berapa banyak sih, Pak, ini yang ada di sini?
4: Populasinya 150 ekor. Baik. Hanya untuk kapasitas ruangan teras ini.
3: Ini, Pak, sudah menghasilkan telur enggak, Pak, ini ayam-ayam yang ada?
4: Ya, sudah. Menghasilkan telur sejak bulan 1 itu. Mm-hmm. Karena diambil umur 3 bulan. Mm-hmm. Kemudian 2 bulan dipiara, dua bulan dipiara itu belum menghasilkan telur. Nanti bulan 1 sudah mulai produksi. Baik. Jadi dengan 150 ekor, produksi telurnya 130 ekor.
3: Baik. Butir, ya. Cukup banyak.
4: Kurang lebih 90%.
3: Tiap hari panen telur, Pak,
4: tiap
3: ya?
4: Tiap hari.
3: Baik-baik. Nah, ini hasil telurnya kan cukup banyak, Pak. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan boleh bilang ini melebihi begitu.
4: Ya.
3: Ini sisanya dijual atau bagaimana kan, Pak?
4: Ya, dijual di toko di samping di rumah.
3: Siap.
4: Sudah ada memang langganan-langganan tetangga apa semua, warung-warung.
3: Baik. Sudah, ya. Nah, kemudian kan, Pak, ini juga yang tidak ayam kan tidak terlepas dari kotoran seperti ini. Kotoran seperti apa pengolahannya, Pak? Apakah juga dimanfaatkan untuk pupuk atau gimana?
4: Ya, betul. Ini kotorannya.
3: Baik.
4: Jadi setiap hari dikumpulkan, terus diberikan sama teman yang butuh. Dan ini tidak akan jatuh di lantai karena ada penampung.
3: Iya,
4: jadi setiap pagi dibersihkan sehingga sepanjang hari tidak ada kotoran yang tercemar.
3: Oke, baik-baik. Nah, ini, Pak, sebenarnya untuk omsetnya, Pak, dalam sehari, Pak, untuk ayam petelur ini?
4: Ya, karena kita rata-rata saja 2.000 per butir. 2.000 per butir kali 130 biji butir itu
3: berarti 260.000, Pak, ya?
4: 260.000
3: per hari, Pak, ya?
4: Hari.
3: Ada pesan-pesannya mungkin, Pak, untuk masyarakat Bau-Bau, karena boleh dibilang ini motivasi atau inovasi yang cukup bagus begitu untuk masyarakat kita, untuk ketahanan pangan keluarga. Ya.
4: Jadi ini skala rumahan dengan populasi yang 150 ekor, hanya untuk sekedar menampung luas lahan yang ada ini, teras rumah. Ini di lantai 3. Jadi beternak itu tidak harus membutuhkan lahan yang besar, ada lahan. Yang penting ada kemauan, ada ilmu sedikit. Kemudian apa yang bisa kita manfaatkan di tempat itu bisa kita manfaatkan seperti ini. Seperti ini, kebetulan ini kosong, tidak termanfaatkan selama ini. Jadi dengan beternak ini ada sedikit tambahan penghasilan.
3: Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pemran untuk waktunya. Demikian wawancara kami dari Kota Bau-Bau, Pulau Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami Robert Tamaroba dari RRI Stasiun Produksi Talaut mengenai mengembangkan potensi budidaya terpadu peternakan dan perikanan berikut ini.
5: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, Kabupaten Kepulauan Talaut yang dikenal dengan julukan Bumi Polisa memiliki sejumlah potensi daerah yang kemudian ditransformasikan seperti sistem terpadu longyam yang kemudian dilakukan oleh warga di Desa Malatimur, Kecamatan Melongane. Sitting longyam.
6: Desa Malatimur, Kecamatan Melongane di Kabupaten Kepulauan Talaut memiliki potensi besar untuk budidaya air tawar berkat melimpahnya sumber air alami. Melalui penerapan sistem longyam atau balong hayam, masyarakat mengintegrasikan kandang ayam di atas kolam ikan untuk menciptakan ekosistem sirkular. Dalam sistem ini, kotoran dan sisa pakan ayam dikonversi menjadi nutrisi serta pupuk plankton bagi ikan, sehingga mampu memangkas biaya produksi secara signifikan. Menurut pelaku usaha, Adi Suwarman Larusedu, inovasi ini menjadi solusi cerdas dalam mengoptimalkan lahan terbatas. sekaligus mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah.
1: Saya melihat pertama potensi yang ada di desa, terutama potensi yang ada di halaman saya. Nah, maka dari itu saya berpikir alangkah baiknya lahan ini saya gunakan untuk dibuka untuk kolam, dan di atasnya itu ada kandang ayam seperti itu. Ya, ini karena masih usaha kecil. Untuk ayam masih sekitar per panen itu ada keuntungan sekitar 2-3 jutaan. Kalau untuk ikan itu ada perkiraan 1-2 jutaan keuntungannya. Ya, itu rencana bersama ada rekan saya akan merencanakan seperti itu. Kami akan membuat, akan ditata dengan baik agar supaya bisa menarik

0: longgar bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan model ekonomi mandiri yang mengubah limbah peternakan menjadi komoditas perikanan bernilai jual tinggi.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, dari Kabupaten Kepulauan Laut, Desa Mala Timur, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Timnas Indonesia dipastikan menghadapi persaingan ketat pada fase grup Piala AFF 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Piala AFF tahun ini hadir dengan jadwal yang berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Jika biasanya digelar pada akhir tahun, turnamen yang kini menggunakan nama resmi ASEAN Hyundai Cup 2026 itu akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Setelah itu pasukan Garuda akan bertandang ke markas Timor Leste sebelum menjalani laga krusial melawan Vietnam. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik, benar, kita lanjutkan siang hari ini dengan video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Festival Husdeo menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Dari RRI Stasiun Produksi Rote, Raja Ewaldus melaporkan.

Pendengar dan pemirsa RRI Net, di ujung selatan Indonesia, tepatnya di Desa Tasilo, Kabupaten Rotendao, sebuah tradisi leluhur terus hidup dan diwariskan lintas generasi. Festival Husndeo bukan sekedar atraksi budaya, melainkan

0: Ucapan syukur masyarakat atas hasil kerja para petani, nelayan, dan penyadap lontar yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Rote selama ratusan tahun. Dalam perayaan ini, pengunjung tidak hanya disuguhkan kemeriahan parade kuda yang menjadi festival Husndeo, tetapi juga atraksi Libutu, seni bela diri atau silat kampung khas Rote yang syarat nilai keberanian dan sportivitas, serta kebalai bersama, tarian tradisional yang melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan sukacita. Perpaduan tradisi ini menjadikan Festival Husndeo sebagai cerminan kekayaan budaya Rotendao yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Jadi kalau Hus ini sudah ratusan tahun, menurut cerita leluhur itu sudah dari tahun 1500-an. Saya sejak kecil, saya lahir di tempat ini tuh setiap tahun dilakukan. Cuma memang event pemerintah menjadikan ini sebagai sebuah kebudayaan, sebagai cagar budaya itu baru 2-3 tahun terakhir. Nah, jadi hari ini menjadi puncak perayaan dari Husndeo. Kemarin kan sudah ada juga, karena memang Hus ini biasanya dikerjakan tuh dua hari. Jadi dalam satu tahun itu dua hari dibuat berturut-turut. Kemarin sudah, hari ini puncak. Itu sebagai bentuk ungkapan syukur dari para petani, baik itu petani apa saja yang di desa Tasilo. Dulu itu ini desa Buni, sekarang sudah dimekarkan menjadi 4 desa. Jadi ini lingkungannya ada di desa Tasilo. Jadi bentuk ungkapan terima kasih, ungkapan syukur dari para petani, nelayan, penyadap lontar, dalam setahun mereka bekerja, kemudian mereka berkumpul biasanya dalam perayaan Hus ini. Jadi ini sebagai bentuk ungkapan syukur dari masyarakat setempat.
2: Baik, Pak, mungkin selain ini kan kita lihat juga ada UMKM yang kumpul di sini, Pak.
1: Oh iya, jadi kenapa selama ini kan tidak tertata. Mulai 2-3 tahun terakhir ini kita berusaha untuk perayaan Hus ini dilibatkan UMKM supaya ada terjadi perputaran ekonomi bagi mereka. Ini kan ribuan orang yang datang di sini. Tentu saja ada yang beli makan, ada yang beli minum, jajanan apa saja. Nah, ini yang diharapkan kemudian bisa menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Rotendao. Nah, ini kita lagi sedang merancang kalender budaya, kalender pariwisata terutama
3: di semua
1: Hus. Jadi nanti tahun depan itu semua khusus yang ada di Rote dirayakan puncaknya nanti di sini nanti. Jadi ada dalam satu kalender nanti.
2: Apakah nanti ini juga akan dipromosikan untuk bisa dikenal lebih luas?
1: Oh iya, itu tadi kan banyak orang-orang WNA, banyak orang bule yang ada di Rote yang ikut, ada puluhan orang yang ikut. Karena itu ini promosinya kan belum terlalu besar-besaran. Ini nanti kita mulai tahun depan, sudah rancang kalender tahunan untuk Hus. Kita akan mix dengan kalender pariwisata sehingga ini bisa dipromosi di berbagai media sosial maupun media mainstream untuk kemudian banyak orang atau publik bisa mengetahui lebih luas lagi, sehingga harapannya pada acara puncak nanti banyak orang, bisa ribuan orang lagi bertambah untuk bisa datang menonton perayaan Hus ini.
0: Festival Husndeo membuktikan warisan budaya bukan hanya layak dilestarikan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan pembangunan daerah. Melalui parade kuda, atraksi Libutu, kemeriahan kebalai bersama, serta keterlibatan UMKM yang menggerakkan ekonomi masyarakat, festival ini menghadirkan pengalaman budaya yang autentik bagi setiap pengunjung. Dengan rencana memasukkan Husndeo ke dalam kalender pariwisata tahunan Kabupaten Rotendao dan promosi yang lebih luas, tradisi yang hidup sejak ratusan tahun silam ini diharapkan semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Dari desa Tasilo, semangat menjaga budaya terus bergema, mengajak setiap orang untuk menyaksikan keindahan tradisi, merasakan keramahan masyarakat Rote, dan memastikan Husndeo tetap lestari sebagai identitas budaya yang membanggakan untuk Indonesia. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan terhadap siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri di Kota Bekasi. Pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang gagal lolos seleksi sekolah negeri tetap bersekolah meskipun di sekolah swasta. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
5: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan terhadap siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri di Kota Bekasi. Pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang gagal lolos seleksi sekolah negeri tetap bersekolah meski di sekolah swasta. Dan menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, pemerintah Kota Bekasi akan menginstruksikan penyisiran nama-nama tersebut. Dan bila mana ditemukan siswa tidak sekolah, pemerintah Kota Bekasi nantinya akan mendaftarkan ke sekolah swasta. Bahkan Abdul Haris Bobiho juga menjelaskan selama siswa merupakan warga yang benar-benar tidak mampu, maka pemerintah Kota Bekasi nantinya akan membiayai sehingga yang bersangkutan bisa tetap melanjutkan sekolah walaupun tidak di sekolah negeri. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho.
6: Lainnya sedang kita data sekarang, ini kan baru mulai. Jadi kan kita pada hari ini kita bisa datang ke swasta siapa saja. Nah, kalau mereka termasuk orang yang tidak mampu, saya kira pasti akan ada bantuan dari pemerintah Kota Bekasi.
5: Dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho juga tidak menampik bahwa saat ini pemerintah Kota Bekasi kekurangan jumlah sekolah negeri terutama SMP sehingga tidak semua lulusan SD bisa tertampung di sekolah negeri. Dan juga pemerintah Kota Bekasi nantinya berupaya memperbanyak unit sekolah baru sebagai solusi atas kekurangan sekolah negeri dengan harapan makin banyak masyarakat yang tertampung di sekolah negeri. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengingatkan masyarakat agar selalu cermat sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik maupun pangan olahan. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
7: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Pusat di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengingatkan kepada masyarakat agar selalu cermat sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik maupun pangan olahan. Langkah sederhana melalui pengecekan kemasan dan informasi produk dinilai menjadi kunci untuk memastikan kemasan produk yang dikonsumsi. Kepala Badan POM Taruna Ikrar mengajak masyarakat untuk menerapkan kebiasaan cek klik sebelum membeli atau menggunakan suatu produk. Berikut keterangannya.
8: Bukan kata BPOM, bukan kata orang. Apa itu kepastiannya? Pastikan ceklik, cek kemasannya. Kemasannya harus sesuai peruntukannya. Pastikan atau cek labelnya. Di label itu ditunjukkan apa peruntukan termasuk klaim-klaim ya.
7: Taruna juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu memastikan kemasan produk dalam kondisi baik dan sesuai peruntukannya. Selanjutnya, label harus dibaca untuk mengetahui informasi penggunaan serta klaim yang tercantum. Produk juga wajib memiliki izin edar dan masyarakat juga diminta untuk memastikan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. Taruna menegaskan apabila keempat unsur tersebut telah dipenuhi, masyarakat dapat memperoleh kepastian bahwa produk yang telah melalui pengawasan Badan POM sehingga kemasan khasiat dan kualitasnya lebih terjamin. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Koperasi menegaskan komitmennya untuk membangkitkan dan mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan pada momentum Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79. Wakil Menteri Koperasi, Farida Farisha, mengatakan Harkopnas ke-79 menjadi pijakan bagi pemerintah untuk membangkitkan dan memodernisasi gerakan koperasi agar semakin berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah strategis ini merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengenai perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan Pangan Nasional atau Bappanas menyatakan pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM selama Juli hingga September 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menstabilkan harga beras. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan penyaluran tahap kedua berlangsung selama 3 bulan dengan alokasi beras sebanyak 10 kg bagi setiap keluarga penerima manfaat. Ia juga meyakini distribusi bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat akan memperkuat pasokan di tingkat masyarakat sekaligus membantu meredam kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran akan tetap menjadi penjaga Selat Hormuz sebagai Presiden Amerika setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan biaya pada pelayaran di jalur air strategis tersebut. Sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan memblokade Iran di Selat Hormuz dan akan mengenakan biaya 20% kepada kapal-kapal untuk jalur yang aman. Ketegangan terkait Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat dengan kedua pihak saling menyerang meskipun ada nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan untuk bisa mengakhiri konflik kedua negara. Informasi dari dunia olahraga, penyerang timnas Norwegia Alexander Sørloth menjadi sasaran kritik dan serangan di media sosial setelah negaranya kalah dari Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. Sorotan terhadap dirinya bermula dari sebuah momen pada akhir babak pertama saat Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris. Dalam situasi 2-1, Sørloth memilih menembak langsung daripada mengoper kepada Erling Haaland yang berdiri bebas. Kritik terhadap Sørloth kemudian berkembang menjadi serangan pribadi di media sosial. Unggahan terbaru pemain tersebut dibanjiri lebih dari 100 ribu komentar. Kasus ini menambah daftar pemain sepak bola yang menjadi korban perundungan daring setelah pertandingan besar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menegaskan, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL merupakan solusi yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di berbagai daerah. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan Kemkomdigi mendukung penuh penyelenggaran Konvensi Humas Indonesia 2026 yang akan digelar di Surakarta 17 dan 18 Oktober 2026. BPOM kembali menemukan 14 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang berdasarkan pengawasan rutin triwulan 2 tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh setelah pengawasan terhadap penjualan daring serta distribusi langsung atau luring di berbagai wilayah Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik, Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang. Kini kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI, informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Memanfaatkan momen MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, BNN Kabupaten Banyumas melakukan edukasi terkait bahaya narkoba ke ratusan siswa baru. Dari RRI Purwakarta, Yanuar Adi melaporkan. Yanuar.
2: Ya. Baik, pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyumas memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada ratusan siswa baru. Salah satunya dilaksanakan di SMA 3 Bahasa Putra Harapan Purwokerto. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun generasi sehat bersih tanpa narkoba. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya pencegahan narkoba sejak dini di lingkungan pendidikan. Ia menegaskan bahwa peredaran gelap narkoba kini telah menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar. Karena itu ia mengimbau adanya komitmen dan sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain membahas bahaya narkoba, para peserta juga mendapat materi tentang kenakalan remaja, pentingnya membangun karakter yang berintegritas serta membiasakan pergaulan yang positif. Para siswa juga diingatkan agar bijak menggunakan media sosial dan berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
3: Peredaran gelap narkoba saat ini telah menyasar berbagai kalangan, termasuk di kalangan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan dan diperlukan komitmen dan sinergi yang sungguh-sungguh antara sekolah, keluarga, pemerintah, dalam hal ini BNN RI, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan BNN RI sendiri sudah meluncurkan program Ananda Bersinar, aksi nasional dimulai dari anak yang bebas dari narkoba.
2: Ya, pendengar, melalui kegiatan ini BNN Kabupaten Banyumas berharap para peserta didik mampu menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan berkarakter. Para siswa juga diharapkan menjadi agent of change dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih narkoba atau bersinar. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengingatkan sekolah untuk melakukan MPLS yang ramah dan nyaman tanpa perpeloncoan. Puspa Sekar dari RRI Bengkulu melaporkan. Puspa.
4: Ya, rekan Rudi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri meninjau langsung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu pada Senin 13 Juli 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai dengan arahan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dengan mengedepankan

0: ini dijadwalkan berlangsung pada waktu dekat dan akan dilaksanakan secara bertahap mengingat jumlah peserta yang cukup besar. Berikut wawancara bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Hendri.
1: Bahwa proses MPLS bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, buatlah anak-anak itu sebagai sahabat kita, teman bermain kita, ya kan? Dan dalam hal yang wajar. Jangan membuat anak-anak kita yang tidak ada soalnya mereka selaku sebagai pelajar. Dan
0: Zul Hendri berharap seluruh rangkaian MPLS di Provinsi Bengkulu dapat berlangsung dengan suasana yang menyenangkan, aman, dan bebas dari tekanan. Dengan demikian, siswa baru bisa mengenal lingkungan sekolah, membangun hubungan yang baik dengan teman maupun guru, serta memulai proses pendidikan dengan semangat dan rasa percaya diri. Dari Provinsi Bengkulu, Puspaskar Arum Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung Selatan diundur hingga 31 Juli 2026. Penundaan dilakukan setelah hasil evaluasi kesiapan lokasi demi memastikan kenyamanan sebanyak 330 calon siswa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan. Agung.
4: Ya, pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 32 Lampung Selatan yang semula dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan sekolah lain pada 13 Juli 2026 resmi diundur menjadi 31 Juli 2026. Penundaan dilakukan setelah hasil rapat koordinasi yang menilai kesiapan lokasi sekolah. Kepala Sekolah SRMA 32 Lampung Selatan Aziz Prasetyo kepada RRI mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan proses MPLS berlangsung dengan nyaman bagi para siswa baru. Ia menjelaskan pihak sekolah sebelumnya telah menyebarkan undangan kepada sejumlah pihak untuk menghadiri pembukaan MPLS, namun hasil evaluasi bersama memutuskan kegiatan perlu dijadwalkan ulang sambil menunggu kesiapan fasilitas sekolah. Pada tahun ajaran baru ini, SRMA 32 Lampung Selatan semula menerima 270 calon siswa yang terdiri atas 3 jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dengan masing-masing jenjang berjumlah 90 siswa. Namun sekolah juga menerima 60 calon siswa titipan sementara, atau 2 rombongan belajar dari Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 35 Bandar Lampung. Dengan demikian, total calon siswa yang akan mengikuti kegiatan di SRMA 32 Lampung Selatan menjadi 330 orang. Selama MPLS, siswa akan mengikuti berbagai materi yang dirancang untuk mendukung proses adaptasi di lingkungan sekolah rakyat. Materi tersebut meliputi pengenalan lingkungan sekolah, pendidikan karakter dan kepemimpinan, literasi dan numerasi, kesiapsiagaan bencana, internet sehat, bahaya judi online, pencegahan perundungan, hingga penyusunan peta mimpi kehidupan yang akan dipresentasikan pada penutupan MPLS. Meski telah menjadwalkan MPLS pada 31 Juli, Aziz mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait durasi pelaksanaan kegiatan setelah adanya penyesuaian jadwal.
5: Diundur dari tanggal 31 tuh. Kami udah ngedari undangan juga, undangan-undangan ke Pak Gu, ke yang lain untuk MPLS di hari ini. Ternyata setelah kemarin rapat koordinasi lagi lihat kesiapan lokasi, kelihatannya demi kenyamanan siswa kayaknya lebih baik diundur, Pak. Nanti kalau untuk MPLS sendiri, apa Pak materi untuk anak-anak nanti, Pak? Kalau materi MPLS, ya pengenalan sekolah, terus karakter dan kepemimpinan, literasi dan numerasi, terus kesiapsiagaan bencana, internet sehat, hari dua hari terakhir itu kesamapaan, bahaya judi online dan bullying, yang terakhir ini ditutup sama presentasi peta mimpi kehidupan begitu, peta mimpi mapping apa ya, proposal hidup mereka lah begitu, kalau SMP SMA kan sudah bisa buat.
4: Aziz juga menjelaskan pada tahun ini siswa baru yang diterima sebagian besar berasal dari Kabupaten Lampung Selatan. Namun dia memastikan peserta didik yang diterima berasal dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung sesuai kriteria penerimaan sekolah rakyat yang telah ditetapkan pemerintah. Ia berharap seluruh persiapan dapat segera rampung sehingga pelaksanaan MPLS dapat berlangsung lancar

0: dan memberikan pengalaman awal yang baik bagi seluruh siswa baru. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi di Medan hari ini melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sekaligus pembelajaran perdana di gedung permanen. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan. Raihan.
2: Baik, pendengar dan Rudi, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRST 2 Kota Medan hari ini mengikuti kegiatan Open House Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS secara virtual bersama 14 sekolah rakyat di Indonesia. Kegiatan tersebut dipusatkan di Sekolah Rakyat Sragen dan diikuti seluruh siswa serta sebelumnya juga rangkaian MPLS di SRST 2 Kota Medan sendiri telah dimulai sejak kemarin 13 Juli 2026 dengan agenda registrasi peserta didik baru dan pengenalan lingkungan asrama, di mana salah seorang orang tua siswa, Roma Samarbun, mengaku sempat merasa sedih saat harus melepas putranya yang berusia 7 tahun untuk tinggal di asrama. Dan hari ini setelah satu hari menjalani MPLS, Romasa mengatakan terlihat anaknya sudah mulai bersosialisasi dengan teman dan mulai ceria dan mampu beradaptasi dengan lingkungan serta teman-teman barunya. Romasa mengatakan anaknya didaftarkan ke SRT 2 Kota Medan melalui pendampingan program Keluarga Harapan yang memberikan informasi dan melakukan pendataan kepada keluarga. Menurutnya kehadiran sekolah rakyat sangat membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah karena seluruh kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, dan makan ditanggung oleh pemerintah. Ya, berharap putranya dapat memperoleh pendidikan yang baik, meraih masa depan yang lebih cerah, menjadi anak yang sukses, serta mampu membanggakan keluarga.
3: Karena dia pun sedih, jadi tambah juga perasaan sedih saya gitu kan. Tapi saya coba buat nguatin hati, saya kasih penjelasan dia.
1: Ya, halo Putri. Ya, Putri.
2: Ya. Di SLT 2 Kota Medan ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Dan ini, saat ini juga pembangunan masih berlangsung dan sudah mencapai menjadi salah satu sekolah rakyat dengan pembangunan tercepat di Indonesia. Dengan adapun saat ini ada sekitar 270 peserta didik yang telah terdaftar, yaitu ada 120 siswa jenjang SMA, 60 siswa jenjang SMP, dan 60 siswa jenjang SD. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Persemudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Raihan Putri untuk laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-25 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
4: Rudi dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini DPR RI menggelar rapat paripurna ke-25 masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana tadi pun rapat paripurna diikuti oleh 297 anggota DPR hadir dalam rapat hari ini. Dan rapat paripurna pun tadi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, di mana dalam sidang juga hadir juga pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR yaitu Cucun Ahmad Syamsurijal dan juga Saan Mustafa. Adapun memang agenda rapat hari ini ialah tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, dan tadi juga langsung mendengarkan bagaimana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang hadir membacakan tanggapan pemerintah.
5: Memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Menanggapi pandangan fraksi PDIP, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PKS mengenai kontribusi pemerintah untuk mendorong dan
4: diketahui juga benar bahwa memang agenda telah disusun dan disetujui melalui rapat badan musyawarah atau BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada 26 Juni 2026 kemarin, di mana paripurna hanya memiliki agenda tunggal dan hadir juga tadi dalam rapat tersebut Menteri Keuangan dan dihadiri langsung oleh beberapa anggota DPR RI dari berbagai fraksi partai yang ada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta ini. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Retur dari Kota RI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dinas Koperasi Rotendau mendorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan KMP Koperasi Merah Putih. Raja Ewaldus dari RRI Stasiun Produksi Rote melaporkan. Ya, Raja Ewaldus, silakan.
6: Baik, pemerintah Kabupaten Rotendau terus mendorong penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah sejalan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Mengusung tema Nasional Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, semangat tersebut diharapkan mampu mewujudkan Rotendau yang semakin mandiri, unggul, dan sejahtera melalui gerakan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendau, Adri Dine, kepada RRI mengatakan, saat ini terdapat 303 koperasi di Kabupaten Rotendau. Jumlah tersebut terdiri atas 119 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan 184 koperasi non-KDKMP. Andri menjelaskan, dari keseluruhan koperasi tersebut, 61 koperasi masih aktif, 22 koperasi masuk kategori berkualitas, sedangkan 101 koperasi lainnya sudah tidak aktif. Menurutnya, koperasi berkualitas ditandai dengan aktivitas usaha yang berjalan baik serta rutin melaksanakan rapat anggota tahunan setiap tahun.
7: Total koperasi di Rotendau saat ini itu ada 303, jadi dari 119 koperasi bisa kelurahan putih dan ada 184 koperasi non KDKMP. Dari jumlah itu ada yang aktif itu ada 61 dan yang berkontrak ada 22.
6: Sementara itu terkait perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Adri mengakui pihaknya belum dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh. Hal itu karena pembangunan fisik KDKMP berada di luar kewenangan Dinas Koperasi Kabupaten Rotendau. Selama ini perkembangan koperasi lebih banyak diperoleh melalui laporan para pendamping atau bisnis asisten KDKMP yang kini sudah tidak lagi bertugas. Akibatnya Dinas Koperasi Rotendau mengaku mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi terbaru mengenai progres pembangunan maupun aktivitas usaha KDKMP di lapangan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Rotendau berharap seluruh koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, terus berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta memperkuat perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Masyarakat Sanggau Kalimantan Barat mulai memanfaatkan perluasan program cek kesehatan gratis yang digelar Puskesmas Tanjung Sekayam hari ini. Dari RRI Antikong, Rohma Wulandari melaporkan. Ya, Wulandari.
2: Baik, program cek kesehatan gratis CKG terus digencarkan di Puskesmas Tanjung Sekayam sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit bagi seluruh kelompok usia. Hingga awal Juli tahun 2026, sebanyak 1.974 warga telah mengikuti pemeriksaan dari target sekitar 8.000 orang atau 35% dari total penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Dr. Yohana Rimarian Ayuri mengatakan, layanan CKG terbuka bagi seluruh masyarakat, mulai dari balita, bayi, anak-anak, dewasa hingga lanjut usia, termasuk bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, pemeriksaan meliputi screening kesehatan secara menyeluruh, mulai dari mata, telinga, jantung, paru-paru hingga deteksi dini penyakit tidak menular termasuk kanker. Sementara itu, untuk pemeriksaan laboratorium dasar, seluruh peserta wajib menjalani pemeriksaan kadar gula darah. Ia menambahkan, apabila hasil screening menunjukkan adanya indikasi gangguan kesehatan, peserta akan menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai dengan kebutuhan medis.
3: Untuk cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, sekarang di Puskesmas sedang berlangsung ya. Jadi baik untuk umum, untuk ASN, untuk semua umur, dari bayi dan balita sampai ke lansia. Screening mata, screening telinga, screening hati, screening paru-paru, screening untuk CA atau kanker. Nah, ya semuanya di screening. Yang harus dicapai itu kurang lebih ada 35%, 8.000-an ya. Nah, untuk saat ini sampai dengan bulan ini kita sudah ada di angka 1.974.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin sehingga penyakit dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kekeringan di Kabupaten Kendal berdampak signifikan pada krisis air bersih, penurunan hasil panen padi hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dari RRI Semarang, Faiz Rozi melaporkan. Faiz.
4: Iya, selamat siang Rudi. Hal yang selalu terjadi di setiap tahun pada musim kemarau di wilayah Kendal adalah kekurangan ataupun kesulitan air bersih. Namun ini terjadi umumnya di daerah-daerah ataupun wilayah yang tidak ada jaringan PDAM ataupun juga pamtimas, juga sumur-sumur bor yang sudah dibangun oleh pemerintah ataupun juga pihak lain. Untuk wilayah yang menjadi langganan kekurangan atau kesulitan air bersih adalah di wilayah Kecamatan Pakuruyung, Pelantungan, kemudian Sukorojo, terus Patean, daerah-daerah atas lainnya seperti Kecamatan Limbangan, Boja, Singorojo, dan juga Kalibung Selatan. Ini rutin terjadi. Namun terjadi bukan tidak hanya tidak di satu desa, tapi menyebar di beberapa dukuh di kecamatan tersebut. Oleh karena itu, dari BBBD Kendal sudah mengantisipasinya untuk siaga memberikan atau menyalurkan bantuan air bersih. Dan untuk BBBD juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDAM sebagai penyedia air bersih yang siap disalurkan sewaktu-waktu jika ada permintaan dari pihak desa ataupun masyarakat. Dan berikut keterangan dari Iwan Tulisio selaku kasih kedaruratan BBBD Kendal.
5: Untuk antisipasi kekeringan, kita sudah mempersiapkan 3 truk tangki dengan kapasitas 4.000 liter dan juga melakukan kerjasama dengan PDAM guna distribusi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Untuk langganan kekeringan, ada beberapa kecamatan, diantaranya Ringinarum, Patean, Limbangan, Singorojo, dan Pelantungan.
4: Iya, untuk tahun ke tahun, wilayah yang mengalami kesulitan semakin berkurang, karena memang hampir di setiap tahun itu ada pembangunan pamsimas dan juga ada bantuan sumur bor, baik dari pemerintah ataupun juga dari pihak lain yang hampir ada di setiap tahun. Oleh karena itu, di beberapa tempat yang sebelumnya kekurangan air bersih, sekarang sudah lancar lagi. Dan selain itu juga untuk Kendal rawan dengan terjadi kebakaran, terutama lahan ataupun juga hutan ya, karena di Kendal juga cukup banyak kawasan hutan dan juga lahan-lahan yang banyak alang-alang, sehingga ketika musim kemarau kering, dan ini sering terjadi di Kendal. Oleh karena itu dari pihak damkar juga sudah siap siaga. Demikian dari Kendal, Pak Yusofi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah pusat menunjuk Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran MPLS Ramah 2026. Program ini diharapkan menjadi contoh nasional dalam menghapus budaya perpeloncoan dan senioritas di lingkungan pendidikan. Dari RRI Malang, Awang Sukmawan melaporkan. Awang.
0: Ya, benar, Jawa Timur dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah 2026 nasional. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwe, mengatakan penunjukan Jawa Timur didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan MPLS yang selama ini berjalan baik. Bersama Direktorat SMK Kemendikdasmen, Pemprov Jatim menginisiasi pelaksanaan MPLS Ramah secara nasional. Menurutnya, pelaksanaan MPLS tahun ini dititikberatkan pada pengenalan sekolah tanpa praktek perpeloncoan maupun senioritas. Seluruh kegiatan di katakan agar siswa baru dapat mengenal lingkungan sekolah, guru, serta membangun interaksi positif dengan sesama peserta didik. Aris menegaskan tujuan utama dari MPLS adalah membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah dan humanis.
6: Terima kasih, Pak. Ini menginisiasi untuk kegiatan MPLS Ramah 2026 tingkat nasional. Dan kebetulan Pak Menteri menunjuk Jawa Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan MPLS. Karena alhamdulillah dari tahun ke tahun pelaksanaan MPLS selalu berjalan dengan baik. Dan tentu kita harapkan bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri tadi pada waktu beliau menjadi inspektur upacara, bahwa MPLS ini tentu harus ramah, tidak boleh ada perpeloncoan. Tugas fungsinya melaksanakan kegiatan MPLS betul-betul memperkenalkan pada siswa baru tentang bagaimana lingkungan sekolah, apa bagaimana proses lingkungan sekolah, bagaimana guru dan para murid-murid berinteraksi bersama. Nah, tujuan itu yang utama yang kita lakukan. Maka kenapa Pak Menteri langsung memimpin pelaksanaan pembukaan MPLS ini untuk memberikan pencerahan kepada kegiatan-kegiatan tersebut, khususnya Direktorat SMA.
0: Peluncuran MPLS Ramah di SMKN 2 Singosari Kabupaten Malang itu diharapkan menjadi contoh pelaksanaan MPLS yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan bagi sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membagikan 42.000 paket seragam sekolah gratis kepada siswa baru dari keluarga kurang mampu pada awal tahun 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris, juga mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada peserta didik di jalur afirmasi yang telah didata oleh masing-masing sekolah. Demikian laporan saya, Awang, kembali ada di Jakarta.
1: Untuk membantu daerah kepulauan, mahasiswa Unsrat Manado atau Universitas Samratulangi Manado ikut mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar di Talaut. Bobby Sambeka dari RRI Manado melaporkan. Bobby.
7: Baik, Rudi dan pendengar, Universitas Samratulangi Manado Unsrat mendukung penuh pelaksanaan program karya bakti skala besar yang dilaksanakan Kodam 13 Merdeka selama 2 bulan di daerah perbatasan Sulawesi Utara, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaut dan Sangihe. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama lintas pihak yang sekaligus menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh Unsrat Manado. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisik Unsrat, Dr. Seriliando, mengatakan lewat karya bakti skala besar, Sivitas Akademika Unsrat tidak hanya hadir untuk membantu masyarakat, tetapi juga melihat secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga di perbatasan. Dia pun menjelaskan kegiatan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu di lingkungan Unsrat. Setiap fakultas berkontribusi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing agar manfaat diberikan kepada masyarakat lebih optimal.
8: Ini kan juga kan kerjasama. Jadi kerjasama, kebetulan juga kan juga di kampus kan ada namanya program pengabdian. Ya, jadi salah satu itu pengabdian, jadi kita ada di tengah-tengah masyarakat, melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Nah, kita itu kan berbagai ilmu ya. ada dari SK dan juga dari sosial. Itu berbagi peran. Misalnya ada pembangunan infrastruktur, itu orang-orang teknik bisa melihat bagaimana cara mereka mengkonstruksi sebuah bangunan dan segala macam. Kita juga sosial bagaimana pemberdayaan, ada juga dari kesehatan, ada juga dari pertanian, ada juga dari kelautan. Jadi kita ini akan berbagi peran berdasarkan keilmuan masing-masing.
9: Lebih lanjut, Sri Lianto mengatakan dan juga berharap berbagai persoalannya yang ditemukan mahasiswa selama melaksanakan karya bakti skala besar dapat menjadi bahan kajian ilmiah yang bermanfaat. Seperti diketahui, pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka, Unsrat Manado mengirimkan 66 mahasiswa dari berbagai fakultas ditambah dosen pembimbing sebanyak 17 orang. Demikian Bubi Sambeka dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Melongguane. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Puskesmas Nunukan Timur mengatakan, rasa takut mengetahui adanya penyakit menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Dari RRI Nunukan, Ahmad Ilham melaporkan. Ilham.
10: Baik, Rudi. Pendengar, perlu kami informasikan bahwa rasa takut mengetahui kondisi kesehatan dinilai menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Nunukan Timur. Kondisi tersebut dianggap mempengaruhi minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menilai, masih banyak masyarakat yang enggan menjalani pemeriksaan karena khawatir hasilnya menunjukkan adanya penyakit. Hal tersebut turut menjadi faktor utama yang menyebabkan target capaian cek kesehatan gratis di Puskesmas Nunukan Timur belum berjalan maksimal. Menurutnya, mengetahui kondisi kesehatan sejak dini justru lebih baik karena penyakit dapat dideteksi lebih awal. Dengan begitu, penanganan maupun pengobatan dapat segera dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius.
11: Pertama, mungkin mereka takut divonis salah satu penyakit seperti itu. Jadi mungkin mereka kalau sudah ditemukan, wah ini bapak tinggi nih, kolesterolnya tinggi nih, gulanya, mungkin mereka takut divonis penyakitnya. Nah ya, harusnya seperti itu Pak, lebih cepat ditemukan penyakitnya, lebih cepat juga ditangani penyakitnya, seperti itu.
10: Meski demikian, Puskesmas Nunukan Timur terus berupaya meningkatkan capaian target sasaran cek kesehatan gratis melalui berbagai strategi, salah satunya layanan jemput bola. Melalui layanan tersebut, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan penanganan penyakit TB melalui kampanye TOS TB. Aisyah Dini dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Aisyah.
12: Baik, Rudi dan juga pendengar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam upaya eliminasi tuberkulosis atau penyakit TBC dengan lebih dari 1 juta kasus dan 125 ribu kematian setiap tahunnya. TBC menjadi ancaman kesehatan serius bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Siptami Arif, melalui Kabid P2P, Sapuan Ilyas mengatakan, Kementerian Kesehatan menjadikan eliminasi penyakit TBC sebagai prioritas utama karena Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Pemerintah fokus pada strategi eliminasi 2030 melalui kampanye TOS TB atau Temukan Obati Sampai Sembuh. Langkah yang dimaksud ini mulai dari melakukan sosialisasi mengenai pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, mengidentifikasi keluarga serta lingkungan sekitar pasien positif TBC untuk segera di-screening, menyediakan pengobatan secara gratis kepada pasien, dan juga pasien wajib minum obat rutin setiap hari minimal 6 bulan.
13: pemberian obat pencegah TBC kepada kelompok beresiko tinggi seperti anak-anak, balita, hingga orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC aktif guna mencegah penularannya, melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien, serta memantau kepatuhan pasien dalam menjalankan perawatan dan mengkonsumsi obat. Dan untuk saat ini di Kabupaten Kaur sendiri sudah ada 34 warga yang terkonfirmasi penyakit TBC dan saat ini tengah menjalankan perawatan dan pengobatan dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas terdekat. Dan kita dengarkan dulu kutipan wawancara dari Sapuan Ilyas selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
14: Ketika ada pasien ditemukan BCA positif, itu kita masuk bukan hanya program TB yang memberikan, masih termoket juga kita menyampaikan untuk cara tadi pencegahannya, kemudian pengobatannya. Karena di sana kita harus mengetahui karena kita dari itu keluarganya itu kita harus terperiksa juga. Ketika ada satu artinya BCA positif itu dalam rumah itu tersebut, itu di seluruh keluarganya itu kita kasih memberikan obat TBT, artinya terapi untuk mengantisipasi. Ketika ada pasien.
13: Dan pendengar, dengan strategi penanganan penyakit TBC ini diharapkan dapat menekan serta menghentikan laju penularan penyakit TBC di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kaur. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan siswa SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan kembali ceria dan bersemangat mengikuti kegiatan sekolah setelah sempat mendapat ancaman bom. Pemerintah bersama pihak sekolah, psikolog dan kepolisian memberikan pendampingan agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung aman dan nyaman. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan sanksi sosial untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Cilegon. Rohmanudin dari RRI Banten melaporkan. Rohmanudin.
3: Terima kasih rekan-rekan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Dinas Lingkungan Hidup atau Daerah Kota Cilegon akan memberikan sanksi sosial terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Demikian terungkap dalam evaluasi peraturan daerah atau Perda Kota Cilegon nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, di mana di dalam perda tersebut nantinya akan ada sanksi sosial bagi warga yang ketahuan melanggar atau membuang sampah sembarangan. Ditemui usai kegiatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengatakan, Sabri Wahidin mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan tersebut diterapkan. Khususnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan lebih berat sanksi sosial ketimbang sanksi administrasi atau uang tunai. Dengan demikian, pelanggar yang kedapatan membuang sampah sembarangan nantinya akan dikenakan sanksi berupa membersihkan fasilitas umum hingga menyapu jalan. Lebih lanjut, Sabri menyampaikan produksi sampah di Kota Cilegon per hari ini mencapai 420 sampai 430 ton yang masuk ke TPSA Bagendung. Volume sampah tersebut bahkan lebih tinggi dari produksi harian tahun sebelumnya yang hanya sekitar 320 ton per hari. Dia juga mengatakan menemukan tumpukan sampah ilegal di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pihaknya berharap peraturan sanksi sosial itu untuk masyarakat Cilegon yang membuang sampah sembarangan itu segera diberlakukan. Dan diketahui regulasi terkait larangan membuang sampah sembarangan di Cilegon diatur melalui Perda Kota Cilegon nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Pelanggar yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi tegas berupa denda hingga 50 juta rupiah dan sanksi tindak pidana ringan atau kipiring. Meskipun sudah lama disahkan, namun perda tersebut tidak efektif diterapkan. Demikian dari Cilegon Banten, Rohmanudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPKP Provinsi Sulawesi Tengah memperluas pengawasan terhadap sejumlah sektor pelayanan publik, diantaranya pengelolaan dana BOS dan layanan kesehatan. Iksan Setiadi dari RRI Palu melaporkan. Iksan.
4: Baik, terima kasih rekan Rudi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah terus memperluas pengawasan terhadap berbagai sektor pelayanan publik guna memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain mengawal investasi hijau dan biru melalui pengawasan pengelolaan sampah, kemudahan perizinan serta aksesibilitas investasi, BPKP juga memfokuskan pengawasan pada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan layanan kesehatan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengatakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari tugas BPKP dalam mengawal program-program strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Menurutnya, pengawasan dana BOS bertujuan memastikan anggaran pendidikan dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Berikut kutipan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.
5: Nanti berikutnya, selain program yang di sini tadi, kami juga akan melakukan pengawalan terhadap BOS. BOS daerah, maupun BOS yang dari pusat itu, supaya BOS ini benar-benar efektif bisa dilaksanakan. Nah, untuk kependidikan juga kami mengawal untuk ketersediaan ruang kelas yang layak. Perlengkapan-perlengkapannya, misalnya sekolah harus punya lab, sekolah harus punya ruang guru yang layak. Kemudian termasuk bagaimana penyebaran guru. Sulteng ini secara total guru itu sebenarnya lebih dari kebutuhan, cuma sebarannya nggak merata.
4: Selain sektor pendidikan, BPKB juga mengevaluasi pemerataan fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk ketersediaan sarana dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, BPKB juga turut memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait penyediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, ruang guru, hingga pemerataan distribusi tenaga pendidik. Melalui pengawasan tersebut, BPKB berharap kebijakan pemerintah daerah dapat semakin tepat sasaran sehingga seluruh program pelayanan publik dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Setiadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI telah kami hadirkan. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
6: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak di zona hijau pada jeda perdagangan sesi pertama hari ini. Hingga siang hari, IHSG menguat 36,77 poin atau 0,61% ke level 6.074. Fathia Nur Zalfa melaporkan. Fathia.
7: Ya, pendengar. Saham gabungan atau IHSG berhasil bertahan di zona hijau pada hingga jeda perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa 14 Juli 2026. IHSG tercatat berada di level 6074,61 atau menguat 36,77 poin setara 0,61%. Sepanjang sesi pertama, indeks bergerak pada rentang 6002,90 hingga 6084,93. IHSG dibuka pada level 6057,76. Aktivitas perdagangan juga terpantau cukup ramai. Volume transaksi mencapai 21,83 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 10,22 triliun rupiah dan frekuensi perdagangan mencapai 1,83 juta kali. Secara keseluruhan, mayoritas saham bergerak di zona hijau. Sebanyak 421 saham menguat, sementara 182 saham melemah, dan 187 saham bergerak stagnan. Pelaku pasar masih mencermati perkembangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz. Tim Bilarmas Investindo Sekuritas menilai kebijakan blokade terhadap kapal menuju dan dari Iran serta rencana pengenaan tarif bagi kapal yang melintas Selat Hormuz berpotensi meningkatkan ketidakpastian di pasar global. Tim Bilarmas menyebut kondisi tersebut turut mendorong harga minyak dunia kembali naik dengan minyak WTI mencapai $77 Amerika per barel dan Brent menyentuh $83 Amerika per barel. Meski demikian, sentimen positif datang dari S&P Global Ratings yang memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada tahun 2026, serta mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Menurut Bilarmas, penilaian tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan berpotensi menjaga minat investor terhadap aset domestik. Secara teknikal, tim Bilarmas memperkirakan IHSG masih berpotensi bergerak melemah terbatas dengan area support di level 6.000 dan resistance pada kisaran 6.220. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat pada perdagangan pasar spot hari ini. Sejumlah bank nasional mematok kurs jual hingga $18.230 per dolar AS. Data Bloomberg menunjukkan rupiah berada di level Rp18.101 per dolar AS pada pukul 11.18 WIB. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore hari nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
6: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Pemerintah Kota Makassar berkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana. Legislator fraksi PKB DPRD Makassar mendukung gerakan ayah antar anak sekolah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Makassar memperkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar menggelar apel kesiapsiagaan bencana tahun anggaran 2026 di anjungan MNEC, Center Point of Indonesia. Kegiatan yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin ini melibatkan BPBD, TNI, Polri, Basarnas, relawan organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat sinergi menghadapi potensi bencana. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, Kota Makassar memiliki potensi ancaman banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga banjir rob akibat perubahan iklim. Olehnya itu, budaya sadar bencana harus dibangun melalui edukasi, simulasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.
3: Semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami Ketua DPRD Kota Makassar yang diwakili Ketua Komisi D, hadir juga Kota Makassar beserta keluarga besar DPBD Kota Makassar.
4: Geladi apel kesiapsiagaan bencana. Kalau kita melihat apa yang kondisi perubahan iklim hari ini akan ada kemarau yang panjang atau Godzilla El Nino. Nah, inilah yang harus kita antisipasi, bagaimana kemarau ini seluruh penyediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar bisa harus terpenuhi, sehingga segala macam akses terhadap kebutuhan air ini bisa kita dapatkan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan pihaknya memastikan kolaborasi bersama OPD terkait serta tahapan antisipasi telah dilakukan untuk menyikapi potensi-potensi yang terjadi khususnya menghadapi kondisi kemarau saat ini.
5: Tahap-tahap sudah kita lakukan daripada asesmen, belum bisa ada tahapan rakor bersama stakeholder. Silakan tetapkan, teruskan satu-satu yang kita ambil untuk mengantisipasi semua kalian semua ketahui. Jadi tergantung nanti apa terjadinya, tapi untuk tahap-tahapannya itu apabila ada penetapan tanggap, maka terbuka atau jalur teknis, petunjuk teknis untuk melakukan antisipasi atau intervensi-intervensi untuk kekeringan yang panjang ini di 6 kecamatan.
2: Pada kesempatan yang sama, BPBD Makassar menandatangani perjanjian kerjasama dengan 23 perguruan tinggi di Makassar untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan. Bahkan kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kepedulian terhadap penanggulangan bencana, sekaligus memperkuat budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
1: Dinas Kesehatan Masyarakat menggencarkan cek kesehatan gratis CKG dengan menjemput bola ke perkantoran dan ruang-ruang publik. Informasi selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Kesehatan Kota Makassar mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui berbagai strategi, termasuk layanan jemput bola ke perkantoran, perusahaan, hingga lokasi keramaian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan masyarakat. Dijelaskan CKG menjadi salah satu program yang harus dimaksimalkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara dini. Di sisi lain, ia menilai antusiasme masyarakat terhadap program ini terus mengalami peningkatan.
7: Jadi di samping datang ke puskesmas, teman-teman juga jemput bola di beberapa perkantoran atau perusahaan-perusahaan yang mana mereka bersurat untuk dilakukan CKG. Jadi kami memanfaatkan di mana banyak berkumpul, misalnya ada sosialisasi, apa ada kegiatan lainnya, misalnya safety, itu kami lakukan CKG juga di tempat tersebut.
6: Sementara itu, warga Makassar Yuyun mengaku terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis karena bisa diakses tidak hanya di puskesmas, tapi di titik-titik keramaian juga bisa, seperti Car Free Day.
8: Bagus sih, saya setuju karena itu difasilitasi, kita gratis. Sedangkan kalau misalkan kita ke klinik atau ya pokoknya untuk tes begitu kan berbayar, Ki. Jadi terus juga banyak yang butuh untuk kayak tes tensi atau cek gula darah, apalagi orang-orang tua itu, jadi konsen dikasih gratis ya cukup membantu.
6: Adapun data Dinas Kesehatan Kota Makassar per 5 Juli 2026 sebanyak 134.708 orang atau sekitar 19,71% yang sudah menerima layanan kesehatan gratis.
1: Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB DPRD Kota Makassar mendukung gerakan ayah antar anak sekolah. Informasinya bersama Herudin Borahim.
9: Anggota DPRD Kota Makassar Fahrizal Ar-Rahman Husain memberikan dukungan penuh terhadap gerakan ayah mengantar anak sekolah yang digelar bertepatan dengan hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini 13 Juli 2026. Menurut Fahrizal, gerakan ini merupakan langkah yang sangat positif. Kehadiran ayah saat mengantar anak pada hari pertama sekolah dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak, sekaligus mempererat kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Ia juga berharap seluruh sekolah melaksanakan MPLS sesuai aturan yang mengutamakan pengenalan lingkungan serta pembinaan karakter agar suasana terasa aman dan menyenangkan bagi siswa baru.
10: Perjalanan kami di Dewan sangat mendukung program pemerintah semestinya yang melakukan gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah, dan ini memang kan menumbuhkan rasa percaya diri dari anak tersebut dan juga rasa saling kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa, Kak. Jadi itu bisa menambahkan ketenangan pada sekolah maupun dari orang tua siswa yang anaknya bersekolah di sekolah itu.
9: Legislator fraksi PKB Fahrizal ini pun meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Hal ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan berjalan benar-benar mendidik dan terbebas dari perlakuan yang tidak sesuai aturan.
1: Pemerintah Kabupaten Bone membagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
11: Tahun ajaran baru 2026-2027, Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati

0: Kami mohon maaf pendengar untuk kendala teknis video tadi, dan kami sampaikan informasinya tahun ajaran baru 2026-2027 pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP. Sementara itu Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang dapat membangun Kabupaten Bone di masa mendatang. Masih dari Kabupaten Bone, pemerintah Kabupaten Bone meluncurkan gerakan gas beramal untuk menjadikan sekolah pusat pengelolaan sampah. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan gas berinovasi untuk mengatasi persoalan sampah dengan melibatkan sekolah sebagai garda terdepan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin dalam laporannya menyampaikan bahwa program ini merupakan inisiasi langsung dari Bupati Bone. Bertujuan membangun budaya peduli lingkungan yang tidak hanya berhenti di sekolah, tapi juga sampai ke rumah-rumah warga. Program ini mengajak siswa untuk membawa sampah dari rumah untuk dipilih. Pilah di sekolah. Sampah plastik dan kertas yang terkumpul akan dijemput setiap pekan oleh pengelola sampah untuk kemudian diolah. Hasil dari pengelolaan ini nantinya menjadi tambahan dana operasional sekolah yang tidak tercover oleh dana BOS.
2: Gas beramal ini merupakan program

0: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan kepada sekolah yang kedapatan membuang sampah keluar lingkungan sekolah akan mendapat penilaian nol. Jika sebaliknya, sekolah yang mandiri mengolah sampah akan diberi apresiasi.
1: Di mana kalau perlu sampahnya dikantongin, tidak boleh dibuang. Dan saya minta kepala dinas pendidikan, kalau ada sekolah yang membuang sampah keluar, nilainya nol. Distribusi sampahnya itu nilainya nol. Yang paling tinggi nilainya mendaur ulang sampah. Kita boleh sekarang ini.
0: Bupati berharap pengawas sekolah dan kelompok kerja kepala sekolah untuk mengawal ketat program ini. Pasalnya, pekan depan para kepala sekolah dijadwalkan untuk mengikuti evaluasi guna memastikan gas beramal berjalan sesuai komitmen.
2: Bapenda Kota Makassar mengintegrasikan layanan pajak ke Lontara Plus. Capaian PAD triwulan 2 naik sekitar 100 miliar rupiah. Laporan disampaikan Edwin Masud.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar terus memperkuat transformasi digital layanan perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh layanan ke dalam aplikasi Lontara Plus. Langkah ini diharapkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan Bapenda melalui satu platform. Kepala Bapenda Kota Makassar Andi Asminullah mengatakan, berdasarkan laporan tim teknologi informasi, fitur layanan perpajakan di Lontara Plus telah aktif dan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat, meski masih dalam tahap penyempurnaan. Meski demikian, ia menegaskan aplikasi layanan yang lama belum dihentikan dan tetap dioperasikan selama proses transisi menuju sistem baru berlangsung. Selain penguatan layanan digital, Bapenda Makassar juga mencatat kinerja penerima daerah yang positif pada triwulan kedua tahun 2026. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan mengalami peningkatan sekitar 100 miliar rupiah.
4: Jadi kalau aplikasinya nanti tetap sementara aplikasi internal Bapenda dengan Lontara Plus, tetapi ke depan akan satu. Tetapi kanal pembayarannya ini yang kita buka banyak, tetapi mereka tetap mengacu kepada aplikasi. Jadi orang bisa membayar melalui Alfamart, kantor pos. Nah, kanal pembayarannya yang kita buka supaya semakin banyak kanal pembayaran, semakin mudah orang untuk membayar pajak. Kalau kepatuhan masyarakat sudah semakin bagus, dari tiap hari semakin bagus, itu bisa kita lihat dari peningkatan PAD itu sendiri. Di triwulan kedua kemarin itu kami sudah surplus sekitar 100 miliar lebih dari triwulan kedua di tahun lalu. Ini kan tentu ada peningkatan yang lumayan signifikan.
5: Berapa itu?
4: 100 miliar, kurang lebih peningkatan sekitar 100 miliar lebih. Angka

0: Pidana Kejahatan di Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Reserse Kriminal di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menerima sebanyak 2.545 laporan polisi dalam tahun 2026 dan telah diselesaikan sebanyak 1.231 laporan polisi. Penindakan terhadap berbagai tindak pidana di Sulawesi Selatan oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya berhasil menindak pelaku pencurian di rumah-rumah warga, rumah kontrakan, dan kamar-kamar kos sebanyak 225 kasus dari 334 laporan polisi. Pencurian kendaraan bermotor berhasil ditindak 182 kasus dari 335 laporan polisi. Pencurian biasa diungkap Polda Sulawesi Selatan sebanyak 1.731 kasus dari 1.812 laporan polisi, serta pencurian disertai kekerasan berhasil ditindak 63 kasus. Hal itu diungkapkan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Pebi DP Hutagalun dalam pemberantasan berbagai tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan. Kombes Pol Pebi Hutagalun mengatakan, dalam penanganan pemberantasan tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan, telah dibentuk tim reaksi cepat oleh Kapolda Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan penindakan berbagai pelaku kejahatan berdasarkan laporan masyarakat.
1: Ya, khususnya unit reaksi cepat sebagai bentukan tim khusus yang bagaimana kami bisa mengoptimalisasi, bahkan Pak Kapolda terus memberikan atensi terhadap tim Ipsus ini, bagaimana rasa aman di tengah masyarakat itu betul-betul dirasakan dan bagaimana kejahatan ini bisa dieliminir bahkan ditiadakan.
0: Menurut Kombes Pol Pebi Hutagalung, dari 1.544 laporan polisi dari berbagai tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan merupakan peran tim reaksi cepat Polda Sulawesi Selatan yang didukung penuh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Danir Harjopuro untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Selatan. Kombes Pol Pebi Hutagalu mengatakan tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan menurun setelah dilakukan penindakan secara masif oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya.
2: Polisi dalami penyebab kematian seorang perempuan yang ditemukan tewas tergantung di rumah kos di Tamalan Raya. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
0: Kematian seorang perempuan berinisial AAT 23 tahun di salah satu rumah kos di Jalan Bontoramba, kawasan Bumi Tamalan Raya Permai, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, masih didalami penyebab kematiannya oleh Polsek Tamalan Raya. Meski korban ditemukan dalam kondisi tergantung di balkon bangunan kos, namun polisi masih terus melakukan penyelidikan setelah jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Polri Bhayangkara Makassar. Peristiwa ditemukannya korban perempuan AAT dalam kondisi tergantung terjadi 9 Juli 2026. Jasad korban diotopsi setelah orang tuanya menyetujui proses otopsi yang dilakukan tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan. Kanit Reskrim Polsek Tamalan Raya Ibtu Ismail mengatakan, Reskrim Polsek Tamalan Raya telah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian termasuk wawancara saksi-saksi di lokasi kejadian. Ibtu Ismail mengatakan penanganan kasus kematian korban belum dapat disimpulkan penyebab kematiannya karena hasil otopsi akan disimpulkan dokter forensik Polda Sulawesi Selatan yang melakukan otopsi jasad korban.
3: Jadi kami masih baru melakukan wawancara langsung di lokasi itu pemilik kos ataupun salah satu saksi yang menemukan korban pada saat sudah keadaan dihalus. Sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan apakah korban ini dibunuh ataupun dengan motif kandung diri sendiri. Sementara masih melakukan pendalaman dan masih mengajar dari dokter forensik.
0: Korban perempuan AAT yang ditemukan meninggal tergantung di balkon bangunan kos menimbulkan kecurigaan oleh orang tuanya setelah melihat langsung kondisi jenazah korban. Kemudian dokter forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Korban AAT merupakan alumni Universitas Hasanuddin Makassar yang telah menyelesaikan studinya setahun lalu.
2: Personil Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan melanjutkan proses rehabilitasi jembatan gantung dengan melakukan pengecetan. Berikut reporter Firdaus Ghaffar menyampaikan laporannya.
4: Personil Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan melanjutkan proses rehabilitasi jembatan gantung di Desa Kading, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone dengan melakukan pengecetan. Kegiatan tersebut dipimpin Wadang Ketiga Batalion C Pelopor Ibtu Taufik bersama sejumlah personil.

0: Ini sebagai bagian dari tahapan akhir rehabilitasi jembatan yang menjadi akses utama masyarakat setempat. Taufik mengatakan, pemasangan rang di samping kiri kanan jembatan sebagai pengaman dan pengecetan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sehingga jembatan dapat segera difungsikan kembali oleh warga. Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi warga.
1: Saat ini kami masih melaksanakan kegiatan perbaikan jembatan di Desa Kading, Kecamatan Wampone. Untuk pengerjaan hari ini, kami bersama tim memasang rang pengaman di samping kiri kanan. Karena untuk papan, alhamdulillah sudah selesai. Kami lanjut untuk pengecetan lantai papan ini. Estimasi pengerjaan ini, ya, kita perkirakan sekitar 4 hari lagi. Insya Allah bisa selesai.
0: Taufik menambahkan, jembatan gantung Desa Kading merupakan jalur penghubung yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi dan mobilitas antar wilayah.
2: Satlantas Polres Bone menggelar program Polantas Menyapa dengan memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada para pengendara. Reporter Firdaus Ghaffar menyampaikan laporannya.
0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menggelar program Polantas Menyapa dengan memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada para pengendara tepatnya di Jalan Besi Kajuara Kabupaten Bone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasram mengatakan, program Polantas Menyapa ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat khususnya pada jam-jam sibuk di pagi hari. Melalui pendekatan humanis dan persuasif, petugas menyampaikan berbagai imbauan kepada pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Menurut Sasram, materi edukasi yang diberikan meliputi pentingnya menggunakan helm berstandar SNI dan mengencingkan tali helm bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menggunakan knalpot brong, tidak mengoperasikan telepon genggam saat berkendara, serta mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan. Program Polantas Menyapa merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Olehnya itu, melalui kegiatan ini ingin membangun kesadaran bahwa tertib berlalu lintas bukan hanya kewajiban, tetapi harus menjadi kebutuhan dan budaya dalam kehidupan.
3: Program Polantas Menyapa ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat khususnya pada jam-jam sibuk di pagi hari. Dengan melalui pendekatan humanis dan persuasif, petugas menyampaikan berbagai himbauan kepada pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Materi edukasi yang diberikan meliputi pentingnya menggunakan helm berstandar SNI dan mengancikan tali helm bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor.
0: Sasram menambahkan, edukasi secara langsung di lapangan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan.
2: Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol akan berlangsung sengit. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
4: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
5: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
4: Sementara itu, Fakhruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
6: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
4: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga bisa menyaksikannya melalui TVRI Sulawesi Selatan. Anda bisa mengakses siaran RRI Makassar yang dapat Anda download melalui aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia. Oh, kenal kayak kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Aduh.
0: Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman

0: Oh dulu waktu Mordia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya si Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh. Puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener ya, masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya. Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo, halo Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris. Ma,
2: tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Kita angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya. Enak ya.
0: Iya, betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan, sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgansyah Reza.
0: Bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgansyah.
1: Cuman berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Gen Z soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Beda bulan. Oh, beda kalo bulan sama tahun.

0: Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
1: Terima Ica. Kasih.
2: Sama-sama, makasih Mas Faris.
1: Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
2: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Uncle.
3: Halo.
1: Iya, ya, kabarnya baik?
3: Alhamdulillah.
1: Eh, Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
1: Cerah sama. Tadi juga panas ya,
2: Stan? Lumayan
1: kesini.
2: Sih.
1: Kesini, lumayan ya.
2: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
1: Iya, tetap aja panas.
2: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
1: Kita tampung enggak apa-apa.
2: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
2: Album atau single?
3: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
1: Ya. Yeah.
3: Oh, oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
2: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zui.
2: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
1: Oke. Okay. Terima kasih
2: banget Kak Gazi.
1: Uncle Gazi, kita lah nyambung.
2: Cuman tadi bersalam memang.
1: Bener.
2: Dia salam ke Benny Jo.
1: Coba, Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
2: Langsung bersambung nih kayaknya.
1: Halo Bang Benny.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore, untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
1: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
2: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
1: Biarin aja gitu ya.
2: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
1: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuma orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
2: Belum.
1: Nanti jam 2, jam 2.
2: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
2: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Pencipta lagu, penulis buku.
2: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
2: Oke. Okay.
1: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan jadi Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
2: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
1: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
2: Betul banget.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK,

Info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Anda masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Yes. Menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797727912. Atau juga
0: atau telepon
1: 021-344-1499 dan juga 021-344-0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya.
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya. Pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting
0: ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: dengan kita. Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak De nih. Aduh ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak De. Ini panutan aku banget. Adalah
2: wah,
1: cita-cita.
2: Makasih sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Iya.
2: Aduh amin.
1: Mbak De apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik. Betul. Berdua.
1: Banget Mbak De tuh gabung di sini ya di studio.
0: Iya.
1: Tapi enggak apa-apa.
0: Mbak De
1: mau lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetangga kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Oh, good. Mbak De. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, silakan.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, Faris. Okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih, Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18
0: tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak deh sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Betul.

0: dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun.
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
0: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
0: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah, ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya,
0: buku beneran. Ini
2: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
0: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga, musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi. Karena saya merasa, ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
0: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu. Tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
0: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya.
1: Halo.
2: Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
2: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul. Dicoba kembali. Siap. Di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
0: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya selain bersyukur dan juga
2: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
0: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
0: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
0: Kayak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
0: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Kita mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya.
0: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran

masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri.

0: musik at bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau enggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
1: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
0: Nggak apa-apa.
2: Bukan tujuan ya.
0: Tapi bukan tujuan.
1: Yeah, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
2: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
0: Agak banci tampil ya.
1: Oke, Bandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 344 0696.

0: Yeah. Kasihkan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarada dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang tamu kita, De Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi gitu. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Satu Spasi Indonesia, Estetikan Karya, Banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya selamat siang tadi, ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Hanafi jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Hanafi jari.
1: Hanafi jari.
0: Hanafi jari.
1: Oke.
3: Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari De Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi, ini De Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak De Lestari?
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketas dari De Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab Mbak Di, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya ya.
1: Yang pertama itu Hanafi jari.
0: Hanafi jari.
2: Pertama

0: Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya. Iya, tahun berapanya itu masih ingat ya Mas Dea.
2: Tadi juga saya notice itu, masih
1: makanya
2: ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
0: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
0: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri. Sudah sekitar 2500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki belum.
1: belum ya, tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya?
0: Belum, ikan lele belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum, tidak.
0: Belum, ya betul.
2: Walaupun kejauhan kayaknya.
1: Gak ada nggak mungkin tapi.
2: Gak ada nggak mungkin.
0: Betul
2: lagi. Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
3: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
3: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
2: Oke, silakan.
1: Ya, gimana? Mau tanya apa Cliff?
3: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Mbak Nilstari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
3: Tentunya apresiasi sih. Orang Nilstari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
3: Menulis lagu,
0: terima kasih.
3: Penyanyi, membuat skrip apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
0: Film ya.
3: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skrip sih nanti.
2: Iya
0: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
0: Mendingan bikin karya sendiri.
3: Iya lagi. Para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari yang menulis-menulis kan.
2: Okay,
3: saya mau bertanya gini. Ya, ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu di waktu-waktu apa gitu, senja kah, hujan kah, terik kah, di waktu sunyi kah, istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu, atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
0: 95 nyanyi kan? Betul.
3: Oh luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
2: Oke. Okay. Bang Cliff, terima kasih banyak. Mungkin
3: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Di Lestari ya.
2: Amin. Terima
3: kasih. Sulawesi Utara. Selamat
0: Terima kasih banyak.
1: Tuh, pertanyaan
0: gitu. Wah, bagus banget pertanyaannya. Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi, mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
0: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
2: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
2: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
2: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Jadi aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
0: Bisa.
2: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
2: Oke. Mbak De Lestari, kita nanti sambung lagi ya.
0: Mari.
2: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu. Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman.
0: Aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Ini gak muda-mudain beneran SD.
0: Nah tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s apa yang tema-temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comebacknya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan
2: lagunya
0: Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Dari puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti
0: lebih ke puisinya.
2: Karena memang udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita
0: gimana
1: menanti
0: nih
1: itu.
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacain puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi. Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh gak sih Mbak Ade?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Teh Dinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Teh Dinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Ibu.
3: Oh, BSD. Iya.
2: Jangan disamperin Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Teh Dinda, mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D.
0: Dari buku. Iya. Jadi dia memang udah tahu. Dan
4: tutupnya lengkap.
0: Gitu. Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
2: Gimana Mbak? Okay.
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah di dalamnya.
2: Di situ, ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung ya, pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget ya, lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri. Baik ya, salam buat semua aja.
0: Boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana tuh Mbak De?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul,
4: ya kan?
0: Banget lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun di isolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Oke. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
4: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
4: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru
4: non-fiksi.
0: Ya.
4: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di antara
4: buku puisi, betul.
2: Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Mbak sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita

0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan GRES Greenfield Language College hanya di 91 FM.

Alright, so that was Anagrammer with how would I call that song? I forgot the name of that song. Anyway, so the song is Don't Give Up On Me. So I hope that when you have someone that you really care, please don't give up on them, because sometimes they just don't know what to do. They just don't know whom to help him. So when you care, really care about him or her, please don't give up on them. Do something. Do something that you think you could do and they can understand what you're doing. So yeah, that's the meaning of the song for me. Well, anyway, as I told you that I'm gonna let you listen a story with the translation in Bahasa Indonesia. So here we go. World is a mirror. Dunia itu seperti kaca atau cermin. So once there was a museum in which there was a room that was made of mirrors. Jadi dulu itu ada sebuah museum yang salah satu ruangannya itu full terbuat dari cermin. Its walls, roofs, and even floor were made of mirrors. Jadi semuanya terbuat dari cermin itu, bahkan dindingnya, atapnya, bahkan lantainya pun terbuat dari cermin. One day, the caretaker of the museum forgot to lock the back door of the museum, which led directly to that mirror room. Pada suatu hari, si penjaga museum lupa mengunci pintu belakang dari museum itu yang menghubungkan langsung pintu museum itu dengan ruang kaca itu. A dog was roaming near the museum and by mistake entered that room. Malangnya seekor anjing ternyata berkeliaran di daerah situ, kemudian dia masuk tanpa sengaja ke dalam ruangan yang penuh dengan cermin itu. When the dog was in the middle of the room and saw its own reflection, it thought that a whole pack of dogs were surrounding him from all sides. Jadi ketika si anjing itu masuk ke dalam ruangan kaca itu, dia mengira bahwa dia sedang dikepung atau dikelilingi oleh sekelompok anjing-anjing yang akan menyerangnya. Dia dikelilingi sekelompok anjing dari berbagai arah. Seeing this, the dog got scared and started to bark at the reflections. Jadi ketika si anjing melihat semua bayangan-bayangan yang ada di cermin itu, dia mulai ketakutan dan mulai menggonggong ke pantulan-pantulan yang ada di kaca itu. Padahal itu kan pantulan dia sendiri. The dog could see all the reflections barking at him in the same way. And because of the mirrors, the dog's ego bounced back after hitting the mirror and got magnified. Dan ketika si anjing itu melihat semua bayangannya sendiri yang di kaca itu, kemudian dia menggonggong sekencang-kencangnya. Tapi sayangnya dia juga, bayangan yang ada di cermin itu tentu saja juga menggonggong balik kepadanya. Bahkan lebih besar lagi karena suaranya terpantul, gema suaranya terpantul atau dipantulkan oleh cermin itu. And justru itu membuat dia ketakutan. Frightened by it, the dog started to bark frantically. Karena dia ketakutan, dia semakin menggonggong dengan panik. Sepanjang hari, bahkan sepanjang malam, dia menggonggong. Dan ternyata, the next morning, when the museum guard entered the hall, there he found the lifeless body of the dog. Dan keesokan paginya, ternyata si penjaga museum itu masuk ke ruangan itu dan dia menemukan tubuh anjing yang tak bernyawa itu. So there was no one to harm that dog, but yet it died fighting its own reflection. Jadi sebenarnya tidak ada satu orang pun, tidak ada siapapun, tidak ada sesuatu pun yang sebenarnya melukai anjing itu. Tapi dia tetap meninggal atau mati karena apa? Karena dia melawan bayangannya sendiri atau melawan pantulannya sendiri yang ada di kaca. So what can we learn from the story? Apa sih yang bisa dipelajari? Apa sih moral value-nya dari cerita ini? So the moral of the story is everything around us
is a reflection of our own thought, feelings, and actions. The world acts like a big mirror. So always try to be positive and good to others. So moral value-nya itu adalah, bayangkan sebenarnya semua yang terjadi atau semua yang ada di sekeliling kita itu sebenarnya adalah refleksi atau pantulan dari bagaimana cara kita berpikir, bagaimana perasaan kita, bagaimana kita berprasangka kepada orang, bahkan bagaimana kita bereaksi atau bagaimana kita bertindak ketika sesuatu terjadi, ketika seseorang melakukan sesuatu kepada kita. Actually that's the reflection. Jadi semua yang terjadi sama kita itu adalah pantulan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, bahkan apa yang kita lakukan. Jadi di dunia ini sebenarnya itu persis seperti cermin. Ketika kamu berbuat baik, maka dunia, universe will do good to you. Ketika kamu berbuat baik kepada orang, kepada sesuatu di sekitarmu, maka kebaikan juga akan kembali padamu. Itu akan terpantul kepadamu sendiri. So, yeah, dunia itu seperti cermin raksasa. Jadi pastikan selalu mencoba untuk menjadi orang yang selalu berpikiran positif, melakukan hal positif, merasakan hal-hal yang positif, dan pastikan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Karena semua yang kamu rasakan, semua yang kamu pikirkan, bahkan semua yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu. World is a mirror. So well, that's the story with the translation. Semoga it help you to understand the story. And after some beautiful songs again, I'm gonna tell you the story once again, and I hope you understand the story better. So let's listen a song by Tatiana Manois, Like You. Enjoy the song and stay tuned with me.

0: Baiklah para pendengar, selanjutnya kita akan bergabung di RRI Pro 1 Makassar untuk mendengarkan Gema Saripati Majus. Selamat mendengarkan.
1: Inspirasi, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda, Gema Saripati Maju dari RRI Kendari.

0: Ya, Sophie. Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Berikut laporan Miftahul Jannah.
1: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
2: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan praktek pencegahan. Kan kita intinya ini ya, bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
1: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
0: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Kami yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari. Tenis studio ada Ronald Tosadu, ada Juan Jordan Gintu, dan juga Anjas Pol. Kembali ke rekan di RRI Kendari, Sofi.

0: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sofi. Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli ini, informasi terkait dengan sejumlah desa di Kecamatan Toli-Toli Utara menyatakan siap menyukseskan pemilihan kepala desa serentak yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juli mendatang. Datra Hasan akan melaporkan.
1: Desa Binuntuan Kecamatan Toli-Toli Utara siap melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Ketua Panitia Pilkades Desa Binuntuan, Andi Pangeran, mengatakan 5 calon kepala desa akan meraih hati masyarakat pada pemilihan kali ini. Dikatakan panitia saat ini tengah merampungkan persiapan hari H pencoblosan maupun tahapan kampanye, di mana sesuai jadwal tahapan kampanye bagi kelima calon tersebut dimulai pada tanggal 16 Juli 2026. Untuk itu, mekanisme kampanye penyampaian visi dan misi bagi seluruh calon akan dilaksanakan di lapangan Desa Binuntuan pada tanggal 18 Juli mendatang.
2: Kampanye terakhir sekaligus pembacaan visi dan misi yang dihadiri langsung kelima calon dan juga kepada seluruh masyarakat Desa Binuntuan bahkan pendukung masing-masing yaitu pada tanggal 18 pukul 2 sampai selesai.
1: Sementara itu, anggota panitia Pilkades Desa Timbolo Kecamatan Toli-Toli Utara, Sapril, mengatakan sebanyak 3 calon kepala desa akan meraih suara terbanyak untuk menjadi pemimpin ke depan, di mana untuk setiap calon akan diberikan kesempatan untuk berkampanye selama sehari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia.
3: Masyarakat pemilihlah yang cerdas, artinya memilih cerdas itu maksud saya tidak usahlah saling menjatuhkan, itulah harapan saya. Jadi karena seandainya siapa saja yang jadi pemenangnya, alhamdulillah itulah kepala desa Timbolo.
1: Untuk itu, melalui persiapan yang matang, masyarakat setiap desa untuk tetap menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban, sehingga meskipun berbeda pilihan, semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga di tengah masyarakat.
0: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali, ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Wati Dewa Napa bersama rekan operator, ada Kiki dan Sheila. Kembali bersama rekan kami di RRI Kendari, ada Sofi.

0: Waalaikumsalam dan selamat sore, rekan Sofi. Baik, terima kasih informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait menghidupkan lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas. Pertanian adalah upaya memperkuat selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas. Pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas. Pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi. Ketahanan pangan selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur.
1: Fenomena ini dilihat dari banyaknya ditemui lahan tidur atau lahan yang dibiarkan kosong tanpa dimanfaatkan. Sementara di satu sisi kondisi saat ini cukup memprihatinkan akibat dari lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Menyikapi hal ini, petani desa Uetoli seperti yang diungkapkan Amir berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan lokal. Ia juga mendorong para petani setempat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif, ditanami berbagai jenis komoditas yang punya nilai jual.
2: Kita memanfaatkan lahan-lahan tidur, ditanami berbagai macam komoditas. Masing-masing petani mengembangkan semua komoditas yang nilai jualnya cukup baik. Jadi manfaatkan semua lahan-lahan, jangan sampai lahan kita ini kita biarkan saja, padahal sangat potensi kita kembangkan.
1: Di tengah tantangan ketahanan pangan yang dihadapi, mengoptimalkan lahan tidur adalah cara yang tepat untuk membantu desa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena desa-desa yang mampu memanfaatkan lahannya sendiri untuk menanam bahan pangan, menurut Amir, tidak akan bergantung pada pasokan dari luar. Selain itu, langkah ini juga menjadi bukti bahwa solusi untuk krisis pangan berada di sekitar desa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.

0: Untuk Kabupaten Polman dapat kami sampaikan per tanggal 30 Juni itu ada kematian sebanyak 92 ekor dan 83 itu sementara kami penanganan.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat melaporkan sebanyak 92 babi mati dan 83 masih ditangani di Kabupaten Polewali Mandar hingga 30 Juni 2026 akibat wabah African Swine Fever atau ASF. Kasus ASF pada ternak babi di Polewali Mandar dikonfirmasi melalui uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan terus dipantau pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat Nur Kadar menyebut ratusan ternak babi sakit dan mati sehingga tim provinsi dan kabupaten turun menangani langsung di lapangan. Ia menjelaskan peternakan babi di wilayah terjangkit sudah diisolasi, dilakukan penyemprotan disinfektan serta pengobatan dengan antibiotik dan vitamin untuk meningkatkan kondisi ternak agar tidak semakin parah.
0: Bisa kami sampaikan bahwa memang di Sulawesi Barat ini ada kasus kejadian ASF pada babi. Itu ada di dua kabupaten, di Mamasa dan di Polewali Mandar. Di Mamasa sendiri kami sudah turunkan tim di bulan Juni kemarin. Kita langsung ke lapangan bersama dengan teman-teman dokter hewan provinsi dan Kabupaten Mamasa. Kita sudah berikan juga bantuan obat-obatan, desinfektan, dan mungkin sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk penanganan penyakit di Mamasa. Kalau di Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah cukup terkendali penanganannya untuk di Mamasa. Di Polman sendiri itu memang ada juga kejadian dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan.
1: Lebih lanjut, Nur Kadar mengimbau peternak segera melapor jika muncul kasus kematian babi di daerah lain yang belum terjangkit agar langkah teknis penanganan dapat cepat dilakukan dan penyebaran ASF tidak meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham.

0: Baik, terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Dari Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan praktisi pendidikan. Mir dan Miding menilai sekolah tidak bisa melakukan penjualan seragam secara langsung. Simak dalam wawancara di Padu Ramadhani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada. Salam sukses, Mbak.
1: Baik, salam sukses. Ya, Pak Mirdan, ini adalah masa perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, ya, dan juga di tahun ajaran baru ini banyak banyak keluhan-keluhan juga yang disampaikan oleh orang tua siswa. Nah, Pak, ini terkait dengan pembelian baju seragam di sekolah. Nah, sebagai seorang kepala sekolah dan juga praktisi pendidikan, nah, apakah memang di setiap sekolah itu diwajibkan untuk membeli baju seragam sekolah hingga sampai jutaan rupiah, Pak Mirdan?
2: Oke ya, terima kasih. Kan sebenarnya regulasi untuk pengadaan baju seragam siswa itu kan sebenarnya tidak ada kewajiban. Bahkan pemerintah Provinsi Selatan itu menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi yang memiliki izin usaha. Nah, koperasi yang tidak memiliki izin usaha itu nggak bisa menyalurkan yang namanya baju seragam anak sekolahan.
1: Baik.
2: Nah, oleh karena itu, semua koperasi yang ada di sekolah di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar itu sebaiknya harus memiliki izin usaha, izin pendirian. Nah, itu. Nah, sekolah tidak bisa menyalurkan. Jadi kan koperasi itu kan sebenarnya terpisah secara struktural dari lembaga. Jadi katakan SMA X punya koperasi, itu tidak dibawa naungan sekolah itu, karena koperasi itu kan berdiri berdasarkan kesepakatan anggota, ada rapat anggotanya dan segala macam, ada ART-nya, sehingga kalau dikerjasamakan antara orang tua dengan koperasi itu yang benar.
1: Baik.
2: Sekolah tidak bisa menjual secara langsung, yang boleh mengadakan itu hanya koperasi.

0: tetapi dalam agreement, kesepakatan, kesepahaman, kerjasama itu tidak boleh ada kata paksa. Nah. Kalau orang tua siswa memiliki keinginan belanja di pasar, pasar sentral, pasar Sambung Jawa dan segala pasar Butung segala macam, karena mungkin lebih murah bisa memperoleh lebih banyak karena saudara calon siswa yang bersangkutan banyak, maka silakan saja. Nah, yang salah itu kalau ada satu sekolah, satu lembaga yang memaksakan harus beli ini, kalau enggak boleh masuk sekolah, itu yang salah. Baik. Dan itu boleh dihukum, itu boleh dilaporkan.
1: Iya, tapi bagaimanapun juga seragam sekolah kan itu ada seragam yang memang khusus dihususkan ya pada sekolah-sekolah tertentu seperti seragam olahraga dan juga batik. Nah, bagaimana menanggapi hal ini? Kan pastinya juga orang tua siswa tidak bisa membeli di luar selain seragam tertentu yang diwajibkan gitu, Pak.
0: Nah, bagaimana untuk seragam olahraga, seragam batik itu diawali dengan pesanan orang tua. Baik. Nah, dulu saya masih jadi kepala SMA 21, kepala SMA 3. Jadi cara saya itu adalah dari pesanan. Tidak boleh saya mengadakan baju seragam kalau enggak dipesan oleh orang tua. Dan harganya pun harus bersaing dengan harga yang ada di pasar. Bahkan saya lebih murah, katakan begitu. Sehingga mau tidak mau, orang yang tidak mampu pun juga akan membeli di koperasi sekolah saya.
1: Baik.
0: Itu cerita dulu ya. Saya nggak tahu alam sekarang itu.
1: Iya. Nah, Pak Mirdan, ini bagaimana tentunya juga mengedukasi pihak orang tua ya untuk agar mereka juga memahami bahwa ini memang harus dibeli gitu ya dalam lingkup sekolah atau melalui koperasi. Nah, ini bagaimana pemahaman, apakah memang ada sebenarnya rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga kepada orang tua siswa terlebih dahulu, Pak, agar informasinya ini tidak simpang siur gitu, sekolah menjual seperti itu, Pak?
0: Di dalam konsep sekolah gratis itu nggak boleh ada unsur paksaan, itu pertama dulu.
1: Ya.
0: Nah, lalu kalau nggak ada paksaan, lalu yang mengikat kita adalah kesepakatan, kesepahaman antara orang tua yang diwakili, orang tua yang diwakili oleh komite.
1: Ya.
0: Kan gitu. Orang tua diwakili oleh komite, kemudian melakukan agreement dengan pihak sekolah, dengan pihak lembaga, dalam hal ini diwakili oleh koperasi. Sehingga komite dan koperasi itu yang seharusnya menjadi garda utama di dalam menyalurkan baju-baju yang dipesan oleh orang tua. Nggak boleh sekolah yang menjual, nggak bisa.
1: Baik.
0: Dasar hukumnya apa? Itu nggak ada dasar hukumnya. Undang-undangnya apa? Nggak ada undang-undangnya yang memperbolehkan sekolah itu menjual secara langsung kepada masyarakat.
1: Baik. Itu. Iya. Nah, Pak, mungkin ada informasi yang Bapak ingin sampaikan atau pesan ya kepada orang tua siswa terkait hal-hal seperti ini, Pak. Silakan.
0: Ya, ini banyak keluhan masyarakat melalui medsos, bahkan melalui handphone saya juga, WA. Ya, banyak yang sangat berkeberatan, ketidakmampuan membeli ya baju yang ini, baju yang itu, yang nominalnya tuh jutaan. Nah, sehingga kita himbau teman-teman yang ada sebagai kepala sekolah yang ada ya, itu jangan, pertama jangan ada pemaksaan, yang kedua itu tidak boleh menentukan nominalnya. Jadi biasanya orang tuh yang memilih, saya beli ini aja, saya beli ini aja, saya beli ini aja, cukup itu. Kalau cuma dua dia bisa beli itu aja, atau bahkan satu itu saja itu. Dan bahkan di dalam konsep pendidikan gratis itu, kalau dulu saya lakukan di SMA 20, banyak siswa saya yang afirmasi. Saya bahkan membelikan baju dibagikan kepada masyarakat tidak mampu. Itu yang saya lakukan dulu.
1: Baik. Baik, Pak Mirdan, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.
1: Salam pendidikan.
2: Sekian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.

0: Baik, terima kasih rekan Sofi di Kendari. Dari RRI Bone kami melaporkan terkait dengan Pemkab Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa sekolah dasar dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Tahun ajaran baru 2026-2027, Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
2: Bapak, jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
1: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
3: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan, karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua, jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
1: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
0: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kita kembali ke rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.

0: Mati noleng ya. Ya, selamat anak.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Sophie di program Satu Kendari. Berdengar dari Kota Bau-Bau, siapkan lulusan berkarakter SMK Negeri 2 Bau-Bau, perkaya MPLS dengan edukasi digital, hingga libatkan sejumlah institusi dalam pemberian materi. Terkait hal ini, Wawode Nurliani menurunkan laporannya.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau tidak... Bau-Bau tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah dan guru. Kegiatan MPLS di sekolah yang terletak di Kelurahan Lipu ini resmi dimulai sejak 13 Juli 2026 dan diikuti oleh 346 siswa baru yang tersebar di 7 program studi keahlian. MPLS dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 17 Juli dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membantu karakter, kedisiplinan dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan kejuruan. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Negeri 2 Bau-Bau juga membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang keadaban dan keamanan digital sebagai bekal menghadapi tantangan di era teknologi. Guru pemateri Hasrul saat memaparkan materinya menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat serta bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar, kesehatan hingga perilaku sosial peserta didik. Untuk itu, guru teknik komputer dan jaringan ini mengajak para siswa untuk mengatur durasi penggunaan gawai, menentukan area yang bebas dari penggunaan telepon seluler, serta membiasakan diri beristirahat dari layar agar penggunaan teknologi tetap sehat dan produktif.
3: Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan 3S, di mana 3S ini adalah screen time, screen zone, dan screen break. Screen time ini adalah durasi yang wajar untuk anak, utamanya pada murid baru, dalam menggunakan perangkat atau gawainya. Screen zone, lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh mereka gunakan gawainya. Dan yang terakhir yaitu screen break, diharapkan nanti para peserta didik atau dapat beristirahat setiap kali menggunakan gawai, minimal 30 menit.
2: Selain materi mengenai etika dan keamanan digital, rangkaian MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau juga menghadirkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Para narasumber tersebut seperti Polres Bau-Bau mengenai Kamtibmas serta disiplin berlalu lintas, Bapas Bau-Bau terkait fenomena sosial dan perilaku remaja, BNN Kota Bau-Bau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Buton akan mengisi materi tentang literasi digital. Melalui materi yang relevan dengan perkembangan zaman, SMK Negeri 2 Bau-Bau berharap para peserta didik baru tidak hanya unggul dalam kompetensi kejuruan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cakap memanfaatkan teknologi, dan mampu menjadi generasi digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Pendengar, informasi dari reporter RRI Bau-Bau, Wawode Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sophie di program Satu Kendari. Silakan.

0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi siswa baru dalam memulai perjalanan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di SMP Negeri 1 Kendari, kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk karakter siswa. Melalui berbagai materi yang disusun secara sistematis, sekolah menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai antar sesama. Hal ini menjadi penting mengingat lingkungan sekolah merupakan tempat pertama bagi siswa untuk berinteraksi secara lebih luas. Selain itu, MPLS juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa.
1: Kami sudah memfinalisasi tata tertib siswa SMP Negeri 1 Kendari, yang mana di dalamnya itu sudah berisi bagaimana kami menanggulangi secara dini terjadinya bullying di antara mereka. Kemudian kami juga tentu melaksanakan materi tersendiri terkait dengan anti bullying yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak. Kemudian pada hari Rabu, Lusa juga semua ketua OSIS akan dibekali dengan anti bullying, tapi pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2: Oke, baik. Yang terakhir Pak, harapannya kepada siswa-siswi yang baru Pak di tahun ajaran ini, khususnya di SMP 1 Kendari.
1: Ya, harapan kami sekolah terhadap murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini adalah, yang pertama tentu kami ingin mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan SMP Negeri Kendari. Kemudian tentunya mereka juga bisa segera mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau aturan tata tertib di sekolah, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan tentunya kami ingin mereka juga bisa meraih prestasi baik itu di level Kota Kendari, provinsi maupun tingkat nasional seperti kakak-kakak kelasnya.
0: Melalui penguatan tata tertib serta edukasi anti-bullying sejak dini, sekolah berharap siswa tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Dengan demikian, MPLS tidak lagi sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berprestasi, dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari perundungan.

0: demikian informasi yang disampaikan hasil liputan reporter RRI Sekor Wil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju sore hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Sofi Murniati. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, Bung Iksan dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
3: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar. Kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Makassar sore ini. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20 bersama dengan Haji Hasan Basri dan Andi Ampelan, diikuti dengan kubadang azan maghrib pukul 18.05 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha

marbahasi dakwati tammah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Makassar sore ini. Relax time.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar malam ini. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya juga menjelaskan bahwa perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal. Pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Upaya ini dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Pendengar, untuk mengupdate informasi Anda dapat melalui portal berita kami rri.co.id dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda informasi terkait dengan salah satu usaha budidaya yang dapat Anda manfaatkan, terutama untuk Anda yang berada di wilayah perairan ataupun pesisir. Ada budidaya rumput laut, pendengar, yang tentunya tidak memerlukan modal tinggi dan sangat cocok untuk Anda yang bermukim di wilayah pesisir. Hal ini karena komoditas utama seperti Eucema cottoni atau Capacicus alvarezi menggunakan metode long line atau tali rawai dengan siklus panen yang singkat sekitar 45 hari untuk industri karagenan. Seperti apa, pendengar, teknik budaya rumput laut dari awal hingga panen? Kami hadirkan sesaat lagi di ruang dengar Anda.

0: Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya,
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: Hashtag Adwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
1: Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi untuk teknik budidaya rumput laut dari awal hingga panen. Terlebih dahulu diawali dengan pemilihan lokasi. Lokasi tentunya sangat menentukan keberhasilan budidaya rumput laut, dengan memastikan area memiliki beberapa kriteria seperti terlindung dari ombak besar dan arus kuat, karang berpasir atau berlumpur keras, bukan lumpur halus, dan suhu air di kisaran 27 hingga 30 derajat Celcius dengan salinitas 30 hingga 35 ppt. Pada saat surut rendah, kedalaman air harus tetap tersisa minimal 30 cm. Setelah mendapatkan lokasi yang memenuhi kriteria, terlebih dahulu juga kita mempersiapkan bibit rumput laut. Gunakan bibit rumput laut yang berkualitas agar pertumbuhannya maksimal. Bibit sebaiknya berusia 25 hingga 30 hari dari bagian talus muda. Kemudian memastikan bibit segar, keras, kenyal, dan tidak layu. Berat awal bibit yang diikat sekitar 100 gram per titik ikat. Seperti apa metode budidaya longline atau menggunakan tali panjang? Pendengar, kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dan kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih, udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak, kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih, hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
5: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
6: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
7: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam budidaya rumput laut dengan teknik long line ya. Berbicara terkait dengan budidaya, telah kita hadirkan, kami informasikan terkait pemilihan lokasi dan juga persiapan bibit. Nah, untuk metode budidaya long line-nya ini, pendengar, ini merupakan salah satu metode yang paling umum dan juga efisien. Caranya dengan merentangkan tali utama dengan panjang 25 hingga 100 meter di permukaan air. Beri pelampung botol bekas atau jerigen setiap jarak tertentu agar tali tetap mengapung. Kemudian, ikat bibit rumput laut pada tali bentang atau tali ris dengan jarak tanam sekitar 25 cm antar bibit. Lakukan kontrol rutin selama masa pertumbuhan dengan melakukan pembersihan rumput laut dari kotoran atau biota lain yang menempel. Ganti tali yang putus dan kencangkan jangkar, kemudian singkirkan hama atau penyakit seperti lumut dan penyakit ais-ais atau pemutihan talus. Rumput laut, pendengar, ketika berumur 4-5 hari atau mencapai ukuran tertentu, ini sudah dapat dipanen. Potong atau petik talus dan sisakan sedikit untuk tunas baru atau panen seluruhnya bergantung dengan metode tanam Anda. Jemur rumput laut di atas rak berjala untuk sirkulasi udara atau terpal selama 3 hingga 5 hari hingga kadar air turun drastis, bahkan hingga rumput laut kering. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa persembahan berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Home Sweet Lone merupakan novel karya Almira Bastari yang berhasil menangkap realitas pahit dan manisnya perjuangan kaum kelas menengah di kota besar, khususnya kota Jakarta. Berbeda dengan novel-novel metropop yang seringkali menampilkan karakter dengan kehidupan serba glamor, Home Sweet Lone justru menyuguhkan cerita yang sangat membumi dan mudah dirasakan oleh banyak orang, seperti mimpi memiliki rumah sendiri. Home Sweet Lone berpusat pada kisah Kaluna, seorang pegawai di bagian umum bank dengan gaji yang tidak pernah menyentuh 2 digit. Kaluna memiliki impian besar untuk membeli rumah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluar dari situasi serumah dengan 3 kepala keluarga yang membuat hidupnya penuh tekanan. Bersama 3 sahabatnya, Tanisha, Kamamia, dan Danan, Kaluna berjuang keras mencari hunian yang ideal dan terjangkau. Tentunya sebuah tantangan besar di tengah melambungnya harga properti. Salah satu kekuatan utama novel Home Sweet Lone terletak pada penokohan dan dialognya. Almira Bastari berhasil menciptakan karakter-karakter yang sangat hidup dan relatable. Kaluna, si bungsu yang menanggung beban keluarga, digambarkan dengan segala kerumitan dan emosi yang jujur. Kita bisa merasakan betul bagaimana Kaluna gigih bekerja, namun di sisi lain juga merasakan lelah, insecurity, dan keinginan untuk memiliki sandaran. Persahabatan keempat tokoh ini menjadi support system yang menghangatkan dan menjadi sumber humor dalam cerita. Obrolan-obrolan mereka yang sering kali disampaikan melalui percakapan grup chat terasa sangat natural, humoris, sekaligus mendalam. Almira pandai menyisipkan humor receh di tengah-tengah konflik yang serius, membuat alur cerita menjadi ringan dan tidak membosankan. Selain itu, Home Sweet Lone tidak hanya sekedar cerita fiksi, penulis juga menyisipkan banyak sekali literasi finansial dan tips seputar membeli rumah tanpa terkesan menggurui. Pembaca diajak untuk lebih melek finansial, belajar tentang pentingnya menabung, berhati-hati dengan developer nakal, dan berbagai tips praktis lainnya. Home Sweet Lone berhasil membuktikan bahwa cerita fiksi bisa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Hey. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdi 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya, kelas 1, untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerjasama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah. Gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru DSD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak apa persen sekolah hanya turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
11: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Tandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah, dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Tabah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
16: Ya, apa yang akan terungkap nanti di persidangan ya. Nanti di persidangan ya, Mas ya.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyarif Ramadan yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Whoa!

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Mimbar Agama Buddha untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Kali ini akan mengangkat topik hargai makanan, hargai kehidupan. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Susana S.E.M.Pd. yang merupakan Ketua Permabudi PC Makassar. Dipandu host kami ada Psio Adi Ahmad Gondo M.Kes. Waktu dan tempat disilakan.
1: Ya, selamat malam, Namo Buddhaya. Para pendengar RRI Pol 1 Makassar, senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam Mimbar Agama Buddha. Tema yang akan kita bahas hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hargai makanan, hargai kehidupan. Makanan bukan hanya kebutuhan untuk bertahan hidup, tetapi juga adalah anugerah yang lahir dari kerja keras manusia, kemurahan alam, dan berbagai sebab serta kondisi yang saling mendukung. Nah, menarik nih. Untuk membahas tema ini, telah hadir bersama kita Ibu Susan. Selamat malam, selamat datang Bu Susan.
2: Selamat malam.
1: Ya, Bu Susan, tema kita hari ini tuh adalah hargai makanan dan hargai kehidupan. Nah, mengapa sih menghargai makanan itu bukan hanya persoalan memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap kehidupan menurut ajaran Buddha?
2: Ya, terima kasih banyak Pak Adi sudah kita ngobrol-ngobrol lagi hari ini. Nah, hari ini kita berbicara yang tadi ya, hargai makanan, hargai kehidupan. Kenapa dibilang bahwa makanan itu adalah kehidupan? Ya, karena kalau dalam ajaran Buddha, makanan itu bukan hanya sekedar benda. Jadi gak hanya fisik makanan yang ada di atas piring kita, tetapi makanan itu dalam Buddhis dilihat sebagai proses yang panjang, yang mulai dari ditanam bibitnya, benihnya, dirawat oleh para petani, lalu dipanen, kemudian dijual ke pasar, diolah, dibeli, diolah oleh koki, kemudian sampailah ke piring kita. Begitu sampai ke piring kita, itu udah melalui proses yang begitu panjang dan sudah melalui campur tangan begitu banyak orang di dalam situ. Kemudian dia hadir di piring kita, sebenarnya bukan hanya benda yang penting kita makan gitu untuk kebutuhan jasmani. Tentu ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan memberi kita nutrisi, memberi kita energi, memberi kita gizi untuk bisa melanjutkan kehidupan. Tanpa makanan tentu kita tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama gitu. Jadi melihat makanan itu tidak, dalam Buddhis kita melihat makanan bukan hanya yang penting nasi, sayur, ikan, udah selesai gitu. Tetapi apa ketika kita udah makan, kita udah kita kenyang, terpenuhi gizi kita, tenaga yang hadir, energi yang hadir, itu kita manfaatkan untuk kehidupan yang berkelanjutan, mungkin berbuat kebajikan dan lain sebagainya seperti itu.
1: Wah, menarik sekali nih, berarti makanan merupakan suatu proteksi untuk diri sendiri, bagaimana kita bisa mengolah kehidupan ya, Bu Susan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menganggap makanan sebagai suatu yang biasa-biasa saja nih. Kadang biasa ini kan mumpung malam hari, kita biasa habis makan. Nah, bagaimana sih sebenarnya ajaran Buddha mengajarkan kita memandang makanan itu seperti apa?
2: Ya, jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, nah kalau dalam Buddhis ini mungkin sama seperti dengan paticcasamuppada. Jadi semuanya tuh saling berkaitan. Tidak ada makanan yang berdiri dengan sendiri. Dia bisa hadir di hadapan kita tentu melalui sebab akibat jodoh yang begitu panjang sehingga dia bisa berjodoh di hadapan kita. Hari ini saya memilih untuk makan ayam goreng misalnya, atau mungkin ada yang makan coto, ada yang makan macam-macam kayak. Jadi, tapi kenapa hari ini saya memilih itu gitu dari sekian banyak makanan? Itu semuanya melalui sebab jodoh, proses. Misalnya juga kan kalau misalnya saya ini kolesterol misalnya, tentu saya harus memilih juga jenis makanannya apa. Betul. Gitu kan. Jadi semua itu dalam Buddhis dilihat bahwa hari ini apa yang terjadi dengan kita tidak sekonyong-konyong hadir, tidak sekonyong-konyong ada, tetapi sudah melalui sebab akibat proses yang bisa kemudian berjodoh dengan kita, gitu. Jadi nggak hanya melihat makanannya saja, fisiknya gitu. Tentu kita bisa jadinya menghargai makanan tersebut karena kita paham apa yang sudah terjadi di proses sebelumnya dan untuk apa makanan itu kita makan.
1: Menarik ini. Terkait nanti dengan patica samupada, ini kayaknya mungkin ada kesadaran ya pada saat makan. Nah, biasa nih kalau kita biasa kadang datang ke pesta malam tuh biasanya ya, kadang karena saking ngilernya kita melihat makanan, mau comot sana, comot sini, kadang misalnya ada yang tersisa, bahkan kita merasa kadang gak sadar nih makanan yang kita ambil ini, wah terlalu banyak nih, akhirnya itu tidak dihabiskan. Nah, bagaimana ajaran Buddha memandang perilaku tersebut?
2: Nah, ini betul, betul sekali bahwa makanan itu sebenarnya juga melatih kesadaran kita. Ketika kita tidak melihat makanan itu hanya sebagai sebuah benda, di situ sebenarnya kita memunculkan kesadaran bahwa kita sadar bahwa makanan itu gak hadir hanya langsung di situ, tetapi sudah melalui proses yang panjang. Kita sadar bahwa saya makan harus cukup seperti apa batas saya, sehingga ketika kita mengambil makanan, kita memilih jenis makanan yang mau kita makan, tidak yang penting lapar mata gitu. Tetapi ada pertimbangan di balik itu. Pertimbangan itu bisa hadir karena adanya kesadaran itu. Kesadaran bahwa oh saya cuma butuh sekian gitu. Saya enggak butuh lebih banyak. Betul. Saya cukup segini aja gitu, sehingga kita ngambil juga punya takar. Kita tahu yang mana perlu kita makan, mana yang enggak perlu kita makan gitu.
1: Begitu. Oh, tadi sempat Ibu Susan menyinggung tentang bagaimana makanan itu yang lahir dari banyak sebab dan kondisi ya, yang terkait mungkin dengan patica samupada ini. Nah, bagaimana pemahaman ini dapat menumbuhkan rasa syukur sehingga kita lebih bisa menghargai makanan?
2: Nah, itu dia tadi, betul. Jadi tadi ketika kesadaran itu muncul, kita tahu sebagaimana seberapa besar takaran kita, sehingga kita tidak mengambil berlebih. Dengan demikian kita juga makan habis. Kita dengan kita makan habis, kita juga menghargai proses yang sudah hadir. Kita juga menghargai mungkin pada saat itu tidak semua, kita mensyukuri apa yang sudah bisa kita dapat pada hari itu, pada saat itu, karena tidak semua orang bisa punya jodoh yang baik untuk bisa menikmati makanan-makanan yang mungkin bergizi, mungkin dengan nilai ekonomis tinggi dan lain-lain. Itu semuanya butuh jodoh kan gitu. Nah, kita dengan menikmati makanan itu, mensyukurinya, artinya kita sudah menghargai ada belas apa meta cinta kasih di situ gitu, cinta kasih. Sehingga apa yang kita makan tidak sia-sia juga. Mungkin misalnya kita makan ayam atau ikan, misalnya ayam, ikan juga mengorbankan diri untuk bisa menjadi asupan makanan bagi kita.
1: Betul.
2: Kalau kita makan dengan cinta kasih, setelah kita makan kita punya energi untuk berbuat kebajikan, tentu ikan atau

0: kita sekarang MBG, katanya MBG bahkan dari customernya sendiri merasakan itu kurang bagus dan lain-lain, gizinya mungkin kadang tidak tercukupi. Tapi kalau kita lihat misalnya anak-anak ada yang tidak suka makan sayurnya dan lain-lain, mungkin itu akan menambah pemborosan pangan dan lain-lain.
1: Betul. Jadi ini pangan ini benar-benar ya, kalau Indonesia itu juaranya. Mungkin juga karena memang di Indonesia ini tanahnya sangat subur.
0: Yeah.
1: Jadi yang namanya pemborosan pangan, Indonesia itu kan juara sampah makanan, juara kedua apa atau ketiga di dunia loh.
0: Wow. Wah,
1: hebat ya. Tapi bisa sampai seperti itu sebenarnya banyak sekali faktor, bukan hanya menyisakan makanan yang ada di piring, tetapi juga karena kita nih terlalu gampang menanam sesuatu, tiba-tiba tumbuh aja tanpa dirawat gitu. Nah, ternyata ketika kita menanam terus tumbuh tetapi tidak dirawat dengan baik, mungkin hasilnya tidak memenuhi standar kualitas untuk dikonsumsi. Misalnya mungkin karena berulat atau mungkin pun hama dan lain sebagainya, sehingga mau gak mau dibuang. Atau memang ditanam oleh petani tetapi mungkin ada proses yang salah sehingga tidak layak untuk dijual ke pasar gitu. Itu juga pemborosan gitu. Jadi sebenarnya semua pihak yang melakoni hal ini mulai dari awal itu harus melakukannya secara benar-benar profesional gitu. Mulai dari petani yang menanam bibit, di ketika bibit ditanam dengan sepenuh hati, udah diperhitungkan bagaimana cara merawatnya, pasti hasilnya bagus. Hasilnya bagus, dijual ke pasar laku. Kalau nggak laku kan itu juga boros, pasti jadi sampah gitu. Terus kalau udah dibeli, masuk ke dapur, tentu harus juga koki atau ibu di rumah mengolahnya dengan baik, sehingga makanannya enak, tersaji di meja makan, yang makan juga bisa senang hatinya, ditelan dengan enak gitu, bukan rasa yang terlalu asin atau apa gitu. Nah, semua itu harus dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran gitu. Nah, kalau ada salah satu proses yang tidak maksimal, misalnya seperti tadi, ini semuanya udah dibagi MBG, tetapi yang masak mungkin karena wah pertimbangannya harus gizi, harus biaya, ada lain-lain gitu, sehingga makanan yang dihasilkan ternyata secara selera mungkin tidak sesuai dengan anak-anaknya, sehingga tidak dimakanlah makanan itu gitu. Jadi semua ini sebenarnya memang saling berkaitan dan berputar-putar ya gitu. Saya pernah bilang sama teman-teman di SPPG bahwa sekolah-sekolah yang mendapatkan MBG mestinya mereka anak-anaknya dianjurkan untuk membawa tumbler makan gitu. Jadi kalau mereka nggak suka dengan makanan itu, tentu tetap mereka harus bertanggung jawab karena mereka udah diberikan makanan itu. Ya, kalau minimal mereka dibawa pulang. Tadi rumah mungkin bisa dimakan untuk nasinya, pastinya, atau mungkin diolah diolah organiknya. Intinya dia tidak terbuang percuma begitu saja, atau orang MBG-nya yang mesti mengolahnya. Semua itu harus bertanggung jawab dan memang saling berkaitan satu sama lain untuk bisa kita benar-benar ini Indonesia turunlah peringkatnya dari peringkat 2 pemborosan pangan gitu, sampah organik terbanyak di dunia gitu kan. Wah, kasihan sekali.
0: Luar biasa ini, berarti Indonesia masuk urutan kedua nih.
1: Iya, itu aja kalau dirupiahkan ceritanya nih, kalau dirupiahkan sampah organik kita dalam satu tahun itu mungkin ada sekitar 300-an triliun. 300-an triliun ini berakhir menjadi sampah organik. Padahal kalau 300-an triliun itu diolah untuk mungkin membangun fasilitas untuk masyarakat, membangun sekolah, kesehatan dan lain-lain, tentu sangat berguna ya. Itu daripada dia berakhir menjadi sampah, belum lagi kita butuh biaya lebih untuk mengolah sampah organik ini. Kalau sampah ini tercampur, maka dia akan menjadi beban lain lagi. Dan persoalan lain akan timbul kemudian. Gitu. Seperti itu.
0: Tadi Susan sempat menyinggung tentang MBG. MBG kan itu mungkin di sekolah. Nah, bagaimana kalau misalnya di rumah nih? Bagaimana cara sederhana agar orang tua itu bisa menanamkan kebiasaan menghargai makanan kepada anak-anak sejak usia dini? Karena biasa banyak nih anak-anak usia dini kadang suka milih makanannya, tidak mau yang ini, padahal orang tuanya sudah masakan gini dan seterusnya.
1: Iya, semua itu kalau anak-anak ya di rumah namanya ya Pak Adi, ya tentu

0: pertama dimulai dari kita orang tua memberikan contoh.
1: Iya.
0: Jadi memang tidak sakonyong-konyong dia anak itu terus tahu dan menerima tentu. Iya. Contoh berulang kali diingatkan dan itu semuanya kalau menurut saya mereka lebih banyak karena didikan di rumah.
1: Yeah.
0: Kalau dibiasakan, diberitahukan, diberi pemahaman ke anaknya, tentu pasti anaknya kayak anak saya tuh sekenyang-kenyangnya dia. Yeah. Kalau dia udah ambil, dia harus tanggung jawab menghabiskan meskipun lama apa boleh buat gitu.
1: Yeah.
0: Tapi dia pasti habiskan gitu. Karena kalau di pikiran mungkin karena saya sering di rumah juga bahwa kita harus menghabiskan makanan,
1: yeah,
0: harus makan habis tanpa sisa gitu.
1: Betul.
0: Begitu terus diingatkan gitu sehingga ya memang anaknya akan jadi ikut gitu. Kalau tidak dididik dari awal tentu akan susah.
1: Seperti itu. Kadang biasanya ada sisa satu butir nasi pun saya ingat waktu masa kecil juga diingatkan biasa sama orang tua.
0: Betul.
1: Ya.
0: Orang tua kita selalu bilang ya, nggak boleh sisa satu butir nasi pun di piring. Gitu.
1: Padahal kalau sekarang kita lihat para petani, misalnya dia satu kali menanam berapa bibit padi yang terurai dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak mungkin dia mungkin lupa ya berpikir seperti itu. Ada yang menarik ini terkait dengan ajaran Buddha yang tadi sempat Bu Susan singgung. Ada metta, cinta kasih, dengan karuna ulas asih. Nah, apakah dengan menghargai makanan ini juga merupakan wujud nyata dari kedua nilai luhur tersebut?
0: Ya, tentu. Jadi, ketika kita bisa menghargai makanan itu hadir di piring kita, tentu itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada apa yang sudah para petani, para koki, penjual di pasar, gitu. Kalau yang kita ini makannya tidak habis, tentu sama aja kita nggak menghargai dong. Mungkin kalau petani atau kita aja ibu-ibu ya, kalau masak habis masak terus makanannya nggak dihabiskan gitu, pasti kan sedih, kesel gitu. Ngapain saya masak kalau gitu apa? Jadi jangankan orang lain, kita sendiri aja tahu bahwa kalau makanan yang kita sudah masak di dapur terus nggak dihabiskan, tentu kita juga kecewa gitu. Jadi bentuk penghargaan kita, bentuk cinta kasih kita pada para petani dan lain-lain itu adalah menghabiskan makanan itu. Dengan menghabiskan itu kita juga punya belas kasihan pada tentu orang-orang yang mungkin pada saat itu tidak bisa mendapatkan makanan.
1: Iya.
0: Dengan kita makan habis tidak buang-buang, kita juga punya punya simpati lah gitu, minimal gitu.
1: Seperti banyak biasa resto-resto ya, kalau kita lihat ada yang misalnya tipikal prasmanan, ada juga yang cepat saji. Kalau mereka terlalu banyak menyajikan waktu itu terus ternyata nggak laku itu.
0: Nah,
1: bagaimana distribusinya itu biasa ke masyarakat? Mungkin ada ya tipsnya.
0: Nah, itu kalau menurut yang memang barusan bulan kemarin, mungkin atau dua minggu kemarin kami ada bertemu dengan para pelaku hotel, kafe, warung di Makassar. Dan sekarang ini sudah lumayan kalau di Makassar setahu saya mereka sudah punya link. Jadi misalnya ada makanan yang sisa, mereka sudah tahu diarahkannya kemana. Ke biasanya ada organisasi yang menyalurkannya ke teman-teman mungkin fakir miskin atau anak-anak yang kurang beruntung gitu. Nah, itu sudah ada kalau untuk instansi kayak hotel, kafe dan lain-lain, mereka udah punya sekarang itu. Terus sekarang juga hotel-hotel katanya ini sekarang udah punya kebijakan gitu. Kalau dulu itu ukuran piring di hotel itu kalau breakfast piringnya kan gede tuh,
1: gede
0: kan. Jadi orang kayaknya kan kalau secara psikologis gitu, kalau piringnya gede gitu, kalau nggak penuh aja dia nggak duduk tuh. Jadi sekarang mereka piringnya sudah dikecilkan ukurannya. Itu piringnya dikecilkan, tentu orang akan mengambil sesuai dengan jumlah yang ada di
1: porsinya,
0: piring itu. Lalu juga sekarang katanya kalau di hotel, di setiap tempat pembagian makan-makan pagi gitu, pasti akan ada satu petugas yang standby. Minimal mungkin secara psikologis juga ini mempengaruhi bahwa kalau dilihat ke orang ini jatuh nih ambil banyak-banyak begitu tuh. Jadi ada itunya gitu, ada usaha-usaha ke situ gitu. Terus sekarang juga katanya kalau di kawinan gitu, misalnya kan banyak prasmanan, tentu pasti biasanya kalau kita pesan makanan kita juga berharap cateringnya menyiapkan lebih
1: ya.
0: Karena kita juga belum tahu biasanya tamunya datangnya
1: jumlah
0: lebih,
1: undangannya berapa.
0: Iya kan, pasti ada lebih juga gitu. Nah tapi kan kalau berlebih akhirnya jadi mubazir gitu kan. Nah sekarang juga banyak tuh, jadi mereka ini katanya grup-grup ibu-ibu Kolombus yang kalau pulang dari dari kawinan itu bisa bungkus makanan gitu. Nah bagusnya kalau mereka bungkus pulang dinikmati nggak ada masalah gitu. Tetapi banyak juga yang kadang karena udah lapar mata juga yang penting dia ambil juga, dia kayak tinggal memindahkan sampah dari sini pindah sampah di rumah, dia nggak makan juga, kelupaan gitu, akhirnya jadi sampah juga. Nah itu semuanya perlu kesadaran sih gitu.
1: Betul kesadaran. Nah sebagai penutup nih Bu Susan, apa sih pesan yang ingin disampaikan Bu Susan pada masyarakat yang ada supaya kita semakin menghargai makanan begitu sebagai bentuk penghargaan terhadap kehidupan?
0: Ya tentu itu yang tadi kita balik ke awal Pak Adi. Jadi kita jangan hanya melihat makanan yang hadir, yang bisa kita santap hari ini, yang bisa kita beli hari ini hanya sebagai sebuah benda saja gitu. Yang penting enak lah gitu. Kita juga perlu dengan kesadaran kita perlu tahu bahwa makanan yang hadir ini sudah melalui proses yang panjang dan kita makan ini untuk apa gitu. Apakah hanya sekedar enak atau tentu jauh lebih berkualitas lagi makan kita kalau memang kita tahu memilih makanan yang bergizi dan baik untuk tubuh gitu. Jadi enggak sekarang, kalau dulu banyak orang meninggal karena kelaparan, sekarang banyak orang meninggal justru karena penyakit berlebih makanan gitu.
1: Betul.
0: Karena terus-terusan makan yang gorengan mungkin, yang manis gitu kan, itu sama aja dengan kita nggak sadar bahwa diri kita tuh nggak butuh manis yang berlebih, minyak yang berlebih. Gitu. Jadi tentu kalau kita dengan kesadaran makannya, kita akan tahu porsi saya seberapa, apa yang saya butuh dan apa yang nggak boleh untuk, apa yang nggak bagus untuk tubuh kita gitu.
1: Demikianlah mungkin pada malam hari ini. Terima kasih banyak nih Bu Susan, sangat menginspirasi sekali saya kira bagi masyarakat di luar sana, para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar. Dari perbincangan kita hari ini, kita bisa banyak belajar menghargai makanan, bukan hanya soal tidak membuang-buang makanan, tetapi juga tentang menghargai kerja keras, kemudian menjaga kelestarian alam, kemudian serta menumbuhkan rasa syukur. Dan terlebih bagi umat Buddhis, mungkin ini akan menimbulkan welas asih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga melalui kebiasaan sederhana ini, seperti mengambil makanan secukupnya, menghabiskannya, menyimpannya dengan baik, dan berbagi kepada sesama, kita dapat ikut mewujudkan kehidupan yang lebih bijaksana dan penuh kepedulian. Mungkin sampai jumpa ke mimbar agama Buddha yang selanjutnya. Saya Adi Ahmad Gondo dengan Ibu Susan pamit undur diri. Namo Buddhaya.
2: Budaya. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi mimbar agama Buddha pada malam hari ini, pembahasan bersama dengan Ibu Susan dan juga ada host kita Pak Adi. Luar biasa nih membahas mengenai makanan, fakta-fakta juga telah dijelaskan mengenai bahwasanya Indonesia menjadi posisi kedua penyumbang sampah makanan di dunia. Ini tentunya menjadi reminder untuk kita semua untuk lebih bijak dalam mengonsumsi makanan, menyesuaikan dengan porsinya dan tidak menjadikannya hanya berakhir di tempat sampah. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar dan juga pemirsa. Saya Risa Supratio, pamit undur diri berserta dengan rekan Eka. Selamat malam dan sampai jumpa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gi?
1: Iya Bu.
3: Kemudian iris tipis. Kita dapat irisnya dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya nggak benar begini sih?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang?
4: Kenapa sih, Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh, Pak. Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa nggak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh, Pak. Ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba, Pak?
4: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya, Bu. Pantes kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes, Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini setelah kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi dari RRI Cirebon dengan judul Bukan Sekedar Kenyang, kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya, pada malam hari ini kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini bersama dengan komunitas Bersahabat Itu Indah.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nakersian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun anda berada. Ya, baru waktu dengan anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami

0: Satu Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pecinta program Ngobras, ngobrolan komunitas ya. Malam hari ini kembali hadir menyapa Anda di edisi akhir pekan ya. Bersama saya Arfan, pengudara untuk Indonesia, dan saat ini ditemani oleh teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah atau disingkatnya BII. Nah, malam ini kita akan berbagi inspirasi dari mereka-mereka nih. Karena kenapa saya bilang mereka? Karena rupanya mereka ini cukup banyak hadir ya di studio Pro 1 RRI Makassar menemani kita dan juga menyapa Anda. Kita mau tanya-tanya atau mungkin ngobrol santai malam hari ini ditemani teman-teman dari Bersahabat Itu Indah atau BII. Saya langsung menyapa ini petinggi-petingginya yang sudah hadir ya. Yang pertama ada founder dari Bersahabat Itu Indah, ada Pak Yusmar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Ah, oke. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak Yusmar ini founder dari Bersahabat Itu Indah.
2: Iya, betul.
1: Founder atau pendiri ya?
2: Iya.
1: Oke. Saya ronde lagi ke Pak Ketua nih. Alhamdulillah hadir nih Pak Ketua. Pak Ketua ada Pak Fandi nih.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini Pak Fandi?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar ini ya. Kemudian ada wakil ketuanya hadir juga nih, Pak Muhammad Irham. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat juga Pak Irham.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, lengkap ini ya. Founder, ketua, wakil ketua, kompak sekali. Biasanya ada satu halangan gitu. Baik, menarik. Saya mau tahu banyak dulu nih di awal bersama Pak Yusmar nih. Bersahabat Itu Indah sebagai founder ini. Boleh cerita dulu nih Pak Yusmar. Sejak kapan ini Bersahabat Itu Indah atau BII ini berdiri?
2: Oh ya. Terima kasih. Pada awalnya itu saya mengikuti di salah satu komunitas.
1: Oh, sebelumnya punya komunitas?
2: Iya. Sebagai anggota, sebagai member. Saya bersama teman-teman, sejak itu dia ajak saya untuk membuka suatu komunitas.
1: Sebelumnya komunitas apa? Hampir sama?
2: Iya, salah satu komunitas yang ada di Kota Makassar.
1: Oke, diajak untuk bikin lagi?
2: Iya. Okay. Terus awalnya itu saya sudah dapat BII. Tapi saya juga berpikir beberapa malam, saya berpikir apa sih artinya BII itu. Pertama, satu malamnya itu BII, oh bersahabat. Terus dua harinya lagi, oh bagaimana kalau saya bentuk BII itu Bersahabat Itu Indah. Nah, terbentuklah.
1: Artinya sebelumnya ini Pak Yusmar, banyaklah komunitas yang diikuti gitu ya.
2: Iya.
1: Terus tercetus pengen bikin satu.
2: Betul.
1: Itu di tahun berapa Pak Yusmar?
2: Di tahun 2022.
1: 2022.
2: Iya.
1: Berarti sekarang udah jalan 3 tahun.
2: 3 tahun, betul.
1: Oke, itu mendirikannya sama siapa? Pak Yusmar sendiri atau
2: beberapa salah satu pengurus termasuk Pak Irham sih.
1: Oh, langsung ada Pak Irham ya itu ya. Oh, atau mungkin ini tim intinya?
2: Tim inti.
1: Oh, oke. Itu dimulai dari ide obrolan warung kopi kah atau
2: ketemunya apa? Di warung kopi.
1: Ketemunya di warung kopi. Oke. Nah, ini visi, pasti kan ada visi misi.
2: Iya.
1: Pengen bikin komunitas itu yang bergerak di bidang apa?
2: Di bidang sosial.
1: Sosial.
2: Iya.
1: Kenapa tergerak ke bidang sosial?
2: Dulu
1: bukannya orang biasa komunitas mau menyalurkan hobi gitu ya.
2: Iya, kebanyakan sih mau, tapi kami kan berinisiatif untuk bagaimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan uluran tangan kita.
1: Gitu. Jadi ada wadah
2: iya.
1: yang bisa bermanfaat dengan aksi-aksi sosialnya.
2: Betul.
1: Aksi sosial seperti apa itu, Pak?
2: Contoh korban kebakaran, banjir dan segala macam.
1: Lebih ke situ ya. Jadi senang untuk bantu sesama. Iya. Oke, dari awal itu berapa yang jadi anggota? atau mungkin awal terbentuknya bertiga aja dulu ini, atau memang langsung
2: awalnya
1: ada
2: cuma 15 orang?
1: 15 orang.
2: Iya. Tepatnya di tanggal 17 Agustus.
1: Eh, berdirinya 17 Agustus?
2: Iya, betul.
1: Kenapa pilih momen itu?
2: Karena mungkin di situlah momen yang lebih spesial buat kami.
1: Oh, langsung dirayain seluruh Indonesia ya?
2: Iya.
1: Berharap nanti langgeng lebih panjang.
2: Amin.
1: Ya? Wah, 17 Agustus. Berarti sebentar lagi nih.
2: Iya.
1: Udah ada persiapan, tapi jangan dibocorkan dulu.
2: Sudah.
1: Ya. Kita nanti tanya-tanya lagi nih. Kita ke Pak Fandi. Pak Fandi, benarkah tadi yang dibilang Pak Yusmar nih?
3: Ya, itu benar
1: dari
3: sekali.
1: Dari obrolan warung kopi, dari Anda-Anda semua ini para petingginya pengen berbuat sesuatu, makanya terbentuk ini?
3: Iya, betul itu, Pak. Karena awalnya dari situ, di warung kopi, kita ketemu semua. Sehingga kita bentuk ini, komunitas bersahabat itu indah. Dan kita merangkul semua anggota, bagaimana kita bisa memperbanyak dalam satu komunitas itu.
1: Dan Anda terpilih sebagai ketua. Artinya sudah 3 tahun menjabat sebagai ketua?
3: Saya baru 1 tahun.
1: Oh, baru 1 tahun ini. Berarti sebelumnya sudah ada rolling ya?
3: Iya.
1: Anda yang pengurusan 2024.
3: 2024 dan 2022 itu Pak Yusmar.
1: Oh, masih Pak Yusmar.
3: Yusmar juga sama.
1: Oh, jadi tetap dia tiap tahun ada pergantian ketua. Tergantung.
3: Tergantung lah kalau tergantung dari yang ketua itu ada kesibukan yang selalu dia punya
1: terhalang
3: lebih banyak.
1: Betul.
3: Di pekerjaan dibanding di komunitas. Itu ada kan
1: bisa langsung disomasi ya. Oke. Ini beragam anggotanya apa saja, Pak? Latar belakang mungkin ada yang
3: semua masuk.
1: Semua masuk. Ya. Jadi beragam.
3: Iya.
1: Background.
3: Beragam itu, Pak.
1: Memang seperti itu, terbuka. Tapi bukan tetanggaan semua, Pak ya?
3: Bukan, Pak.
1: Berpencar-pencar semua. Daerah semua, tapi dalam Makassar.
3: Iya.
1: Sudah ada yang dari luar Makassar nggak?
3: Ada. Kita ada. Sudah masuk dalam satu gabungan di namanya Opsi. Di daerah Maros.
1: Weh, jadi luar ya saya. Sudah itu Makassar Maros.
3: Iya, dengan Goa juga.
1: Goa, iya. Goa udah 3.
3: Jadi kita maksudnya berkolaborasi sama dia.
1: Iya. Oke. Apa saja ini yang dilakukan tadi kan Pak Yusmar bilangnya aksi-aksi sosial gitu. Mungkin di kepengurusannya Pak Fandi, programnya apa-apa saja nih dari Bersahabat Itu Indah selain mungkin kegiatan ngumpulnya atau ketemunya itu sekali sebulan kah atau
3: dua kali sebulan?
1: Dua kali sebulan.
3: Karena kita bentuk satu arisan per setengah bulannya, kedua satu bulannya itu kopdar untuk semua anggota.
1: Kopdar.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Artinya
1: membahas
3: kita program. Semua kumpul lah dalam satu komunitas itu. Apa yang kita mau bahas dan kedepannya bagaimana?
1: Kegiatan ya. Apa gitu?
3: Iya.
1: Tapi ada nggak itu kayak komunitas lain kan? Misalnya tahun ini pasti ada acara besar selain ulang tahunnya gitu ya? Mungkin di momen-momen misalnya kayak kemarin Ramadan ada ya. Acara besar, di Idul Kurban ada juga. Ada gitu nggak?
3: Ada, Pak. Karena kita dalam satu bulan puasa itu kita adakan berbagi takjil. Jadi kita bentuk mencari dana melalui kegiatan-kegiatan kita punya komunitas. Ya misalnya kita ada bazar, disitulah hasil untungnya kita jalankan untuk berbagi takjil seperti itu.
1: Hampir tiap bulan ketemuan selain arisan rutin ya biasanya kita arisan untuk ini sih supaya mau datang tuh biasanya.
3: Yeah.
1: Kalau tidak ada arisannya malas. Ngilang. Oh gitu Pak ya. Jadi ada gini. Kalau sekarang tadi kan bilangnya 15 orang nih pertama. Sekarang berapa
3: sudah,
1: nih jumlahnya?
3: Sudah pesan? Lebih 100, Pak.
1: Wow. Oke Pak Fandi, kita ke mau dengar juga suaranya nih Pak Irham ya. Wakil Ketua. Sejak kapan nih Pak? Wakil Ketua? Di periode berapa nih?
4: Iya, kalau saya sebagai Wakil Ketua itu baru terangkat.
1: Baru terangkat?
4: Di 2025. Setelah pergeseran dari Ketua sebelumnya ke Pak Fandi.
1: Oh, Pak Fandi naik?
4: Iya.
1: Bapak yang naik ke Wakil?
4: Iya.
1: Tapi sebelumnya memang ikut di komunitas
4: ya,
1: ini?
4: Di,
1: dari awal?
4: Dari sebenarnya dari awal sih dipercaya sebagai humas di dalam Tapi setelah Pak Pandi menggantikan sebelumnya, dipercaya jadi wakil beliau.
1: Oke. Apa motivasinya Pak untuk bergabung di Bersahabat Itu Indah?
4: Saya tertarik dengan program kerjanya yang lebih ke masyarakat. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada masyarakat, yang memfokuskan program kerjanya itu di sosial kemasyarakatan. Seperti itu ya, itu yang menjadi daya tarik tersendiri buat saya.
1: Gitu ya.
4: Dan menyambung dari Pak Pandi tadi bahwa anggotanya kita itu bukan cuma dari Maros di Anggoa, bahkan ada dari Selayar, Bulukumba, seperti itu.
1: Mereka sempatkan datang?
4: Iya.
1: Waduh.
4: Kalau memang
1: ada waktu.
4: Iya, ada waktu. Insya Allah mereka sempatkan. Di pertemuan awal bulan dan yang minggu ketiga.
1: Minggu ketiga.
4: Setiap bulannya.
1: Iya. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, termasuk nanti di persiapan ya. Kemudian tadi motivasinya karena jiwa sosialnya semua ini pengen berbaginya luar biasa. Kepada masyarakat nih, mungkin di mata Pak Irham yang membedakan komunitas Bersahabat Itu Indah dengan komunitas-komunitas lainnya, itu apa nih Pak?
4: Yang membedakan itu kita lebih lebih pendekatannya itu ke masyarakat. Seperti misalnya seperti yang dikatakan tadi, membantu korban kebakaran misalnya. Sekarang kita lagi kadang-kadang anjing sana ke panti asuhan seperti itu. Dan ada juga sekarang kita rancang untuk Jumat Berkah dan bersih-bersih masjid seperti itu. Yang lebih menyentuh ke masyarakat lah.
1: Dan manfaatnya yang terasa bagi Pak Irham sendiri mungkin mewakili
4: manfaatnya itu sungguh luar biasa karena
1: selain banyak teman
4: ya. Itu tadi banyak rezeki juga. Contoh misalnya kita ke Maros.
1: Di sana ada teman.
4: Iya, di sana ada teman. Insya Allah kita tidak akan lapar di sana. Salah satunya mungkin seperti itu.
1: Banyak teman, banyak rezeki.
4: Iya, seperti ya. Itu mungkin. Nah, itu yang kita rasakan di ini.
1: Wah, luar biasa nih. Bersahabat Itu Indah. Padahal namanya itu menarik begitu. Bersahabat Itu Indah. Biasanya kan pengennya orang keren-keren itu namanya. Betul. Kenapa justru ke-Indonesiaan sekali nih? Oke. Tapi base campnya di mana nih Pak? Siapa nih bisa jelasin Pak?
4: Di KPRR, Bantaeng.
1: Oh, jadi aktivitasnya banyak di situ ya?
4: Iya.
1: Oh, bukan di kompleksnya, tapi di Jalan Bantaeng.
4: Jalan Bantaeng-nya.
1: Berarti poros ya kelihatan ya?
4: Iya, pertigaan. Betul. Pertigaan ke Jalan Wijaya Kusuma.
1: Oh, yang dekat jembatan?
4: Iya, seperti. Ya, betul-betul di dekat jembatan.
1: Itu salah rumah atau tempat salah satu anggota atau
3: itu kafe Pak?
1: Kafe
4: umum orang lain.
1: Saya pikir punyanya
4: bukan
1: BII gitu ya.
3: Tapi kita di sana ada kan tempat sekretnya di sini.
1: Sekretnya.
3: Yeah.
1: Itu biasanya kalau orang ke sekret ngapain Pak? Mau daftar anggota atau?
3: Ya itulah kalau
1: ikut
3: kita punya acara.
4: Ya
3: barisan kopdar dengan air bulannya itu kopdarnya.
1: Cukup di situ.
3: Cukup. Ya alhamdulillah bisa dimulai.
1: Biar mami berdiri begitu ada.
3: Karena dia tiga lantai Pak, jadi bisa terbuka lah.
4: Kemudian kan untuk koordinasi lah.
1: Jadi kalau macet-macet di situ ada kegiatan yang
4: ya, betul.
1: Sama di Tinda nih. Waduh. Luar biasa ini ya. Nah, saya masih punya banyak pertanyaan tapi kita tahan dulu Bapak ya. Kita break sejenak, kita mau hadirkan dulu informasi yang berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, masih kita akan lanjutkan kok. Masih akan kupas-kupas. Kita akan kembali setelah yang ini.
5: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersahabat itu indah, masih dengan Pak Yusmar, Pak Muhammad Irham dan Pak Fandi nih, yang masih akan berbagi informasinya bersama kita semua di malam hari ini. Pak Yusmar, untuk menentukan selaku founder ya, untuk menentukan arah mungkin ya, selain misinya tadi kan pengen aksi-aksi sosial gitu ya. Nah, Pak Yusmar masih apa ya, sistemnya mungkin di dalam komunitas ini memberikan kebebasan ekspresi kepada seluruh anggota, yeah. Itu seperti apa Pak Yusmar? Atau memang harus sesuai dengan keputusan rapat, atau ada ide-ide yang baru itu harus dirapatkan bersama, atau Pak Yusmar nanti yang tunjuk deh?
1: Kalau itu kita biasanya adakan forum dulu. Oh, dan langsung mengambil keputusan yang sesingkat mungkin.
0: Ini dihitung-hitung ya?
1: Iya.
0: Mungkin ini apa dampaknya, sejauh mana kegiatan ini, gitu ya? Tetap ditelaah ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ada yang ngambek-ngambek kan biasanya ada anggota begitu. Oh, udah diterima kalau kok ideku sama Pak Yusmar gimana itu Pak?
1: Jadi kan kita biasanya di dalam forum itu kita adakan rapat, apa sih, apakah diterima usulnya atau gimana, bukan kita mengambil keputusan sendiri.
0: Ya kan biasanya, saya kan founder nih, saya Pak Ketua pasti setuju gitu ya, tapi tetap kembali ya, harus di floor. Kalau Pak ini setuju, semuanya setuju, boleh gitu ya. Oke deh. Nah soal ini Pak, komunitas kan sudah lama 3 tahun, itu kan dengan pemerintah kota misalnya, sudah perizinan kegiatan sebagainya.
1: Kami sudah bekerja sama dengan dinas sosial.
0: Dinas sosial.
1: Iya.
0: Jadi setiap apa tuh kalau kegiatannya dinas sosial juga Anda bisa turut berpartisipasi atau gimana?
1: Iya. Salah satunya kalau semuanya contoh waktu bulan kemarin itu ada kebakaran, kami cepat dikontak dari pihak dinas sosial.
0: Dalam hal
1: Tetap masuk dia punya data-data korban, bahwa sekian kepala kakak yang masuk, berapa rumah, itu tetap tetap akan masuk ke data kita di database.
0: Terus ditindaklanjutinya seperti apa Pak?
1: Setelah itu data masuk, barulah kita mengadakan yang namanya list untuk bantuan.
0: Oh gitu, langsung di sounding dulu nih ya.
1: Iya.
0: Ini ada kejadian, kita harus berpartisipasi, gimana gitu ya, listnya langsung disebar gitu. Iya. Oke, itu langsung
1: Pak.
0: Langsung rame itu ya.
1: Iya.
0: Semuanya spontan-spontan semua Pak.
1: Iya langsung.
0: Waduh luar biasa itu ya, dengan satu apalagi kan sekarang gampang deh Pak ya. Di list WA saja gitu ya. Ada ini, isi cepat, langsung naik ya. Oke deh. Tapi dengan surat persuratan mungkin ya, sebagai komunitas yang mungkin legal gitu ya, karena kan bersentuhan sama pengelolaan dana dan sebagainya. Iya. Itu diurus nggak nih Pak?
1: Iya. Contoh
0: persuratan yang misalnya
1: bersama kan ada ranahnya masing-masing, sekretaris ada ranahnya masing-masing, mereka yang membuat suatu surat ataupun list dan segala macam.
0: Oke. Kalau di bidang ini untuk selain sosial mungkin untuk pengembangan misalnya UMKM para anggota ada juga nggak ya Pak?
1: Ada kayaknya.
0: Pelatihan-pelatihan yang bermanfaat mungkin untuk siapa tahu ada yang bisnis makanan atau apa gitu, saling support nggak dia?
2: Untuk sementara mungkin kedepannya itu yang.
0: Kedepannya itu.
2: Iya karena. Kita kan dari beragam beragam
0: profesi
2: seperti ada yang usaha makanan, ada usaha-usaha barang campuran seperti itu, ada juga kerajinan tangan. Sementara kita rancang itu untuk kedepannya. Nanti setelah milad baru kita.
0: Iya kan. Supaya memberdayakan anggota juga kan,
2: betul.
0: Ya, sama-sama ini. Dan nama besarnya bersahabat itu Indah kan bisa merangkul lagi yang lainnya. Oke. Nah, kalau Pak Fandi, ini kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, tadi sempat secara off air kita ngomong ya, itu terlibat juga nggak Pak? Atau mungkin Pak Fadi misalnya ada kegiatan komunitas lain saling bantu gitu?
3: Iya, kita terlibat juga.
0: Terbuka aja ya. Yang penting tidak ya. Konflik kepentingan ya?
3: Ya tidak ada itu.
0: Tidak ada itu ya.
3: Karena kan dalam komunitas itu kita kan saling mempererat silaturahminya. Dari satu sisi dia pun punya kegiatan, akan kita saling membalas lah untuk.
0: Oh gitu. Jadi nanya dulu ya, apa yang saya bisa bantu gitu? Ya,

0: bagus ini kalau makin besar, yeah, saling support. Apa yang jadi kekurangannya kita jadi support sama yang lain, bisa jadi lebih besar sama, begitu ya, hasilnya.
1: Ya, makanya kita ambil itu bersahabat itu indah, bersahabat kan enak semua didengarnya. Jadi rasa nyaman lah untuk di komunitas yang lain buat kita ini.
0: Berarti saling peduli. Di perjanjian anggotanya ini nomor satu itu harus bersahabat begitu ya.
1: Iya.
0: Tidak ada boleh baku bombek gitu ya. Ya karena kan kalau garis besar udah bersahabat ya. Apapun itu kembali ke poin satu, bersahabat. Iya. Jadi tidak ada yang mulai gini ya. Atau mungkin selaku ketua deh Pak Fandi ini. Paling apa ya, kegiatan yang paling berkesan begitu selama menjabat sebagai ketua ataupun mungkin sebelum ketua deh. Kegiatan yang paling masih sangat membekas di hati begitu ya bersama komunitas ini, kapan dan di mana itu Pak? Yang paling berkesan deh.
1: Yang berkesannya itu karena kita ini dalam satu komunitas bersahabat itu indah, kita serumpung semua, artinya di sisi lain semua itu anggota yang datang kita seperti saudara lah. Jadi disitulah kesannya yang terindah untuk kita semua, bahwa kita ini berkomunitas saling berbagi di dalam satu persahabatan itu. Itulah kesan-kesannya saya, Pak.
0: Jadi setiap bukan hanya dari kegiatannya ya,
1: iya,
0: tapi memang kesehariannya selama berkomunitas ini, iya, perbedaan-perbedaan itu gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya. Oke, okay. Kalau dari Pak Irham sendiri waktu ketua nih, paling berkesan Pak kegiatannya selama bersama dengan bersahabat itu indah?
2: Yang paling berkesan itu kemarin waktu kita salurkan bantuan kebakaran di Jalan Urip Semarang Lorong 1.
0: Kenapa itu?
2: Tidak tahu kenapa waktu sampai di sana kita dikerumuni oleh warga yang terdampak dan memeluk kita semua dan menangis terharu, sehingga kita juga ikut terharu dan bertanya apa ini, dari mana. Di situ saya jelaskan bahwa ini ada sedikit rezeki dari komunitas kami bersahabat itu indah. Dipeluk kami semua.
0: Itu ada ini ya?
2: Iya.
0: Ada itu yang kepuasan tersendiri,
2: kepuasan tersendiri. Yang kita bawa tidak seberapa, tapi ya buat mereka sangat berarti. Itu yang membuat terharu dan berkesan.
0: Ya, jadi sama itu yang ya, memicu juga nih Pak Irham mau bikin lagi ya, dan lagi ya. Ya mudah-mudahan tambah besar ya Pak Lanjut.
2: Amin.
0: Ya, atau mungkin dari semua ini bisa di backup sama itu. Oke, gaung besarnya selain di ini nanti penghujung kepengurusannya Pak Ketua masih panjang berarti?
2: Masih panjang.
1: Iya.
0: Oke, berarti masih banyak lah kegiatan-kegiatan besar yang bisa dibuat begitu ya untuk bersahabat itu indah. Nah, kalau Pak Wakil tadi bilang paling berkesan, terus kekompakannya nih untuk selain pertemuan dua kali sebulan ya, itu kan merawat ya kebersamaannya untuk kerajin bersama dengan ide-idenya sekali dua kali gitu ya istilahnya. Program-program kemudian tadi dengan dinas, kemudian dengan masyarakat langsung, dengan ini, ada nggak yang cita-citanya nih Pak, dari baik mungkin dari Pak Wakil, Pak Founder, kemudian Pak Ketua ini, yang pengen sekali dibuat begitu, selain aksi sosial atau apa, ada mungkin acara besar sekali yang diimpikan ini oleh kepengurusan ini?
2: Ya, pas tentunya ada.
0: Apa ya, boleh dibocorin?
2: Rencanakan. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Tapi itu sudah kita rencang seperti tadi yang di bagian UMKM itu tadi.
0: Pengen bikin badan usaha atau ya, bersama?
2: Ya bersama, semacam pelatihan-pelatihan itu.
0: Oh.
2: Ya itu yang sementara.
0: Kenapa masih terkendala di mana, Pak?
2: Mungkin dana lah.

0: itu dana.
1: Oh,
0: untuk saat ini.
1: Bukannya mengajukan aja sama Pak Wahyu, Pak. Bagian pencairan gitu. Oh gitu. Oh, jadi pengennya seperti itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, untuk bergabung sendiri di komunitas ini apa syaratnya ini, Pak Yusmar nih?
2: Kalau syarat enggak ada.
1: Enggak ada syarat.
2: Iya.
1: Itu
2: tua maupun muda, mari kita sama-sama merangkul.
1: Begitu.
2: Iya.
1: Enggak ada interview begitu.
2: Tidak ada.
1: Menghadap sama Pak Wahyu dulu.
2: Tidak ada. Langsung.
1: Kurang di interview dulu apa maunya.
2: Coba kan ada salah satu peraturan yang kami sepakati.
1: Apa itu?
2: Salah satu apabila memposting hal-hal yang berbau pornografi itu kami langsung cut.
1: Kan itu.
2: Iya.
1: Hmm. Pernah terjadi enggak?
2: Alhamdulillah belum pernah.
1: Belum pernah. Oh, oke. Okay. Pokoknya kalau ada yang melanggar itu langsung cut.
2: Iya.
1: Betul. Tidak ada indikasi.
2: Enggak ada indikasi.
1: Hati-hati Pak Wahyu. Suka posting-posting dia. Nyanyi gitu ya. Oke deh. Nah, oh artinya siapa saja boleh gabung.
2: Iya.
1: Itu kapan saja dan
2: kapan saja?
1: Kapan saja? Oh, biasanya kan ada yang mau per 3 bulan
2: malam,
1: buka.
2: Mau tengah malam, mau besok pagi
1: gitu. Oh, jadi kalau misalnya saya datang, Pak, saya mau gabung, ini apa syaratnya? Eh, datang aja. Oh, gitu. Enggak ada mahar-maharan.
2: Enggak ada.
1: Nomor telepon.
3: Kan tadi kamu masuk di grup, jadi kita admin di situ, Pak.
0: Okay. Selama jadi, mau kerja sama dengan kita.
1: Selama
0: iya ya.
1: Mentaatilah aturan-aturan itu tadi. Oh, oke deh. Jadi satu mimpinya komunitas ini pengen berdampak kepada anggota juga di sisi ekonomi dengan membuat program-program pemberdayaan para anggotanya gitu kan. Kan biasanya juga itu anggota ada berharap seperti itu, Pak ya.
0: Ya.
1: Selain kegiatan fokus misalnya tadi aksi sosial itu kan momen-momennya ada saat terjadi baru goyang lagi nih ya, selain mungkin tiap bulan. Nah, tentunya kan ini long lasting, misalnya saling-saling bantu. Oh, usahanya ini Pak bisa dikembangkan, kita sama-sama bikin bagaimana pelatihan, misalnya saling support gitu ya. Saya misalnya ini agar bisa semakin luas juga nanti dia apa yang ilmu yang dia dapat diajarin lagi nih ke yang lainnya. Pak Yusmar juga bisa berkembang, dampaknya juga pasti kan ke komunitasnya sendiri gitu ya. Income-nya tidak jadi. Ini pakai iuran enggak ini anggota, Pak?
0: Pakai.
1: Iya. Itu iuran wajib.
0: Wajib.
1: Ditentukan.
2: Ya maksimal 10.000
1: sebulan.
0: Minimal 10.000.
1: Kalau Pak Wahyu 10 juta ya.
3: Tapi kita dibikin modal.
1: 10.000 itu untuk ya, setiap pertemuan.
3: Setiap per orang, Pak. Yang setiap ada di komunitas itu misalnya kita wajib memberikan listnya itu untuk
1: kas
3: komunitas itu. Dan juga pung itu ada pun yang ke masalah belum yang sakit kita akan santuni.
1: Iya, dikelola ya.
3: Tidak sia-sialah itu dana kas kita kumpulkan untuk semua teman itu yang kena musibah itu akan kita
1: dikelola dengan
3: keluarkan ke sana ya. Untuk mensantuni. Kita berikan sama dia. Sekarang saat ini sudah kita banyak berikan yang sakit ataupun bagaimana. Kita sudah pernah serahkan semua itu.
1: Wah, ya luar biasa.
3: Nah, itulah artinya dana list untuk kita semua juga. Bukan berarti kita ketuanya yang harus mengambil itu kan untuk dana kas
1: komunitas begini kita. Kan biasanya non profit, tidak keuntungan, sama-sama pengen membantu.
3: Iya.
1: Apa yang kita punya ya sisihkanlah gitu ya. Beramal juga ini sambil begitu.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Buat masyarakat yang pengen gabung atau mungkin kepo, mau tahu banyak lagi komunitas bersahabat itu indah, punya media sosial enggak nih, Pak?
0: Untuk sementara belum.
1: Belum. Nah, hanya nomor telepon,
0: nomor
1: WA.
0: Iya.
1: Nah, siapa nih yang bisa dihubungi atau nomornya bisa di-share enggak nomornya?
0: Bisa.
1: Silakan disebutin dulu,
0: Pak. 0899.
1: Tiga belas kosong sembilan tujuh tujuh tiga. Jadi siapapun yang mau tanya-tanya nih,
0: ya boleh.
1: Jangan minta pinjaman di situ, Pak ya. Tanya-tanya soal bersahabat itu indah, gitu ya. Atau mungkin tertarik, misalnya pengen bantu juga ya,
2: ya betul.
1: Misalnya ada tahu ada bencana atau ada peristiwa kebakaran misalnya, ada yang perlu dibantu, menyalurkannya langsung ke atas nama siapa nih Pak?
2: Muhammad Irham.
1: Oh langsung nih Pak Irham, ya. Pak Wakil ya. Oke. Jadi ini nomor komunitasnya 0899-1309-773 atas nama Pak Irham ya. Itu langsung bisa mau tanya-tanya mau jadi anggota atau mungkin mensupport mereka dalam kegiatannya. Oke. Dan mungkin tidak terasa ini udah hampir 45 menit kita ngobrol ya. Saya ke Pak Jusmar dulu deh. Pak Jusmar, apa pesannya kepada masyarakat wilayah Makassar mungkin atau luar Makassar untuk mau bergabung, berkolaborasi dengan Bersahabat Itu Indah, atau mungkin kepada seluruh anggota untuk sama-sama mensupport mereka tetap berdaya nih di komunitasnya Pak Jusmar.
2: Oh iya. Saya selaku founder atau pembina komunitas Bersahabat Itu Indah terbuka, siapapun yang ingin masuk di ataupun bergabung di komunitas Bersahabat Itu Indah, kami buka.
1: Ya, yeah. Ditunggu selalu ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, kalau Pak Irham dulu deh, yeah. Pak Wakil nih. Apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa untuk mau bergabung atau mungkin bisa berbagi ya bersama komunitasnya Pak Irham nih?
0: Ya, buat seluruh pendengar dimanapun berada, bila ingin berbagi atau bersahabat dengan kami, maka kami terbuka untuk umum, siapapun itu. Sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian tentang suatu perbedaan.
1: Benar gitu, pengertian tentang suatu perbedaan. Wah, luar biasa ini ya. Kita ke Pak Ketua. Oke, Pak Fandi, selaku ya. Ketua nih, apa pesan dan kesan yang diberikan kepada pendengar dan pemirsa kita malam hari ini?
3: Iya, terima kasih. Untuk yang ingin bergabung saja di komunitas BI atau Bersahabat Itu Indah, saya sebagai Pandi Ketua Bersahabat Itu Indah akan selalu terbuka untuk siapa saja yang mau mendaftar di komunitas Bersahabat Itu Indah. Tidak ada yang dipilih-pilih. Yang jelasnya tujuannya mau baik dan kita juga beri support dengan yang terbaik juga. Seperti itu saya kesan-kesan sama Bersahabat Itu Indah.
1: Sahabat Itu Indah. Apa sih motonya Bersahabat Itu Indah?
3: Motonya kan karena indahnya itu kita.
1: Ada yel-yelnya mungkin?
3: Ada.
1: Apa itu?
4: Sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu
0: salah satu
1: moto
0: itu tadi, bahwa sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak kesempatan, tetapi mereka yang
1: itu juga moto ya.
0: Luar biasa ini ya.
1: Baik, luar biasa. Dan kemana kalau tidak sempat telepon, mungkin suatu saat lewat di Banda Pantai ya. Itu terbuka 24 jam ya. Enggak ya, sampai jam 12 malam tadi. Warkop RR. Itu kalau di situ nyarinya siapa?
0: Bisa
1: bilang aja ya.
0: Bilang saja BI.
3: Kita kan bikin sana secretnya.
1: Iya,
0: secretnya langsung di sana.
3: Jadi pada yang punya itu sudah tahu kita di komunitas di situ Bersahabat Itu Indah.
1: Oke, siapa tahu ada yang mau kenal-kenalan dulu gitu ya, cari-cari teman dulu,
0: ngopi bareng
1: dulu, silakan gitu ya. Tapi kalau mau lihat yang lagi banyak-banyaknya di setiap awal bulan dan tengah bulan ya.
3: Iya.
1: Oke. Baik, terima kasih nih teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah sudah hadir mengisi ngobras malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga nih para pendengar yang ada mungkin di luar Makassar, di luar daerah sana, yang pengen bergabung dengan Bersahabat Itu Indah atau pengen bikin komunitas juga nih yang mirip-mirip gitu ya. Kalau mungkin butuh bimbingan atau nasihat, jangan ragu-ragu untuk tanya sama sepuh-sepuh nih di luar. Ya, ini senior-senior yang mungkin siapa tahu bisa menginspirasi Anda, membimbing Anda juga nih kalau mau bikin komunitas juga, atau mungkin cabangnya bersahabat itu indah di kotanya masing-masing ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yusmar, Pak Fandi, Pak Muhammad Irhan, dan teman-teman yang ada di luar ini yang tidak kebagian mikrofonnya. Tetap semangat berbagi itu indah. Saya pengen dengar nanti sekali lagi untuk motonya sebagai closingnya kita malam hari. Dan untuk Anda pemirsa dimanapun berada, kalau pengen tahu banyak juga, tinggal nonton lagi videonya di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar Bersahabat Itu Indah di program Ngobras. Saya Arvan dan juga ada teman-teman komunitas juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat terus. Kita dengarkan motonya dari Pak Irham.
0: Sahabat sejati bukanlah mereka yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian terhadap perbedaan.
1: Mantap. Terima kasih, sampai jumpa. Saya selalu
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
5: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: Nostalgia Sleep Tip.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu pada malam hari ini dari pop Indonesia ada lagu Setia dari Jikustik, Telanjur Sayang Memes, Aku Lelakimu Anang. Kemudian Asmara dari Novia Kolopaking. Adilkah ini Yofi Widianta featuring Tia Afi. Kemudian Harus Sampai di Sini dari Kia Afi. Jera Agnes Monica, Melangkah di Atas Awan, Roni Sianturi. Menepis Bayang Kasih, Rita Effendi, dan Rasa Cintaku dari Mayang Sari. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini pendengar. Kita terima dulu penelpon dari telepon studio kami ya. Halo, Assalamualaikum. Sebentar, kita terima terlebih dahulu, mana ini ya? Halo? Halo, Assalamualaikum. Bisa dicoba kembali ya. Kita terima dari telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori.
4: Memori
2: lewat lagu. Halo Mbak Tantri.
4: Halo juga.
2: Gimana kabarnya malam ini?
4: Alhamdulillah sehat-sehat saja. Baru pulang ini dari acara takziah.
2: Masya Allah, takziah ya.
4: Iya, habis adiknya Hesti yang meninggal.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kak Tantri ini mau request lagu apa nih?
4: Mau lagu
2: Kak Tantri ini mau request lagu apa nih?
4: Mau lagunya Asmara Kemana Lagi.
2: Yang mana itu?
4: Novia
2: Kolopaking ya. Asmara.
4: Asmara.
2: Oke, lagunya mau buat siapa ini?
4: Mau lagunya buat ini siapa lagi? Ada Bobby di Polman, ada Pak Sri di Wutu, ada Pak siapa?

0: Masa, apa masih di mama? Saya ini Banset, ada temanku di situ namanya Yohana. Yang dekat gunung-gunung itu. Terus lagunya juga buat Trisinta, ada Bunda Sopi, ada Pak Gula Sewang, ada Uki di Daya, ada Bu Rosdiana Yasin, ada Ibu Samsia Mahesar, terus ada Bang, siapa lagi itu Bang Ali, ada Bang Dimas, terus ada siapa ini? Halo Jiko di Montang, monitor ya, tembus juga.
1: Iya.
0: Jangan cuma monitor saja, usahakan tembus. Terus ada Bu Andi Anissa di Bantaeng sana, ada Pak siapa itu yang sering tembus, Pak Junedi, ada Pak Ahmad Yani Tasmu, sama Ibu Nurmina.
1: Baik.
0: Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih.
0: Oke. Dan Isna, silakan dilanjut. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin. Kita juga.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi telepon dari telepon studio ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, bisa dicoba kembali ya di 0821-3333-9440. Kita sapa ada Pak Ahmad Yani di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu memang lewat lagu.
1: Lewat lagu. Bagaimana kabarnya Pak Yani malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Iya. Mau request lagunya siapa ini, Pak Yani?
2: Lagunya Rosa.
1: Lagunya Rosa.
2: Rosa ke siapa?
1: Yang mana ya Rosa? Yang ada malam ini Agnes Monica, Rita Effendi, Mayang Sari.
2: Mayang Sari mungkin.
1: Oh, Mayang Sari.
2: Mayang Sari.
1: Oke. Okay. Lagunya mau buat siapa ini?
2: Yang baru lewat ada Tantri sama Esti, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Ama, Aulia, Abdul Rahim, Asar di Bonela, Yasari, Rosdiana Yasir, yang Indrawan, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Nur sama Bunda Sopi, ada Uki, Puan Datuk, Ade Putri, Shirley Margareta, Ustam Prahara, Uli Ape dan Riko dan semua-semuanya mi. Barisna.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu pendengar ya. Tentunya masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Novia Kolopaking, Asmara dan juga Mayang Sari dengan Rasa Cintaku.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di 0821-333-3944-0, kami mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini, pendengar. Telepon di studio kami terus menderingkan ya, terus berdering maksud kami, kita akan coba menerima penelpon kami berikut ini. Halo, assalamualaikum. Juga tidak ada respon ya. Bisa langsung melalui WhatsApp kami. Pendengar, kita terima ada Kak Sinta di MU. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Lewat lagu,
0: ayo. Halo Kak Sinta, bagaimana kabarnya?
1: Baik-baik, Wisna.
0: Alhamdulillah, lagi apa ini?
1: Wah, lagi tidur sambil dengar RRI.
0: Masya Allah. Langsung aja nih, mau request lagu apa Kak Sinta malam hari ini?
1: Apa lagunya?
0: Ada lagu Setia dari Jikustik, Terlanjur Sayang Memes, Aku Lelakimu Anang, Adilka Ini Yofi Widianto, Harus Sampai di Sini Kia Afi, Jera Agnes Monica, Melangkah di Atas Awan Roni Sianturi, dan Menepis Bayang Kasih. Yang mana? Melangkah di Atas Awan. Oh, punya ilmu debus ya, bisa bisa melangkah di atas awan ini. Oke, lagunya buat siapa nih Kak Sinta?

0: Papa Riko, ada Puang Datu, ada Papa Pak Aryuna, dan semua-semuanya yang kirim kita. Selamat malam semua.
1: Iya.
0: Sehat barisnya, sehat selalu.
1: Amin, kita juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak Sinta. Kembali kami mengundang Anda di 0821-3333-9440. Karena telepon studio kami belum bisa menerima penelpon lagi nih, pendengar boleh melalui WhatsApp di nomor yang sama tentunya, 0821-3333-9440. Ada siapa nih yang bergabung lagi? Boleh kita terima dulu deh, coba lagi melalui telepon studio ya. Halo, assalamualaikum. Tidak terdengar juga suaranya, hanya ada denging. Oke, bisa melalui WhatsApp ya. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di 0821-3333-9440. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini pendengar. Lagu baru saja kami hadirkan untuk Anda dari Memes, Terlanjur Sayang. Masih ada beberapa lagu lainnya siap untuk Anda request. Di antaranya Dejera, Agnes Monica, Menepis Bayang Kasih, Rita Effendi, dan lain-lain. Kita terima telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo Kak Sumiati ya di Sediang.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau di situ?
0: Alhamdulillah kabar baik juga. Mau request lagu apa ini Kak Sumiati?
1: Terlanjur Sayang.
0: Terlanjur Sayang dari Memes ya. Tapi ini sudah diputar lagunya. Mau yang lain nggak? Ada Menepis yang, Bayang Kasih lain, dari Rita Effendi. Oke. Salam-salamnya mau buat siapa?
1: Buat saudara penelpon sebelumnya.
0: Sudah ada tadi Kak Ahmad Yani, kemudian ada juga Kak Sinta di MU, ada Kak Tantri di Pare-Pare.
1: Pokoknya penelpon pertama sampai yang terakhir tadi. Pokoknya selamat malam semuanya.
0: Oke.
1: Yang belum tembus.
0: Iya.
1: Selamat berlomba-lomba. Supaya tembus.
0: Terima kasih. Iya.
1: Adik yang cantik yang lagi beraktivitas.
0: Masya Allah.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Bahagia selalu.
0: Iya.
1: Jodoh.
0: Amin.
1: Banyak umur
0: dan apa nih? Enteng rezekinya, banyak rezekinya, melimpah ruah. Amin. Amin ya Rabb.
1: Sukses selalu.
0: Sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita sapa ini. Ada warga di Dayak. Halo Kak Uki.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar di Dayak sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik juga. Ini luar biasa fotonya baru lagi. Ini agak ekstrim fotonya ya. Di ujung apa ini? Di ujung kapal kah atau di jembatan ini?
2: Kapal.
0: Di kapal. Ih luar biasa loh, berani banget.
2: Itu nah di yang di Bira itu.
0: Oh iya. Kapan ini Kak Uki fotonya cakep banget?
2: Oh, sudah lama sih, 4 tahun yang lalu.
0: Oh, 4 tahun yang lalu ya. Oke deh, ya. Kak Uki request lagunya, mau lagunya siapa ini?
2: Ada lagunya apa, Derisna?
0: Ada lagu Aku Lelakimu dari Anang, Adilkah Ini Yofi Widianto, Harus Sampai di Sini Kia Afi, Jera dari Agnes Monica. Mau yang mana nih?
2: Dari Via Afi,
0: Kia Afi, Harus Sampai di Sini. Ya. Oke, lagunya mau buat siapa ini?
2: Ya, yang baru lewat

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Ina Kristalara. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Kak Ina, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Kak Ina mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Ikutan Aja.
0: Ikutan Aja ya. Sapa-sapanya mau buat siapa?
1: Yang baru lewat ada Uki di Daya. Ada Bunda Pao-Pao, selamat malam Bunda. Terus buat Ati Pangkep.
0: Kenapa Ati nih?
1: Terima kasih solek-soleknya. Kita dari pasar malam ini.
0: Asik lagi. Habis belanja-belanja ini.
1: Belanja-belanja di serba 2000.
0: Enggak apa-apa dong. Yang penting bisa keluar jalan-jalan, senang-senang, cuci mata, enggak apa-apa.
1: Ya, betul.
0: Benar.
1: Di Minasatekne itu ada pasar malam, jadi kita cuci-cuci mata.
0: Gak apa-apa Kak Ina, gak masalah, aku pun juga ya. Walaupun itu pasar malam juga gas, kalau ada yang mau ikut ayo, gak masalah ya. Mantep itu. Aku ikut boleh gak?
1: Boleh kapan-kapan,
0: insya. Oke, siapa lagi nih mau disapa?
1: Oke, buat Chandra, Kak Darus juga. Tadi ketemu, sempat ketemu Rose juga. Dengan Dula. Siapa-siapa lagi tadi? Ada Mustafa dari yang dari Camba. Dan semua-semuanya yang hadir tadi di acaranya Eka Sasmita di Gedung Serbaguna Maros. Semuanya selamat berkat. Yang nyiar, makasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Dilanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ina ya, udah sharing juga nih katanya habis berpasar malam. Oke deh, kita hadirkan dulu ya lagunya. Ada tadi di request Rita Effendi dan juga dari Kia Afi, harus sampai di sini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Tentunya Ruang Rindu akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah kisah alegori yang kuat tentang pentingnya mengejar legenda pribadi atau takdir seseorang, mendengarkan suara hati dan membaca pertanda yang disajikan oleh alam semesta. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda gembala Andalusia bernama Santiago yang menjalani kehidupan sederhana namun gelisah. Kisah dimulai ketika Santiago mengalami mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Awalnya, ia mengabaikan mimpi tersebut. Namun pertemuannya dengan seorang wanita peramal dan kemudian dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai Raja Salem, Melkisedek, meyakinkannya untuk menjual domba-dombanya dan memulai perjalanan melintasi Selat Gibraltar menuju Afrika dan Gurun Sahara. Melkisedek memperkenalkan konsep legenda pribadi, hasrat terdalam yang selalu ingin dicapai dan mendorong Santiago untuk mewujudkannya sembari memberinya dua batu penolong, Urim dan Tumim sebagai panduan. Perjalanan Santiago penuh dengan rintangan. Setibanya di Tangier, ia langsung dirampok dan kehilangan semua uangnya. Alih-alih menyerah, ia memilih untuk bekerja di toko kristal seorang pedagang tua. Berkat ide-ide inovatif Santiago, toko tersebut menjadi sukses besar. Walaupun telah mengumpulkan cukup uang untuk kembali menjadi gembala, Santiago menyadari bahwa kembali ke kehidupan lamanya berarti menyerah pada mimpinya. Ia memilih untuk melanjutkan perjalanan, bertekad menemukan harta karun di piramida. Di tengah gurun Sahara, Santiago bergabung dengan karavan yang menuju oasis. Disinilah ia bertemu dengan seorang pria Inggris yang sedang mencari seorang alkemis sejati. Santiago juga bertemu dan jatuh cinta dengan Fatima, seorang gadis gurun. Cintanya pada Fatima sempat membuatnya bimbang untuk berhenti mengejar mimpinya. Namun Fatima dan kemudian sang alkemis meyakinkannya bahwa cinta sejati tidak akan pernah menghalangi seseorang mencapai takdirnya, melainkan justru menjadi kekuatan yang mendorongnya. Pertemuan dengan sang alkemis adalah titik balik penting. Sang alkemis yang merupakan sosok bijak dan misterius mengambil Santiago sebagai muridnya dan membimbingnya melalui sisa perjalanan gurun, mengajarkan kepadanya untuk mendengarkan hati, memahami bahasa alam semesta, dan mengamati pertanda. Ketika karavan terjebak di tengah perang antar suku, Santiago berkat bimbingan alkemis mampu membaca pertanda bahwa oasis akan diserang dan menyelamatkannya. Alkemis menguji dan mengajarkan Santiago tentang esensi alkimia, hingga akhirnya Santiago dalam situasi terdesak mampu mengubah dirinya menjadi angin, membuktikan bahwa ia telah memahami bahasa alam semesta dan bersatu dengan jiwa dunia. Perjalanan mereka berakhir di piramida Mesir. Ketika Santiago menggali di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya, ia malah dirampok. Pemimpin perampok sebelum meninggalkannya bercerita bahwa ia sendiri pernah bermimpi tentang harta karun tersembunyi di Spanyol, tepatnya di bawah pohon sikamore di sebuah gereja tua. Pesan ironis inilah yang menjadi kunci. Santiago menyadari bahwa harta karun yang dicarinya selama ini ternyata berada di tempat ia memulai perjalanannya. Ia kembali ke gereja tua yang telah ditinggalkannya, dan di bawah pohon sikamore ia menemukan peti harta karunnya. Pesan inti dari sang alkemis adalah bahwa perjalanan itu sendiri adalah harta karun. Walaupun harta fisik ditemukan, kekayaan sejati yang diperoleh Santiago adalah pengalaman, kebijaksanaan, keberanian, dan pemahaman mendalam tentang dirinya dan jiwa dunia. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak takut mengejar mimpi mereka, karena apabila engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bekerja sama membantumu meraihnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa.

0: ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju? Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. Terima kasih, ibu. Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
1: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah.
0: Ya sudahlah, sayang. Gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
0: Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
1: Ada apa, Anissa?
0: Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
0: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin

0: tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Engkau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sandar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Masyarakat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.